0: menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta,

0: sebagai pintu gerbang internasional terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Rifka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi Angka menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Di semangat pagi ya, sobat dengar. Banyak yang penasaran nih, tanggal 12 September itu memperingati hari apa ya? Ternyata di tanggal ini ada beberapa momen penting yang diperingati secara global nih, sahabat pendengar. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini adalah Hari Purnawirawan atau HUT Pepabri di Indonesia. Nah, purnawirawan ini artinya adalah pensiunan baik TNI maupun Polri ya. Sementara untuk Pepabri ini singkatan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan berawal pada 1 September 1953 ya, didirikan Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PAPRI di Solo. Dan akhirnya organisasi pensiunan ini menjadi cikal bakal lahirnya organisasi PEPABRI ya. Jadi pada akhirnya 12 September ini ditetapkan sebagai Hari Purnawirawan ya, dan hari lahir PEPABRI. Yang kedua, ada Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, sahabat pendengar. Wah, luar biasa ya. Melansir dari laman Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, HKGMN. Ini diinisiasi pertama kali pada tahun 2018. Nah, ini juga untuk memperingati upaya pencegahan itu untuk edukasi kesehatan gigi, pembiasaan menyikat gigi 2 kali sehari, begitu ya. Dengan teknik yang benar, penggunaan fluoride, dan juga pengurangan konsumsi gula. Baik, luar biasa ya. Ternyata ada beberapa hal yang diperingati di tanggal 12 September ini ya, sahabat pendengar. Oke, sahabat pendengar, Salsa masih menemani sampai nanti tuntas ya, di jam 10 pagi. Buat sahabat pendengar yang belum gabung, masih salah satu tunggu kebersamaannya tentu. Yang pengen request lagu juga boleh ya, menemani weekend ini di hari Sabtu ini tentunya, hanya di Radio Magelang FM. Tetap barengan sama Salsa.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Lagunya bikin nagih.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Kril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko

0: Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas Republik Indonesia melalui Atase Imigrasi KPRI Kuala Lumpur, Malaysia bergerak cepat memproses pemulangan 82 warga negara Indonesia yang menjalani detensi karena masalah keimigrasian. Sebanyak 82 warga negara Indonesia tersebut menjalani detensi di Depot Tahanan Imigrasen atau DTI di Sesmenyi dan DTI Beranang di Malaysia. Dijelaskan oleh Menteri Mipas Agus Andrianto, pemulangan 82 WNI dari 2 DTI di Malaysia merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja Menteri Agus bersama dengan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko ke DTI Sesmenyi pada 4 September 2026. Dalam kunjungan kerja ke Malaysia pekan lalu, pihaknya telah memberikan komitmen penyelesaian secara langsung. Realisasi pemulangan yang terlaksana tepat satu minggu setelah instruksi tersebut mencakup 51 WNI dari DTI Sesmenyi yang terdiri dari 32 laki-laki dan 14 perempuan serta 5 anak perempuan. Selain itu turut dipulangkan 31 WNI dari DTI Beranang yang meliputi 22 laki-laki dan 9 perempuan. Ia memastikan 82 WNI yang dipulangkan itu telah menjalani ataupun menyelesaikan proses hukum dan keimigrasian di Malaysia serta telah mengantongi dokumen perjalanan resmi. Proses pemberangkatan ke tanah air pada Jumat 11 September dilakukan secara bertahap dan terbagi ke dalam 3 kloter. Kloter pertama dengan tujuan Jakarta membawa 33 orang WNI menggunakan maskapai CityLink. Sementara kloter kedua dan ketiga diberangkatkan dengan tujuan Medan. Kloter kedua membawa 6 orang penumpang menggunakan maskapai Batik Air dan kloter ketiga membawa 43 orang penumpang menggunakan maskapai Air Asia. Kedua penerbangan tujuan Medan tersebut mendarat pada waktu yang bersamaan, yakni pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sobat Ninger, kembali lagi ya barengan sama Salsa di Semangat Pagi. Sobat Ninger, kalau kamu rutin pakai sunscreen dan juga make up ya, mungkin ada yang pernah bingung nih, urutan yang tepat primer dulu atau sunscreen dulu nih. Keduanya juga punya peranan penting ya. Sunscreen itu melindungi kulit dari sinar UV, sementara primer itu membantu make up itu lebih nempel lebih lama ya. Tapi kalau salah urutan justru malah bikin keduanya tidak bekerja secara maksimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu jelas ya, kita harus tahu dulu nih, Sobat Ninger, primer dulu atau sunscreen dulu nih. Nah, sunscreen harus digunakan sebelum primer, karena sunscreen itu berfungsi untuk pelindung utama dari sinar UV, dan agar efektif produk dari sunscreen itu juga harus menempel langsung ke kulit. Terus setelah itu cara mengaplikasikannya secara berurutan tuh gunakan sunscreen secara merata ke seluruh wajah ya. Terus tunggu sunscreen itu menyerap dulu sebelum kita kasih primer gitu kan. Kalau langsung ditumpuk sunscreennya malah bisa tergeser atau tidak merata lagi. Jadi kasih jeda begitu ya, kasih jeda antara pemakaian sunscreen dengan pemakaian primer. Terus yang ketiga, aplikasikan primer tuh tipis-tipis di area segitiga wajah ya, di hidung, dahi, dan juga dagu. Jangan digosok terlalu keras, cukup ditepuk-tepuk ringan aja gitu kan. Ini untuk menjaga lapisan sunscreen tuh tetap utuh begitu ya. Oke, terus nah Sobat Ninger, kenapa sih harus pakai sunscreen dulu gitu kan? Nah, karena sunscreen itu butuh kontak langsung dengan kulit kita. Kedua, lapisan primer ini bisa mengganggu penyebaran sunscreen, sahabat pendengar. Karena primer itu punya lapisan silikon atau gel gitu ya. Jadi kalau sunscreen ditaruh di atas dari primer, lapisannya malah tidak menyebar rata dan bisa jadi tidak melindungi wajah secara merata. Begitu ya. Oke deh, buat sahabat pendengar yang masih pengen gabung, Salsa masih tunggu kebersamaannya ya. Salsa masih punya waktu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insta Edukasi, pernahkah kamu menonton film Rambo? Ya, bagi yang masih asing dengan film Rambo, akan saya beri sedikit gambaran. Rambo adalah seorang mantan tentara Amerika yang ikut berperang di Vietnam. Karena paranoid dengan perang, Rambo pun masuk ke hutan untuk mencari kedamaian. Nah, sebagai veteran perang, Rambo selalu membawa senjata. Salah satunya, senapan mesin Ultimax. Ternyata senapan mesin sudah ditemukan sejak abad ke-19 oleh Richard Jordan Gatling. Hari ini tanggal 12 September, tepatnya tahun 1818, Richard Jordan Gatling lahir di Carolina Utara, Amerika Serikat. Siapakah dia? Bagaimana akhirnya ia bisa menciptakan senapan mesin? Yuk, kita ikuti kisahnya. Insan Edukasi Richard Jordan Gatling dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani dan inovator. Ayahnya ahli di bidang pertanian dan kreatif dalam bidang penemuan. Richard termasuk orang yang beruntung. Status ekonomi orang tuanya cukup mapan, sehingga Richard bisa sekolah. Bakatnya sebagai penemu sudah tampak ketika ia berhasil menciptakan sekrup untuk baling-baling pada kapal uap. Insan Edukasi, tahun 1861, di Amerika Serikat pecah perang sipil. Perang saudara ini melibatkan sekelompok warga dari negara bagian yang ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat. Kondisi ini membuat Richard prihatin, karena setiap hari melihat prajurit berangkat ke garis depan hanya untuk kembali dalam kondisi cacat, sakit, atau bahkan mati. Lalu Richard berinisiatif menciptakan suatu benda yang dapat meringankan penderitaan perang atau bahkan mengakhiri perang. Richard berpikir bahwa banyaknya prajurit yang terluka atau mati di medan perang dapat dikurangi jika ia berhasil membuat sebuah senjata yang lebih efektif. Ia kemudian membuat gambar rancangannya. Setelah beberapa kali percobaan, pada 1861, Richard berhasil menciptakan senjata yang diberi nama Gatling Gun. Senjata ini merupakan senapan mesin berat dengan beberapa barel berputar yang diputar oleh tangan. Bentuk dan ukurannya serupa meriam kanon. Karena berat, maka Gatling Gun biasanya diangkut dengan roda. Senapan mesin Gatling Gun mampu menembakkan 200 peluru per menit. Insan Edukasi, Gatling Gun diciptakan oleh Richard yang notabene warga Amerika Serikat. Ironisnya, senjata ini ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat karena tidak memiliki pelatuk dan terlalu berat. Meski begitu, seorang jenderal Unionis tertarik dengan Gatling Gun dan membeli 12 buah. Senapan mesin ini digunakan oleh kaum Unionis dalam pengepungan Petersburg. Saat itu, para prajurit dari dua pihak yang bertikai terkejut melihat kekuatan dan daya rusak Gatling Gun. Insan Edukasi, karya Richard ini melampaui zamannya. Senjata Gatling Gun yang didesain pertama kali tahun 1861 kini menjadi makin canggih. Di sebagian besar literatur, senjata ciptaan Richard ini menjadi salah satu senjata mengerikan yang ditakuti pada masanya.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini masih berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan hasil analisis Badan Geologi sampai dengan Jumat 11 September. Dan erupsi yang terus-menerus berlangsung sejak Jumat 4 September jam 11 malam waktu Indonesia Barat telah berakhir pada Minggu 6 September pukul 12 dini hari ya. Setelah berlangsung selama sekitar 25 jam, setelah periode erupsi menerus tersebut berakhir hingga Jumat 11 September jam 6 pagi masih tercatat 14 kali erupsi Strombolian. Erupsi menerus merupakan aktivitas erupsi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam periode waktu yang panjang, sementara erupsi Strombolian terjadi secara episodik dalam bentuk letusan-letusan yang terpisah. Dengan demikian, berakhirnya erupsi menerus tidak berarti seluruh aktivitas erupsi berhenti. Dan dalam perkembangan terakhir, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung dalam bentuk letusan Strombolian. Badan Geologi untuk sementara menginterpretasikan kembalinya karakteristik erupsi Strombolian sebagai berakhirnya periode erupsi menerus yang cukup panjang. Dari sisi kegempaan, gempa vulkanik yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik dangkal, yaitu gempa low frequency dan hybrid, masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sejak berakhirnya erupsi menerus. Namun demikian, gempa yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik dalam cenderung meningkat dan menjadi indikasi adanya suplai magma dari kedalaman. Pada periode pengamatan tanggal 10 sampai dengan 11 September 2026 untuk kondisi Gunung Anak Krakatau teramati dari jelas hingga tertutup kabut. Cuaca juga cerah hingga mendung dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan ke arah barat laut. Sementara itu untuk potensi bahaya dari aktivitas Gunung Anak Krakatau ini berupa lontaran batu pijar disertai hujan abu lebat ya. Potensi bahaya lainnya berupa aliran lava apabila erupsi menerus kembali terjadi. Dan masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau termasuk pengunjung dan wisatawan tidak diperbolehkan memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung api. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik, aktivitas di luar rumah juga perlu dikurangi atau menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar untuk menghindari gangguan pernafasan. Baik, sahabat dengar, selesai kembali menyapa yang sudah bergabung ya, ada Kak Aida Nur. Halo, selamat pagi. Mau requestnya Adrian Khalif, bisa dong. Makasih ya, semangat siaran. Oke deh, terima kasih Kak Aida Nur. Sehat selalu ya. Sebelum kita puterin lagunya 2001 kali dari Adrian, Selena Gomez dulu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama di Semangat Pagi ya, Sobat Dengar, masih menemani Sobat Dengar semua tentu di pagi hari ini. Dan tentunya buat Sobat Dengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menghabiskan waktu di weekend itu jalan-jalan adalah hal yang sangat lumrah ya. Dan itu adalah hal yang selalu bisa dilakukan oleh siapa saja untuk memanfaatkan waktu liburan ya, bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Selasa mau update dulu untuk arus lalu lintas ya, yang ada di Kota Magelang ini untuk ke arah Semarang. Terpantau jalanan padat lancar ya. Dan untuk daerah Simpang Kupatan ini terpantau juga padat lancar, dan kendaraan juga dipenuhi oleh kendaraan roda 4 ya. Selanjutnya untuk daerah Simpang Kebonpolo dan juga Simpang Menowo, terpantau ini untuk kendaraan cukup padat dan arus lalu lintas juga lancar ya. Untuk kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke pusat kota, ini cukup ramai ya di area alun-alun Kota Magelang. Ramai di jalanan tentunya, arus lalu lintas juga terpantau lancar tentu. Dan Sobat Dengar tetap hati-hati di jalan ya tentunya. Buat Sobat Dengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Dan happy weekend ya buat Sobat Dengar. Henry Moody dulu ya dengan Drunk Text menemani kita.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

Sobat Pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Pendengar semua. Dan selamat beraktivitas, happy weekend buat Sobat Pendengar semua. Nanti di jam 10 akan ada rekan Dani akan menemani sahabat Turingat semua di Barat Golden ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Ya, di hari Sabtu, hari yang ke-12 di bulan September 2026 ya. Sering banget saya Dani bisa kembali hadir menemani akhir pekan Anda dengan teman-teman Pop Barat ya, di Barat Golden. Ya, ngomong-ngomong gimana dengan Sabtu bagi Anda? Semoga luar biasa hebat ya. Dan hari ini tentunya dari jam 10 sampai jam 1 siang, yuk kita bakal menostalgia dia bareng teman-teman Pop Barat terbaik di era 70-an, 80-an hingga tahun 90-an ya. Ya, tentunya di hari Sabtu ini akan benar-benar kita nikmati ya. 5 hari kerja, Anda sibuk dengan berbagai macam kesibukan, tentunya pengenlah punya waktu yang benar-benar seharian Anda terbebas itu yang namanya dengan kesibukan. Baik, dan ditunggu bersamanya di 366899 atau di 0882-135-135 yang hari ini pengen nikmati teman-teman Barat di Balad Golden ya. Teman pertama sudah kita nikmati bersama, satu lagi dari IBPI dan temannya Cassandra ya. Dan satu teman lagi sebelum dari kasih waktu yang ingin gabung, kita simak dulu ada debilitas. Here comes the sun ya. Teman yang siang ini tentunya dikasih buat semuanya sahabat pendengar yang sudah bergabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di Bargol dan Barasadani.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat

0: dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Bad Garden. Bad Garden.

24 menit selebihnya dari jam 10 pagi ya. Terima kasih yang udah pada gabung dan teman yang punya nikmatnya pagi ini, silakan ditunggu sabar eh. Yan di Bucang, iya boleh. Jangan lama-lama Dani, ini yang tuku rimis udah keburu mau pergi. Oh ya. Pokoknya kalau gabungnya kasih, tak kasih kasih. Habis ini muncul Yan, makasih udah gabung di Bar Golden ya. Ya, sahabat pendengar, kalau biasanya Senin sampai Jumat jam-jam segini kita sibuk dengan pekerjaan, yang sekolah juga masih belajar, dan ya berbagai aktivitas lah. Saat ini kita nikmati hari libur di akhir pekan. Ya tentunya ini kesempatan untuk berhenti sejenak dengan berbagai macam kesibukan ya. Dan kapan terakhir kali Anda duduk bersama keluarga tanpa buru-buru? Masih ingat? Ya mungkin sambil menikmati kopi, menikmati teh, makan bersama, atau sekedar ngobrol lah tentang cerita selama satu minggu ya. Nah kadang kita gak nyangka loh ya, hal-hal sederhana seperti inilah yang seringkali justru menjadi satu kenangan paling berharga ya. Jadi hari ini jangan lupa tersenyum untuk keluarga, karena rumah bukan hanya tempat untuk pulang saja, tetapi tempat di mana cerita dan kebahagiaan dimulai ya. Baik. Halo, selamat pagi juga, terima kasih buat Pak Rohyanto di Demak ya. Ini bukannya suka ini, tapi demen sama obladi oblada ya. Dari Beatles ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, salam buat Bu Nani, Ibu Waryani, ada Bu Endang Wayu, Ma Olga, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Irman, Pak Tarmono, dan buat semuanya pendengar Barat Gold dan temannya ya. Dari Beatles jangan lupa Dani, ditunggu ya, siap. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk teman yang pagi ini juga sudah ditunggu sama Ian yang di Pucang, satu lokasi dari Sendayan ya. Yeah. I love you. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai jam 1, saya Dani di Barat Golden.

0: Kata Mutiara, karya George Fox, jurnalis dari Inggris. Jangan berjalan di depanku. Aku mungkin tidak mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku. Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku selamanya.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tidak rendah diri maupun tinggi hati kepada siapapun, melainkan menempatkan setiap orang menjadi sahabat dalam kebersamaan hidup. Mampukah kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2024, 26. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 77 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 77 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLIO tersedia 1 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 35 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 85 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLIO tersedia 4 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 53 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 69 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLIO tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 31 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 50 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLIO tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Tiara karya Jonathan Swift, penulis buku dari Inggris. Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita kehilangannya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Seringkali kita lupa bahwa dalam kondisi sakit, harta yang paling berharga adalah sehat dan bukan uang atau kekayaan. Apakah kita selalu menjaga kesehatan?

Barat Golden. Sampai jam 1 bareng Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua wasia. Sama pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmin Abdul Mukti menjamin guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan menjadi P3K paruh waktu di tahun 2027 nanti. Mukti menjelaskan akan ada pula pengangkatan guru P3K menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Mukti menjelaskan di tahun 2026 ini pihaknya telah merevitalisasi 71.744 satuan pendidikan atau bahkan lebih. Revitalisasi sekolah tersebut ada juga yang dilakukan secara swakelola agar bisa lebih efisien. Untuk anggaran dari pemerintah itu turut menjadi dana stimulan bagi masyarakat yang mengerjakannya. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, di mana pekerjaan lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri. Jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan, punya dampak terhadap ekonomi karena yang bekerja masyarakat setempat. Termasuk yang keempat itu juga ikut menggerakkan ekonomi karena material yang pembangunan dikerjakan di daerah itu sehingga mereka belanja juga dari daerah setempat. Kemudian yang kelima itu banyak yang sekolah-sekolah itu juga mendapatkan dukungan dari swadaya masyarakat. Baik. Halo. Selamat siang, terima kasih buat Mbak Susi ya. Tebang udah muncul tadi sebelum dan dibaca WA-nya, Tebang udah muncul kayak dulu ya. Madri in love, tapi P udah muncul. Salam buat Ibu Murni, Ibu Sadawa, Ibu Indang Wahyu, Ibu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Irman, Mbak Vega, Mbak Nongki. Dan buat semuanya anak-anak Alpen Budaya. Buat Dani makasih. Selamat bertugas, sehat selalu ya. Baik, terima kasih Mbak Susi sudah muncul. Sementara kita sama tembang dulu, tembang yang pagi ini juga dan dikasih buat yang ada di Muntilan ya. Oh itu men, udah lama ini kali gak disangka cuaca panas muncul ya. Oke, makasih Mas Agung udah gabung, temannya boleh dari Tom John ya. Delilah. Di menit yang ke-50 selebihnya jam 10 pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Ya, sobat pendengar, Sabtu dan Minggu biasanya punya satu pertanyaan. Ya, ya cukup lumayan penting lah ya. Hari ini mau kemana? Ya, ya ada yang memilih jalan-jalan, ada yang memilih kulineran, ya. Ada yang lebih bahagia lagi kalau bisa rebahan di rumah, nyantaiin. Ya, semuanya salah ya. Yang paling penting bukan seberapa jauh kita pergi, tetapi dengan siapa kita menghabiskan waktu. Kalau bersama keluarga, ya pergi ke tempat sederhana pun bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan, ya. Jadi, sahabat pendengar, apapun rencana liburan Anda hari ini, nikmati setiap momennya. Jangan terlalu sibuk mengambil foto sampai lupa menikmati suasananya, ya. Karena ini sudah menjadi satu bahkan budaya saat ini. Kemana aja foto selfie dulu, ini lah ya. Yang nggak ada salahnya sih ya. Tapi juga di mana saat momen-momen yang penting Anda habiskan waktu dengan sedikit santai, dengan hangat, kehangatan yang dirasakan ngobrol santai dan keluarga. Jangan diwatkan, jangan habiskan waktu hanya Anda pengen mengabadikan saat Anda pergi ke satu tempat ya. Boleh, boleh, bukan tidak ya. Tapi ya bagilah waktu ya. Baik, halo, selamat siang, terima kasih buat Bapak Alda, Agus, Lia, Ida di Bulurejo 3, Randusari Teras Boyolali ya. Nyimak bersama Alda, Agus, Lia, Ida yang lagi bikin snack. Oi, laris, laris, laris. Baunya sampai sini loh ya. Tembanya kisah kasih tentang Yogyakarta. Boleh. Nanti malam ya. Maaf gak bisa kalau kisah kasih atau Yogyakarta ini khusus di Barat Godan, teman-teman Abu Barat ya kan. Tahun 70-an, 80-an, 90-an. Silakan ganti Bapak Yalda kalau pengen diganti. Kalau enggak ya ikut saja ya. Oke, buat semuanya selamat beraktivitas, selamat nikmati teman-teman di Barat Garden. Semoga sehat selalu dan semua lancar ya. Yang lagi tugas semoga sehat selalu dan lancar semuanya juga. Boyolali terpantau cuaca cerah, ceria dan panas. Ya. Terima kasih Bapak Alda. Dan juga selamat siang. Terima kasih. Dani, ini dari dikasih pertanyaan. Dari sebelah barat agak ke utara dikit. Nah, disitulah tempatnya. Waduh, ini suruh nebak-nebak ya repot. Ini pakai Google Map aja gak bisa ini ya. Dengan alamat yang samar seperti ini ya. Baik, terima kasih buat teman-teman di Bindusari yang siang ini juga nikmati waktu libur, hanya santai, sembari salurkan hobi, ya kan? Wah, ini hobinya sama dengan teman saya Dani ini. Ya, jam segini udah mandiin burung Dani. Baik, terima kasih buat semuanya yang ada di Bindusari ya. Salam buat semuanya. Moga hari ini hari yang benar-benar akan bisa nikmati sekalipun Anda hanya sekedar ya nikmati hobi lah ya. Mumpung waktu libur yang lewatkan ya. Terima kasih tembangnya. Oh ya ikut saja. Oke, Bodo, terima kasih metugas sampai tuntas nanti ya. Baik. Dan dikasih bijis ya. Oke, langsung tak muncul ke saja yuk. Don't know, forget to remember. Tembang juga dikasih buat teman-teman di Kerinjing semuanya. Buat Tri, mat siang. Buat Tuti juga, mat siang juga. Wow.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

semakin gerah ya. Matahari di luar sudah mulai dirasa itu menyengat. Dan di mana dirasakan dengan mulai hangatnya suasana ini, ya moga aja lah hati kita juga penuh dengan harapan baru pada hari ini ya. Ingat sahabat pendengar, di mana pikiran yang positif akan menarik hal-hal positif juga ke dalam hidup kita. Jadi buang jauh-jauh sisa kesalahan minggu lalu dan nikmati hari ini bersama orang-orang yang kita cintai ya. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih. Woi, dari Boyolali. Bukan bapaknya Alda aja ini, Boyolali ternyata ya. Aku baru muncul, ternyata dari Boyolali juga aku dengar tadi ada yang lagi bikin kue ya. Iya benar, bapak Alda di teras Boyolali ya. Kalau ini belum Boyolali dan ini Mas Rika yang gede. Oh, berarti pas ada patung kuda itu ya. Baik, Mas apa ini? Mas Opang ya. Terima kasih udah gabung di Bar Golden. Temannya boleh habis ini ada willingly ya. Salahnya buat semuanya sahabat pendengar yang sudah bergabung di Barat Golden. Bodan, terima kasih matugas sampai tuntas nanti. Tembang tak tunggu dari Boyolali. Ya. Yeah. Terima kasih. Dan juga selamat sore lagi. Halo siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di Bar Golden ini dari Mbak Asna hadir tembangnya Woman in Love ya. Selanjutnya untuk ada Mbak Murni, Oma Kenso, ada Mbak Widya, Mbak Nadine, Mbak Vivin, dan juga buat my family semuanya, Mbak happy weekend ya bersama keluarga. Untuk Dani bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Dani. Temang ditunggu. Setelah willingly, temang tak munculkan ya. Di Bar Golden, saya Dani. Masih banyak kesempatan sampai jam 1 siang. Willing.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Ya, di hari Sabtu, hari yang ke-12 di bulan September 2026 ya. Anda libur, tentunya waktu akan Anda maksimalkan untuk Anda nikmati. Hilangkan apa rasa gak enak setelah Anda sibuk selama 6 hari ya. Ya, tidak harus bepergian ya. Tapi yang punya rencana bepergian, itu pun juga kayaknya perlu sekali waktu ya. Dan tentunya semuanya pengen lancar. Nah, semua berharap di saat Anda dalam perjalanan semuanya akan lancar, semuanya akan selamat sampai tujuan. Dengan kata lain, harus selalu berhati-hati dan hormati sesama pemakai jalan ya. Itu penting. Baik, sepuluh dengar. Dan bakal informasikan kondisi lalu lintas di Kota Magelang pada hari ini, hari Sabtu, di tanggal 12 September 2026 ya. Kondisi arus lalu lintas di jalur utama Kota Magelang hari ini, dari arah utara atau batas kota hingga arah selatan di Armada . Terpantau ramai lancar dengan laju kendaraan yang didominasi oleh roda 2 dan mobil pribadi. Sementara untuk daerah utara di batas kota di Jalan Ayani, arus terpantau arus kendaraan dari arah Semarang menuju pusat kota terpantau stabil dan lancar. Dan belum ada hambatan berarti di sekitar gerbang masuk batas kota bagian utara ya. Sementara untuk pertigaan Kebon Polo sampai alun-alun ya, kepadatan ringan sesekali terlihat di titik pusat balik atau persimpangan lampu merah seperti kawasan Kebon Polo dan Jalan Pemuda ya. Tapi kendaraan dengan tetap bisa melaju dengan kecepatan sedang ya. Sementara untuk Jalan Gatot Subroto ya, atau Simpang Artos ya, arus kendaraan sedikit tersendat saat mendekati area pusat perbelanjaan Armada atau Artos ya. Dan di mana terlihat keluar masuk mall dan pertemuan arus dari arah Mertoyudan atau Yogyakarta membuat laju kendaraan sedikit melambat . Dan perlu kita selalu ingat, sahabat pendengar, di mana saat dalam perjalanan tetap waspada dan jaga jarak aman antar kendaraan, terutama saat mendekati lampu pengatur lalu lintas di kawasan selatan menjelang Artos ya. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan utamakan keselamatan bersama di jalan raya. Baik, sampai jam 1. Saya Dani masih di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. When I Need You, Julius Iglesias, muncul di menit yang ke-32, selebihnya di jam 11 siang, bareng saya Dani.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Rut.
6: Apaan sih, Kak?
5: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
6: Tapi...
5: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
6: Tapi...
5: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
7: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
6: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
6: Oh iya, maaf.

Halo, selamat siang, terima kasih buat Ibu Rahma di Candi Mulyo ya. Hai. Yang katanya ini lagi masa siang sambil dengerin Barat Golden ya. Katanya lagunya bikin masaknya makin semangat. Salam hangat buat keluarga di rumah ya Bu Rahma ya. Nah, mungkin juga buat Anda sahabat pendengar, ada yang sedang berkendara atau sedang beraktivitas, tetap fokus dan jaga keselamatan ya. Baik, kita masih punya waktu cukup lumayan ya, 1 jam lebihnya 8 menit di Barat Golden di hari Sabtu, hari yang ke-12 di bulan September 2026 ya. Dan ya sahabat pendengar, saya yakin lah yang namanya keluarga ya pasti punya cerita ya. Ada cerita lucu, cerita yang haru, bahkan mungkin cerita yang sederhana yang kalau diinget tuh kembali bisa membuat kita tersenyum ya kan. Ya mungkin ada satu teman juga yang bisa mengingatkan Anda sahabat pendengar pada seseorang. Ya mungkin ada teman yang mengingatkan masa sekolah, atau mungkin ada teman yang selalu diputar ketika sedang bepergian bersama keluarga ya. Itu loh yang kadang kita sepelekan ya. Yang namanya kekuatan musik itu luar biasa. Satu tembang bisa membawa kita kembali ke sebuah kenangan ya kan? Apalagi kenangan yang sampai saat ini masih ya pengen ada kenang, pengen ada ulang ya. Pastinya gak kapan lupakan. Dengan satu tembangnya tanpa kita sangka, ternyata juga bisa menguak satu kenangan yang sudah terpendam. Baik, masih ditunggu bersamanya di siang hari ini. Mungkin masih pengen nikmati teman-teman di Barat Golden. Dan ditunggu di 0882-135-135 ya. Dan silakan juga kalau mau nge-bell di 366-899 ya. Baik, terima kasih. Apa ini? Ais. Itu nanti ya. Yuk, sahabat pendengar, terima kasih masih bergabung. Dan silakan dengan apa waktu masih ada sampai jam 1 siang, saya dan masih menunggu bersama Anda. Pengen nikmati tembang, boleh. Mau kirim salam juga boleh. Kita tunggu sampai jam 1 di Barat Golden. Balik tembang dulu. Ketemu bareng Alfawan dan temannya So Much In Love.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3, berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4, imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5, pantau tumbuh kembang anak. Dan 6, jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani sampai jam 1 di Barat Golden. Ya, teman-teman yang semoga akan bisa menemani Anda saat nikmati istirahat di waktu siang atau bahkan mungkin lagi nikmati makan siang ya. Hai. Spesial menu hari ini ya. Baik, selamat siang, terima kasih buat Pak Arifuddin yang ternyata malah saat ini lagi nikmati makan siang ya. Oke, selamat nikmati makan siang bareng keluarga tentunya. Dan satu teman yang pinan nikmati untuk siang ini sudah siap muncul ya. Dan juga halo, selamat siang. Terima kasih juga ini oi dari Tegal Rejo ya. Baik, terima kasih buat Mas Mukhlisin di Tegal Rejo ya. Tembangnya dari Michael Bolton. Aku manut saja yang apa sih ya. Manut itu paling penak oi. Ditunggu, salam juga buat yang udah gabung sedari tadi di Bar Golden, Bang Dani. Bang Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Dan juga selamat siang, halo buat yang ada di Kerangan Temanggung yang selalu akan nikmati Barat Golden ya. Ini jamnya istirahat loh ya. Kalau kerjaan dituruti terus itu nggak ada rampungnya. Tapi di mana memang kita harus memaksimalkan waktu lah. Dan kita harus juga pastikan di saat Anda sibuk kerjaan, maksimalkan kerjaan Anda. Tapi jangan sepelkan juga di saat juga Anda harus istirahat ya, harus seimbang. Karena juga nanti pasti adalah sesuatu yang akan kita rasakan di saat kita nggak maksimalkan waktu istirahat ya. Baik, masih deh. Selamat semuanya. Selamat nikmati suasana siang, sembari juga nikmati kerjaan ya. Hidangan jangan lupa nikmati, buat selingan lah ya. Baik, satu tembang untuk siang ini dan kasih buat Pak Arifuddin di Wates yang lagi nikmati satu hidangan spesial ya. Duh, muncul di menit yang ke-12, selebihnya dari jam 12 bareng Sadani sampai jam 1 dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di Barat Golden.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.

0: atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Guys, ternyata sudah jam 12 lebihnya 30 menit ya. Dirasa waktu berjalan, aduh bener-bener tidak disangka, cepet banget ya. Nah, kalau kita melewatinya dengan hati yang bahagia, sebelum ya saya Dani mau pamit tentunya lah ya. Ingat satu hal untuk akhir pekan ini ya, di mana setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Jadi ya jangan biarkanlah di mana awan mendung kemarin menutupi sinar matahari pada hari ini. Janganlah ya. Jadi tetaplah ceria, tebarkan senyuman, dan jadilah pembawa harapan baru buat orang-orang di sekitar kita. Baik. Halo. Selamat siang, terima kasih buat Oma Hesti di lupa lagi di Surabaya. Mau bilang Surabaya nanggilin karuan ya. Baik, terima kasih Oma Hesti udah gabung ya. Salam juga buat Pepari, ada Mbak Murni, Mbak Tini, Mbak Vega, Mbak Titin, Mas Siang, Mbak Asna, Mbak Nadine, juga ada Mbak Sherly, Mbak Pipin ya. Juga buat semuanya, Mbak Siang, selamat istirahat, selamat maksi juga. Tuh yang tugas, makasih, mentugas, sampai tuntas nanti, moga saya selalu dapat rezeki yang barokah. Amin, terima kasih. Kalau Duta udah muncul, kalau Beautiful Girl belum ya, ditunggu nanti ya, Oma Esti ya. Dan juga selamat siang. Wah, ini janjian. Oma Esti dulu aku nusul gitu. Bu Murni di Surabaya juga selamat siang. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Barat Golden. Namanya goodbye. Salam buat Oma Kenso, ada Mas Javi, Mbak Envidia, Mbak Yuliera, ada Mbak Titin, Mbak Endah, Bu Endang Wahyu ya. Buriono, Pak Irman, Pak Pri, juga Pak semuanya pendengar Radio Magelang FM. Boleh, terima kasih yang sudah membaca siaran sampai tuntas nanti ya. Baik, Bu Murni, terima kasih. Tembang ditunggu. Sementara yang udah siap muncul, kita simak dulu ya. Yang tadi juga udah ditunggu sama teman-teman yang lagi nikmati kesibukan ya, yang ada di Karangan Temanggung. Ternyata aku yonitip. Boleh, titipan Anda sudah saya dan terima dan sudah bakal dan munculkan. Ini kan Senyion Power of Love. Tembang juga saya ingin dikasih buat hai Ibu Indarto sekalian, Koko Prabu, selamat siang. Pak Tarmono juga selamat siang.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Baik, sahabat pendengar, sudah jam 12.52 menit ya. Gak terasa. Hampir jam 1. Ya, 3 jam sudah bersama menikmati musik, cerita, dan ya sesenai pekan lah ya. Ya, masih terima kasih untuk Anda yang sudah menjadikan Barat Golden sebagai teman di hari libur. Semoga hari Sabtu dan Minggu Anda benar-benar dirasakan menyenangkan ya. Dan mungkin buat yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga semakin hangat. Dan yang sedang bepergian, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan juga gak lupa buat Anda yang hari ini masih harus bekerja, semoga selalu diberi semangat dan kelancaran. Ya, teman yang udah siap dan munculkan sebagai teman pungkasan, teman yang hari ini juga dan dikasih buat yang ada di Secang semuanya, selamat siang, terima kasih sudah gabung di Baru Golden. Dan gak lupa juga yang lagi nunggu saat Anda menerima hasil parah, hasil jerih payah selama ini ya, hari Sabtu Dani membahagiakan ya. Ya, selamat lah ya. Baik, sahabat pendengar, terima kasih bersamaannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersamaan, dan jangan lupa bahagia itu tidak selalu harus pergi jauh. Terkadang bahagia cukup dengan berkumpul bersama keluarga ya. Saya Dani pamit undur dari Barat Golden. Selamat menikmati akhir pekan, selamat berkumpul bareng keluarga, dan jaga selalu kesehatan. Sampaikan juga salam saya Dani buat keluarga Anda. Baik, everything I do, I do for you. Teman terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, dan yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta dan menanggapi perhatian dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Attention, please.
0: Sahabat cerdas, kamu akan mendengarkan percakapan antara Mr. Ahmad dan Tiara. Mr. Ahmad adalah guru bahasa Inggris dan Tiara adalah salah satu siswa kelas 8 SMP. Mr. Ahmad sedang mengumumkan tentang rencana berkunjung ke tempat pembuatan batik. Listen carefully. Simak baik-baik ya.

0: your attention, please. Attention, please. Thank you. We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera, as you will need them.
1: Excuse me, sir.
0: Yes, Tiara.
1: I forgot to bring my camera. I'm sorry.
0: Let me talk to the headmaster. I think you can borrow the school's camera.
1: Thank you, sir.
0: You're welcome.
2: Sahabat cerdas, untuk meminta perhatian, kita dapat menggunakan ungkapan seperti pada dialog tadi, yaitu
3: May I have your attention, please?
2: Mohon perhatian. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
3: Attention, please.
2: Perhatian. Sahabat cerdas, untuk menanggapi ungkapan meminta perhatian tersebut, kita dapat mengatakan
3: Yes, please.
2: Ya. Sahabat cerdas, ada beberapa contoh ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta perhatian. Misalnya,
3: Attention, please. Excuse me, sir. May I have your attention, please? Excuse me, could I just say something? Look. Listen. Listen to me, Lisa.
2: Dan untuk menanggapi ungkapan meminta perhatian, kita dapat menggunakan ungkapan. Misalnya,
3: Yes, please. Yes, Dora, what's up? Pardon me? Sorry, please continue.
2: Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan menanggapi perhatian. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
4: English Audio Resources Task 1
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
3: Attention, please.
2: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Mr. Ahmad dan Tiara. Setelah itu, jawablah keempat soal yang diperdengarkan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
0: May I have your attention, please? Attention, please. Thank you. We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera, as you will need them.
1: Excuse me, sir.
0: Yes, Tiara.
1: I forgot to bring my camera. I'm sorry.
0: Let me talk to the headmaster. I think you can borrow the school's camera.
1: Thank you, sir.
0: You're welcome.
4: Question number one. What did Mr. Ahmad say when the class was noisy? Question number two. What did Mr. Ahmad say when the class became silent? Question number three. Where will they go to? Question number four. Who forgot to bring a camera?
2: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 1.
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
4: Attention please.
2: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully, simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
4: Question number 1. What did Mr. Ahmad say when the class was noisy?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu tadi? Baiklah, mari kita bahas.
4: May I have your attention, please?
2: Ya, benar sekali. Mr. Ahmad meminta perhatian para siswa saat suasana kelas berisik. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: May I have your attention, please?
2: Sekarang, simak soal yang kedua.
4: Question number 2. What did Mr. Ahmad say when the class became silent?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
4: Thank you.
2: Ya, tepat sekali. Mr. Ahmad mengucapkan terima kasih saat kelas sudah mulai tenang. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: Thank you.
2: Sekarang, simak soal yang ketiga.
4: Question number 3. Where will they go to?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
4: Dahlia Batik Workshop.
2: Ya, benar sekali. Mr. Ahmad dan siswa-siswa akan mengunjungi Dahlia Batik Workshop. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
0: We will depart to Dahlia Batik Workshop in Bantul shortly. There are some things that I would like to inform you about. First, make sure that your group brings the notes and also a camera as you will need them.
2: Sekarang, simak soal yang keempat.
4: Question number 4. Who forgot to bring a camera?
2: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
0: Tiara?
2: Ya, tepat sekali. Tiara lupa membawa kamera. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: I forgot to bring my camera, I'm sorry.
2: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
4: English Audio Resources Task 2.
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
4: Attention please.
2: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu diminta untuk memilih jawaban yang benar dari 4 soal yang akan diperdengarkan. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
4: Question number 1. How do you ask for attention? A. I want to go. B. Listen. C. It's okay. Question number 2. How do you respond to the expression of May I have your attention, please? A. Yes, sure. B. I don't know. C. Thanks. Question number 3. What does Mr. Ahmad say to get the students' attention? A. Attention, please. B.
3: okay? C. I'm fine. Question number 4. What did Tiara say to get Mr. Ahmad's attention? A. Okay. B. Yes, please. C. Excuse me.
2: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
4: English Audio Resources Explanations Task 2
2: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan menanggapi perhatian yang berjudul
3: Attention please.
2: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Coba simak kembali soal nomor 1 berikut ini.
4: Question number 1. How do you ask for attention? A. I want to go. B. Listen. C. It's okay.
2: Untuk meminta perhatian, kita dapat memakai kata listen. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah B. Listen. Dengarkan. Coba simak kembali soal nomor 2 berikut ini.
4: Question.
2: Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah B. Listen. Dengarkan. Coba simak kembali soal

0: Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah A. Yes, sure. Ya, tentu. Coba simak kembali soal nomor 3 berikut ini.
1: Question number 3. What does Mr. Ahmad say to get the students' attention? A. Attention, please. B. Okay. C. I'm fine.
0: Untuk meminta perhatian, kita dapat memakai ungkapan Attention, please. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 adalah A. Attention, please. Perhatian. Coba simak kembali soal nomor 4 berikut ini.
1: Question number 4. What did Tiara say to get Mr. Ahmad's attention? A. Okay. B. Yes, please. C. Excuse me.
0: Pada dialog tadi, Tiara mengatakan excuse me untuk mendapatkan perhatian dari Mr. Ahmad. Sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 adalah C. Excuse me. Permisi. Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal pada Task 2 atau Latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan?
2: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
3: Resources. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Barangkali ada posisi pendapat yang berbeda atau sama?
2: Begini, secara moderator, saya termasuk yang optimis sekali bahwa Indonesia tidak akan terdisintegrasi karena hal seperti itu. Karena begitu kuatnya rajut yang menyatukan bangsa ini. Dulu beberapa waktu yang lampau pernah kita dikhawatirkan akan menjadi seperti Yugoslavia. Tidak terjadi. Rakyat kita cukup arif, sistem kita Pancasila cukup kuat untuk menyatukan bangsa ini. Saya optimis karena ke depan apabila pemerintah negara dan masyarakat dan dunia usaha bisa membangun infrastruktur yang efektif.
1: Terima kasih.
0: Pemilu 2009 mengantarkan beliau terpilih sebagai wakil presiden. Berperawakan tinggi, kurus dan berkacamata, merupakan sosok pakar ekonom asal Blitar ini. Beliau mendapat amanat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemajuan bangsa Indonesia periode 2009 sampai 2014. Beliau adalah Budiono, yang dikenal sebagai ekonom bertangan dingin ini. Di Kisah Tokoh kali ini, akan mengenal lebih dekat siapa Budiono. Budiono dibesarkan dalam kesederhanaan di kota Blitar, Jawa Timur. Budiono merupakan anak dari pedagang batik yang berasal dari Yogyakarta dan hijrah ke Blitar untuk mencari pasar baru batik dagangannya. Di Blitar sendiri, keluarga ini dikenal dengan keluarga Mataraman karena berasal dari Yogyakarta. Putra pasangan Ahmad Siswo Sarjono dan Samila merupakan sosok pribadi yang pendiam dan sederhana. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Blitar, Pak Bud, panggilan akrab Budiono, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada jurusan ekonomi, tetapi hanya sebentar. Berkat kepandaian beliau, akhirnya Budiono mendapat beasiswa Colombo Plan untuk melanjutkan studi di Australia ketika usia Bud, panggilan akrab Budiono, baru 19 tahun. Nah, insan edukasi, masih di Kisah Tokoh. Budiono mengenyam pendidikan strata 1 di Universitas Western Australia pada tahun 1967 dan mendapat gelar Bachelor of Economics atau HONS. Setelah 5 tahun kemudian, Budiono memperoleh gelar Master of Economics dari Universitas Monas. Berkat kecerdasan bapak dua anak ini, di bidang ekonomi, di tahun 1979 mendapat gelar S3, PhD dari Universitas Pennsylvania. Budiono dikenal dengan ekonom bertangan dingin. Suami dari Herawati ini mengawali karir pertama kalinya sebagai seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Rimawan Pradiptyo PhD adalah rekan Budiono ketika sebagai dosen ekonomi Universitas Gadjah Mada dan memiliki banyak cerita tentang sosok Budiono.
3: Ya, kalau saya lihat ya, Pak Budiono itu memiliki karir yang sangat cemerlang sebenarnya. Beliau itu kan dulu kalau nggak salah S1-nya pun sebenarnya kalau kita mau jujur itu beliau bukan dari Fakultas Ekonomi UGM. Jadi ketika sarjana muda kalau nggak salah kemudian S1-nya itu diselesaikan di University of Western Australia. Lalu ke mana namanya ke Monash, lalu ke Universitas PhD-nya adalah di universitas yang sangat bagus sekali yaitu adalah di Walter School di University of California, Pennsylvania. Jadi beliau memang orang yang cerdas.
4: Kesederhanaan Pak Budiono tidak saja pada tindak tanduknya, tetapi juga kesederhanaan beliau pada kehidupannya ya Pak ya?
3: Ya sangat sederhana ya kalau saya lihat ya. Saya masih ingat ketika saya masuk di Fakultas Ekonomi, mobil beliau itu pakai Nissan Sunny. Yang ketika itu, Nissan Sunny itu dipakai oleh salah satu perusahaan taksi di Jogja gitu ya. Tapi beliau ya tetap pakai aja gitu. Dan kalau ke fakultas itu seringkali ya pakai sendal gitu ya, sendalnya sepatu sendal gitu. Dan pakaiannya pun tidak apa namanya, terus kemudian pakai yang sangat mahal itu pun juga enggak gitu. Nah, apalagi kalau ketemu dengan Bu Budiono gitu. Nah itu pun juga karena beliau juga aktif di dalam wanita, jadi kadang ketemu ketika pas, karena kan kalau kegiatan di fakultas gitu, itu pun juga sangat ramah dan sangat sederhana gitu. Satu hal yang saya belajar dari beliau itu adalah kalau kita itu menjelaskannya itu dengan mungkin 20-30 kata begitu, beliau itu cukup menjelaskan mungkin dengan 3-5 kata itu sudah selesai gitu. Jadi apa namanya, begitu efisien sebenarnya, begitu efisiennya. Nah disitulah letak kekuatan seorang apa ya, kepakaran beliau itu di situ. Jadi membuat sesuatu yang sangat rumit sebenarnya itu kelihatan sangat sangat mudah dan mudah dicerna dan disampaikan dengan bahasa yang mudah. Nah satu masterpiece yang dimiliki oleh beliau itu adalah bahwa buku yang apa namanya, beliau memiliki sinopsis gitu ya, itu ada pengantar ekonomi, macam-macam lah di situ. Tapi satu hal itu sampai sekarang buku itu ditulis, dari mulai ditulis mungkin sekitar tahun 80-an gitu ya, sampai sekarang itu tidak pernah tidak ada mahasiswa yang tidak bawa itu untuk apa, pemahaman di awal ya.
0: Insan Edukasi, sebagai seorang ekonom lulusan universitas ternama di luar negeri, dalam meniti karir, Budiono terbilang sangat cepat berada di tingkat sukses. Di tahun 1996, beliau memperoleh jabatan sebagai Direktur 3 Bank Indonesia urusan pengawasan BPR. Pada era Kabinet Reformasi Pembangunan, pria kelahiran Blitar 25 Februari 1943 ini terpilih sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas, meskipun hanya satu tahun. Dan beberapa jabatan menteri juga pernah dipegang oleh Budiono, seperti Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu di tahun 2005 sampai 2009.
5: Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Nah, Insan Edukasi, masih di Kisah Tokoh. Sosok Budiono dikenal sebagai ekonom bertangan dingin karena ketika Pak Bud menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong, beliau berhasil membenahi bidang fiskal, masalah kurs, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Budiono mewariskan bakat ekonom dari ayahnya yang seorang pedagang. Sehingga tidak salah jika pada tahun 1999 beliau memperoleh penghargaan berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana dan Distinguished International Alumnus Award dari University of Western Australia pada tahun 2007. Insan Edukasi, prestasi yang diperoleh Profesor Dr. Budiono sekarang ini berkat kesederhanaan beliau dalam menjalankan kehidupan. The man to get the job done adalah julukan yang diberikan oleh para relasinya saat mengajar sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Insan Edukasi, sebagai seorang pengajar, Budiono tidak hanya memberikan ilmu kepada mahasiswanya saja, melainkan beliau juga membagikan ilmu tentang ekonomi kepada masyarakat dengan buku yang ditulisnya. Karya beliau diantaranya, Ekonomi Pancasila. Buku ini ditulis Budiono bersama dengan dua orang rekannya. Kemudian, Indonesia Menghadapi Ekonomi di tahun 2001. Menurut Pak Rimawan, selain sebagai rekan mengajar, ia juga banyak belajar dari Budiono. Bahkan ia menceritakan lebih suka membaca buku ringkasan kuliah milik Budiono karena lebih mudah dipahami daripada buku-buku ekonomi lainnya.
2: Buku dan menulis adalah cermin dari kebolehan Pak Budiono di kancah dunia pendidikan, karena dengan menulis akan mengenal ya siapa sosok Budiono sebenarnya.
3: Nah, satu hal yang kita juga perlu belajar dari para senior seperti Pak Budiono itu adalah bahwa sejak awal beliau itu sudah publish di jurnal internasional. Beliau terutama publish di BIES ya, itu adalah jurnal tentang ekonomi Indonesia sebenarnya yang diterbitkan oleh Australian National University. Nah, jurnal itu sampai sekarang itu adalah merupakan barometer kalau peneliti luar negeri itu ingin belajar tentang ekonomi Indonesia, dia akan mencari jurnal itu. Dan itu setahu saya dia posisinya di 102, ranking 127 dunia untuk Social Science Citation Index ya, untuk ekonomi. Nah, itu adalah level yang sebenarnya sudah menjadi benchmark, yang sudah di istilahnya standar yang pernah dicapai oleh Pak Budiono gitu ya, ketika beliau masih muda. Nah, tentunya kalau katanya di agama itu kan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari besok lebih baik daripada hari ini ya, tentunya ya mari kita bareng-bareng kan berkiprah tidak ada di tingkat nasional, tapi lebih penting adalah di tingkat dunia gitu. Exposure kita dari riset-riset kita tuh banyak yang bagus sebenarnya, tapi seringkali banyak yang tidak tahu bagaimana menuliskan itu di dalam jurnal internasional dan bagaimana menjualnya atau mengemasnya sehingga diterima di jurnal internasional. Dan sekarang dana itu tidak seperti zamannya Pak Budiono dulu mungkin ya. Kalau zamannya Pak Budiono dulu misalkan mau conference ke luar negeri itu kayaknya ya susah, mungkin tidak ada dana kok gitu kan. Tapi sekarang ini banyak dana tersedia itu untuk internasionalisasi seperti itu. Nah, tentunya tidak ada alasan sekarang ini untuk misalkan bagi seorang dosen itu hanya spesialis ngajar. Nggak bisa gitu ya. Ya namanya dosen ya harus ngajar, ya harus research, dan harus melakukan pengabdian masyarakat. Nggak bisa lagi seperti dulu gitu. Jadi publikasi internasional dalam kancah internasional itu adalah segalanya. Jadi ya disitulah orang menunjukkan bagaimana kualitas seseorang sebagai seorang pengajar. Nah, ke depan kita pun juga akan lari ke sana. Hanya masalah waktu, karena kalau kita mau jujur, sebenarnya sistem pendidikan kita ini, terutama di perguruan tinggi ini paling aneh sedunia. Karena hanya kita sendiri yang kayak gini gitu. Yang lain itu semuanya orientasinya adalah research baru ngajar, bukan sebaliknya gitu. Ya, kalau di tempat kita kan ngajarnya yang banyak, risetnya kan. Kalau di sana kan orang riset dulu banyak, baru dia ngajar. Sehingga yang diajarkan itu adalah hasil riset dia, hasil pembelajaran dia. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan apa sesuai dengan buku. Kalau dengan sesuai dengan buku nggak usah diajar, anaknya suruh belajar aja sendiri kan. Apalagi ketika kita mengajarkan dengan buku asing, yang itu adalah ditulis oleh orang asing yang tahunya ya orang asing, masa mikirin Indonesia sih, ya enggak kan, ya dunianya dunia barat sana, ya dia akan apa menulis sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya kan gitu.
1: Insan edukasi tidak hanya itu saja. Sosok Budiono juga ikut berjasa dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong, beliau berhasil membawa Indonesia terlepas dari bantuan dana moneter internasional dan mengakhiri kerjasama dengan lembaga itu. Kemudian, oleh Business Week Amerika Serikat, Budiono dipandang sebagai salah satu menteri yang paling berprestasi dan berkompeten sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Presiden Megawati. Pada saat itu, bersama dengan Doro Jatun Kunchoro Jakti, Menteri Koordinator Perekonomian dijuluki The Dream Team karena dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter 1998. Nama Budiono sangat terkenal di kalangan negara kapitalis asing. Bahkan, beliau pernah diundang dalam forum internasional. Kepiawaian Bud dalam mengembangkan ekonomi makro serta pasar bebas merupakan langkah yang sejalan dengan WTO ala Amerika. Sehingga banyak anggapan yang mengatakan Budiono penganut faham ekonomi neoliberal yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
0: Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Burhanuddin Abdullah. Kemudian pada Mei 2009, nama Budiono diumumkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden periode 2009 sampai 2014. Banyak yang meragukan kemampuan beliau sebagai calon wakil presiden. Dengan berbagai alasan seperti Budiono tidak memiliki pengalaman politik. Dan paling santer, beliau dikabarkan dapat membawa negara Indonesia ke arah ekonomi neoliberal. Karena ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, banyak anggapan Indonesia semakin bertambah utang menjadi 400 triliun. Di samping banyak yang kontra dan keraguan dari masyarakat, tetapi ada indikasi jika utang Indonesia menurun drastis dari 100% pada tahun 1999, kemudian 56% di tahun 2004, dan pada 2009 tinggal 30-35%. Insan Edukasi, di kisah tokoh kali ini tentang Budiono. Meskipun Budiono memiliki banyak jabatan yang tinggi, tetapi tidak merubah kehidupan beliau yang sederhana.
2: Di terakhir, kalau nggak salah, ketika beliau itu mau secara resmi diajak sebagai cawapres itu, maka beliau waktu itu melakukan kayak ini ya, pamitan gitu ya ke fakultas, dan itu adalah hari terakhir beliau kebetulan pas ngajar di kelas terakhir. Gitu. Jadi setelah itu kan final gitu ya, final apa, ujian finalnya. Itu adalah kali terakhir gitu. Nah, kalau beliau sendiri sih dari dulu sampai sekarang nggak akan hilang keinginan untuk mengajar itu. Bahkan beliau mengatakan begini waktu itu, saya masih ingat, mohon kepada Pak Dekan gitu ya, bagaimana kalau kalau masih dimungkinkan nanti ngajar itu, kalau bisa ngajar gitu. Tapi ya tentunya sebagai wakil presiden ya nggak bisa seperti itu kan gitu. Nah, saya ya kalau itu kan bagaimanapun juga beliau menurut saya ya sudah ini dengan protokoler ya Mbak, ada jadwal beliau mesti ya tidak seperti misalnya kalau beliau masih jadi menteri atau apa, tentunya kan ya lebih sibuk ya. Dan itu kan semua ada protokolnya ya, tentunya kalau itu dimungkinkan ya alhamdulillah kita bisa apa ketemu dengan beliau gitu.
3: Pak Budiono juga dikenal sangat santun kepada siapa saja, bahkan kepada karyawan di bawahnya sekalipun.
2: Tapi ada satu cerita yang menarik yang dari rekan saya, itu adalah Dr. Denny Purbasari. Nah, Bu Denny ini, saya dulu kan angkatan 89, Bu Denny ini angkatan 93, jadi masih muda. Nah, saya diceritain Bu Denny itu nggak percaya gitu dengan apa yang saya dengar gitu ya. Jadi pernah terjadi seperti itu. Pak Budiono kan sudah pensiun. Nah, suatu ketika beliau kan kalau ngajar Sabtu. Nah, kebetulan waktu itu ada Pak Ahidun Naim dan juga ada Bu Denny di situ di tempat tunggu dosen begitu. Nah, lalu udah kalah Pak Budiono gitu ya, sehabis ngajar ngobrol-ngobrol. Kemudian waktu itu Pak Ainun, sekarang kan BR2 ya, waktu itu menurut ceritanya Bu Denny itu waktu itu masih dekan Fakultas Ekonomi. Lalu Pak Budiono ini dengan sangat santun sekali, dengan sangat itu begini, memohon kepada Bu Denny yang notabene itu bisa dibilang seantara anaknya, karena saya sendiri itu sebenarnya dulu ini satu angkatan dengan putranya Pak Budiono yang apa namanya yang paling gede itu, yang sekarang di Singapura ya. Jadi kalau itu Bu Deni ini 4 tahun di bawah saya ini, hitungannya kayak putranya gitu ya. Nah, itu ketika itu, nah tapi kebetulan Bu Deni posisinya ketika itu adalah sebagai sekretaris jurusan. Nah, yang menghilangkan itu adalah Pak Budiono itu bilang begini, Bu Deni, Pak Ainun, saya mohon kalau saya mau matur, kalau misalkan diperkenankan masih bisa ngajar di fakultas. Anda bisa bayangkan ya, saya bisa diberitahu, Mas atau Mas, Arno, Pak Budiono itu bilang gitu sama saya, saya ini mau apa kan, kita harusnya, yang kita tuh biasanya minta ke beliau tuh harusnya kan, malah kan gitu. Malah beliau itu yang, Arno tuh, saya kan jadi gak enak. Nah, artinya itu kan satu hal yang, aneh apa ya, kebesaran jiwa ya, ya kalau kita lihat ya, nggak jarak saya apa itu kualitas yang sulit ditemukan ya. Siapa sih nggak kenal beliau gitu ya, dengan dia ya sudah terkenal seperti itu, sudah di mana mana lah, artinya di dalam dan di luar negeri, sudah di itu pun tetap mengikuti apa namanya semacam aturan-aturan yang ada di fakultas gitu, bahwa sebenarnya sih kalau ya kita dari apa namanya teman-teman di jurusan ya kita akan merasa nggak perlu Pak Budiono itu minta gitu, malah kita yang membutuhkan kan gitu, tapi malah justru beliau yang seperti itu gitu.
1: Insan Edukasi, ayah dari Ratriana dan Dios Kurniawan ini dikenal para sahabatnya merupakan pribadi yang bekerja keras dan rendah hati. Meskipun pada waktu itu beliau sudah pensiun sebagai dosen dan menjabat Gubernur Bank Indonesia, tetapi semangat beliau untuk mengajar masih sangat tinggi. Dan Budiono juga selalu menyempatkan waktu untuk mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Apalagi buku tentang ekonomi karya beliau memudahkan mahasiswa dalam belajar. Kesederhanaan dan tidak banyak berbicara akhirnya mengantarkan Profesor Dr. Budiono sebagai Wakil Presiden periode 2009 sampai 2014, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memimpin pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kesederhanaan hidup yang dijalani oleh Budiono dan keluarganya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Kisah Tokoh, Produksi Radio Edukasi, BPMR Yogyakarta.
0: Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
4: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, kembali lagi ada Godama Goyang Dangdut Magelang Asage Boy yang akan temani siang Anda bersama saya Mita sampai nanti jam 5 sore ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin menyatu, Mita tunggu deh kebersamaannya di 0882-135-135. Atau bisa juga ya lewat telepon di 366-899-8899 ya. Betul ya? 366-889. Oke, jangan kuali ya. Silakan yang pengen nyatu, kita tunggu kebersamaannya. Dan langsung aja kita buka dulu ya lewat satu lagu milik Ona Sutra, Titip Cintaku. Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming ya di jogjastreamers.com, pilih APPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ya Sud, langsung aja kita yang kalem-kalem dulu aja ya lagunya ya. Titip Cintaku, Ona Sutra. Godama Goyang Dangdut Magelang Asage Boy.

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Kata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Magelang Asoy Geboy. Mita masih terus membersamai Anda siang hari ini jelang sore sampai jam 5 nanti. Yuk, ai, silakan yang pengen nyatu langsung aja bisa WhatsApp di 0882 1035 1035, atau bisa juga dong lewat telepon ya di 366-899. Baiklah, Mita mau ketemu dulu nih sama sahabat pendengar yang ada di Bogor. Apa kabarnya? Duh, lama gak ketemu. Nanti ya, ntar agak sore deh Mita live TikToknya. Ini ada si Denggelis ya. Halo siang, jelang sore, gue sama Goyang Dangdut Magelang Asai Geboy. Dari Melisa Angelina yang ada di Bogor nih. Puterin lagunya dong, Evita Mala, Cinta Ketak Magic. Salamnya buat Mas Erdin, juga buat Mbak Asana, Mbak Asana Dewi ya, dan Mbak Tasya yang ada di Jalan Wates, Eva Liana Cemplon yang ada di Indramayu, juga Tian Julianti ya yang ada di Bogor Barat. Mat weekend aja. Salam juga buat Teteh Irma di apa nih? Ah, di mana? Teteh Irma, di Semarang, Wilujeng Sumping. Sumping, Wilujeng Samping apa Sumping ini ya? Buat yang siaran, hatur nuhun. Aduh, sama-sama, sami-sami. Aduh, bahasa Sundanya apa ini? Sama-sama ya. Oke, terima kasih. Habis ini lagunya ya, Melisa ya, Mita hadirkan deh. Halo juga, terima kasih. Apa kabar? Godama Magelang FM. Yo, goyang dangdut Magelang Asoy Geboy yang ada di Kebon Polo Magelang. Ini ada Artika ya, request lagunya Cici Paramida dong. RT5. Aha. RW3, uhui. 10 nomor rumahku, jalannya jalan cinta loh. Aduh, gangnya gang asmara, wes jangan komplit. Salamnya buat Jeng Intan yang ada di Ala Akalasan Sleman ya. Juga untuk Mbak Vinda yang ada di Secang, dan juga untuk Mbak Melisa Angelina di Bogor. Selamat sore aja buat yang tugas. Makasih, sama-sama. Salam kenal ya dari Mita ya, Kak Artika yang ada di kios Kebon Polo Magelang. Oke, laris manis Tanjung Kimpul. Duite pada ngumpul. Aduh, seneng banget deh. Halo Mbak Esyana, apa kabar teman dari Mbak Melisa tadi ya? Oke deh, selamat bergabung. Terima kasih banget ya gabungnya ya. Seneng deh Mita punya banyak teman dari Bogor. Terus dari mana lagi nih? Oh, tadi Kebon Polo ya. Oke, yang ada di Indramayu, pokoknya semuanya deh. Thank you. Sore Magelang FM, Godiama Esyana Dewi di Jalan Wates, Jogja, Mbak. Oke, salam kenal dari Mita ya. Request lagunya Ikke Nurjana dong. Di Sune Sengeswe, Mas. S3, oke. Salam-salamnya buat Mbak Melisa di Bogor, juga untuk Mbak Tasya di Jalan Wates, ada Mbak Tian Julianti yang ada di Bogor, ada Mbak Nadira Puspa yang ada di Purworejo, dan juga untuk Mbak Artika di Magelang. Selamat dengerin aja buat Mita, salam kenal. Oke deh, salam kenal kembali. Yuk, langsung aja yuk, Evita Malanya. Cinta itu bang, bukan ketok magic. Asik. Godama goyang dangdut Magelang Asoy Geboy. Sampai nanti jam 5 masih terus bersama saya Mita.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pendengar, Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia atau PFI Dwi Pambudo menegaskan jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau atau GAK kepada masyarakat. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya. Dikutip dari laman RRI hari ini, semua insan pers mempunyai naluri mencari berita sudah terbentuk dan sudah ada sejarahnya dan metodenya ketika ada berita di depan yang diutamakan peristiwa secepatnya. Karena itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput di mana pihaknya harus respek kalau ada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Ia menegaskan jurnalis termasuk pewarta foto memiliki perencanaan yang matang sebelum meliput peristiwa atau bencana alam. Tugas peliputan di zona berbahaya atau bencana alam tidak mudah sehingga perlu persiapan yang matang. Pada kesempatan tersebut, Dwi meminta masyarakat dan warganet menghargai profesi jurnalis dengan berkomentar yang bijak di media sosial. Ia menegaskan 5 jurnalis yang hilang kontak tersebut adalah pejuang kemerdekaan pers Indonesia dan menjadikan ujung tombak pemberitaan di tanah air. Jadi pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi. Baik sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Goyang Dangdut Magelang.

Oke, terima kasih banget yang baru aja gabung di Godamaya Goyang Dangdut Magelang Asoy Gay Boy. Pak Royanto, apa kabarnya yang ada di Demak? Sehat selalu Bapak, salam sejahtera bersama keluarga tercinta. Oke, Mita akan bacain. Waalaikumsalam, kirim-kirimnya buat Pak Iwan, Pak Priyanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, dan semua pendengar Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Gay Boy. Lagunya Rindu Berat, Camelia Malik. Oke deh, siap. Ditunggu ya. Halo juga, selamat sore buat Bu Riono yang ada di Dudan, siang jelang sore. Lagunya Terlena, oke. Salam-salamnya ya Nak Mita, boleh buat Pak Sunarko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Priyanto, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Bunda Eti, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, dan untuk semuanya aja. Buat Mita, metugas sehat selalu, tetap semangat, sukses rezeki lancar, amin ya rabbal alamin. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-889 ya. Siang jelang sore ini Mita tunggu deh sampai nanti jam 5 sore. Halo juga nih, halo. Sore, Goyang Dangdut Magelang Asoy Gay Boy. Ya, Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Gay Boy dari Magelang FM. Ini dari Nadira Puspa yang ada di Purworejo, ikutan gabung ya Mbak. Aduh, boleh banget. Salam hangat ya yang ada di Purworejo, request lagunya Iis Dahlia dong di Ambang Sore, boleh. Mau salam-salam nih buat teman-teman aku, perawat di Rumah Sakit Citro, ada Juanita, ada Mustika, dan juga buat Aurelista di RSI Magelang. Wow, Magelang ya, semangat selalu. Salam juga buat Mbak Melisa Angelina yang ada di Bogor, Mbak Artika yang ada di Kebonpol, dan juga Mbak Esyana yang ada di Jalan Wates. Selamat sore dan dengerin aja. Terima kasih Mbak Mita. Oke deh, sama-sama. Selamat bertugas ya, yang lagi jaga di rumah sakit. Eh, tadi S3-nya belum ya? Di Son Seng Sue udah belum sih? Ini kayaknya kok udah ya tadi ya? S3 udah belum sih? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bentar, tadi soalnya Mita ke belakang ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita akan ke Rindu Berat dulu ya.

Salam-salam juga buat semuanya, ada Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua yang lagi dengerin Magelang FM. Buat Mita, petugas sehat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga ya Bunda ya. Salam kangen dari Mita deh.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

Hai hai, jangan-jangan kemana-mana ya. Tetap aja di sini karena masih ada aku. Ya, aku Mita di sini di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy G-Boy. Yang masih pengen gabung, Mita tunggu ya. Kebersamaannya di 0882-135-135. Tahu bisa juga lewat telepon di 366-889. Untuk yang ada di luar kota, jangan lupa kodenya di 0293 ya untuk kota Magelang ya. Baik, Mita juga akan infokan untuk Anda nih sahabat pendengar yang lagi on the way ya. Info lalu lintas yang ada di kota Magelang untuk batas kota ini cukup ramai lancar, kendaraan roda 4 ini lebih banyak mendominasi lalu lintas yang ada di batas kota, kemudian RSJ, kemudian lanjut ya RSJ Selatan, SMA Pendowo, iya bagian timur. Kita lanjut lagi ke Simpang Kupatan sahabat pendengar. Ini kendaraan Pendowo, iya bagian timur. Kita lanjut lagi ke Simpang

tetap hati-hati sahabat pendengar ya, yang ada dalam perjalanan. Oke, patuhi rambu-rambu lalu lintas, saling menghargai sesama pemakai jalan, dan jangan gampang tersulut emosi kalau ada sesuatu yang kurang enak hati begitu ya. Bisa dibicarakan baik-baik dong. Sementara di Simpang Safari ini cukup ramai sahabat pendengar dan terlihat lancar juga, tapi lumayan ramai ini hari Sabtu ya. Oke. Kendaraan roda 4 ini juga masih mendominasi lalu lintas yang ada di Simpang Safari di utara, barat, dan juga selatan. Yah, baiklah, Mita mau ketemu lagi juga nih sama teman-teman yang udah nyatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng sonten godama Magelang FM asoge boyoi. Terima kasih, waalaikumsalam Eva Liana yang ada di Indramayu nih, pendengar baru. Oke, terima kasih, salam kenal ya dari Mita. Iya, salam kenal buat penyiarnya Mbak Mita. Requestnya Lilis Karina dong, Goyang Karawang. Yo, salam-salamnya buat Melisa Angelina juga yang ada di mana nih tadi, Sentul Bogor ya. Tian Julianti yang ada di Curug, ada Mekar di Bogor, Bang Erdin, Mbak Tasya, dan juga untuk Mbak Esyana di Jalan Wates, Mbak Artika di Magelang, dan juga Mbak Puspa yang ada di Purworejo. Wow, keren banget ini. Ketemu di beberapa kota ya, ketemu lewat udara. Asik lewat radio. Pokoknya buat semuanya aja ya yang ada di grup, salam kompak selalu wilujeng sonten sadayana. Aduh, bahasa Sunda ini mah ya. Buat Mita hatur nuwun, sami-sami. Coba apa kalau hatur nuhun? Mita jawabnya apa dong? Kalau sama-sama gitu apa coba? Bahasa Sundanya boleh diajarin ya, Mita ya. Buat Bunda Riono ini dia lagunya, Terlena dari Ike Nurjana. Masih di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Giboy, Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: Sahabat pendengar, kunci keberhasilan adalah konsistensi dan disiplin. Oke, semoga kita bisa belajar untuk terus mendisiplinkan diri ya, dan konsisten apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih hal yang lebih baik lagi. Gitu kan? Oke, Godama Goyang Dangdut Magelang. Halo, apa kabarnya Pak Nano yang ada di Gunung Pring, Pak Budi? Selamat sore, sehat selalu ya. Bu Indarto sekalian juga selamat sore. Sehat-sehat bersama Koko Prabu ya. Yuk, Mita juga mau ketemu. Bu Riono tadi lagunya udah, hayo kemana, ditinggal kemana, tadi gak dengerin, hayo. Terima kasih juga buat Lembayung Sutra. Halo sore Godama, mohon lagunya dong, Rambate Rata, hayo. Tarik tambang ya. Oma Irama bersama Elvi Sukaisi boleh deh nanti ya. Salam-salamnya deh sore ini buat Mbak Nungki, buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya. Buat Mita sehat selalu ya, amin. Sehat-sehat selalu juga untuk Lembayung Sutra sekeluarga. Pak Herman, halo juga yang ada di Tidar Utara Magelang, apa kabarnya? Boleh nanti benang birunya ditunggu ya. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono, Pak Rohyanto. Juga buat Mama Vega, semoga lekas sembuh, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi. Juga buat semua pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur. Bu Mariono, lo juga yang ada di Alamanda, semoga makin sehat ya Bu Mariono. Oke deh, kita akan ketemu dulu bareng Rita Sugiarto dengan Jackie. Oh Jackie, Jackie, Jackie, Jackie gitu kan lagunya.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 082-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, Mutia Hafid, mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Dikutip dari laman RRI hari ini, kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan, seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital, Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi dan hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital atau Ditjen Infradigi Kemkomdigi. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gama, goyang dangdut Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
8: Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Godama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy Gebos, 103,5 Magelang, FM di udara untuk semua usia. Oh iya, sahabat pendengar, jangan takut menghadapi tantangan karena di sanalah proses pendewasaan dimulai. Dan hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa dibagikan ke orang lain. Setuju atau setuju? Oh, setuju ya. Halo, apa kabarnya buat Kak Arifin yang ada di Gorontalo ya? Apa kabarnya nih, Gorontalo panas kah? Assalamualaikum Kak Mita, waalaikumsalam Kak Ari. Dan untuk semua pendengar Radio Magelang FM ya, kirim-kirim salam nih dari Gorontalo buat Pak Tarbono yang ada di Muntilan, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Sadawoh, Pak Iwan, Bunda Eti, buat Ibu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Ibu Endang Wahyu, iya Bu Tuti ya tadi udah ya. Selamat sore saja. Oke deh. Halo, selamat sore juga Mbak Murni yang baru aja sampai di rumah, pulang kerja jam 4. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum Jeng Mita. Waalaikumsalam Gudama Soy Giboy. Ditunggu nanti ya. Halo.
9: Halo.
8: Gudama Goyang Dangdut Magelang.
9: Asai
8: Gayboy Bu Nani. Ada salam dari Pak Ari di Gorontalo.
9: Pak Ari di Gorontalo. Makasih Pak Ari.
8: Iya.
9: Sehat Mami?
8: Alhamdulillah. Sehat juga Bu Nani.
9: Ya Alhamdulillah.
8: Aku masak capek. Apa hari ini masak apa dong?
9: Aku?
8: Tadi?
9: Kamu buat isi tempe.
8: Wah enak. Oh senang.
9: Kemarin mau kemana? Aku ke kesempatan pengasih.
8: Oh iya.
9: Sisa-sisa.
8: Mita tadi ini apa namanya, brokoli ya. Cah brokoli.
9: Aku buat sop itu bakso sama kan belum jadi.
8: Oh iya. Oke. Okay.
9: Masih banyak ini orang semangat, Mbak.
8: Iya, begitulah kemarin ya. Cuma berdua ya.
9: Kemarin ada anak di rumah yang
8: semangat. Ada ya. Ada. Oke.
9: Okay. Benar rame.
8: Senang ya kalau rame. Arisan ya. Oke deh.
9: Oh, enggak arisan. Pengajian.
8: Oh, pengajian. Bapak. Iya, maksudnya pengajian. Mau lagu apa?
9: 5 tahun yang lalu.
8: 5 tahun.
9: Menjanda.
8: Oh, 5. Berapa? Berapa tahun yang lalu?
9: 35.
8: 35. Masya Allah.
9: 91.
8: 91 ya. Ah ya.
9: Menjanda kok 35 tahun, Pak. Sayang ini aja.
8: Oh, ya pun ya, luar biasa. Ya. Luar biasa kuat, Masya Allah.
9: Bu Nani, sisi dengan macam-macam kesehatan.
8: Iya.
9: Tidak terasa.
8: Betul, tidak terasa sudah 35 tahun ya sendiri. Membesarkan anak-anak.
9: Kembali ibu-ibu.
8: Iya,
9: Aku akhirnya apa ya? Terlanjur basah.
8: Iya sudah.
9: Mandi sekali.
8: Iya, daripada ini ya, nanggung ya mandi sekalian.
9: Jegur sisan.
8: Jegur sisan. Oke, biar seger siap nanti ditunggu.

0: Pak T juga. Ternyata udah, Mas, udah. Bu Riana, apa kabar? Saya kok ora tahu kata apa ya jalan cepat.
1: Bu Riana, iya, sibuk. Bu Riana, iya.
0: Sibuk apain?
1: Sibuk ke anak ya. Kemuntilan di putrinya ya.
0: Aku ada kok, Mbak. Paling tidak Semarang, ya.
1: Iya.
0: Paling tidak Semarang, Jakarta, Pangkal Pinang, wis. Anak yang botol yang di rumah itu, cuma ini belum pulang. Satu-satunya mah nongkrong, Mbak.
1: Iya.
0: Kok lupa. Masih mumpung masih jomblo.
1: Oke. Iya, betul, enggak
0: apa-apa. Payu-payu itu obral.
1: Belum ketemu, sabar.
0: Jodohnya gitu aja. Itu. Ayo kan mesti ada jodoh tapi enggak tahu kapan.
1: Iya, rahasia. Kenapa
0: ini ibune wae kok. Tadi ada Mas Masud, ada Bunda Eti, Bunda Sutewa dari kemarin aku enggak naik.
1: Iya.
0: Tadi gosok-gosok Mas Dan itu. Pasti ibu sih Mas
1: tadi,
0: Dan,
1: iya.
0: Tonggon.
1: Enggak apa-apa.
0: Ada, apa kabar? Mama Vega udah sembuh ya? Udah sehat, Alhamdulillah.
1: Semoga.
0: Aku hanya mendoakan, gak bisa nengok,
1: iya.
0: Ya. Mama Vega juga, Bu Mariono. Bu Endang Wahyu, apa kabar? Mbak Endang Wahyu.
1: Mbak Endang aja deh.
0: Mbak Endang.
1: Iya.
0: Bunda Satriwa, Bunda Eti, Bu Pramono, Mbak Tuti yang di Sesang sana. Ki, Mbak Chandra lagi piye kabare kok ya Rano?
1: Iya tak ini Mbak Chandra kemana di mana ya?
0: Mana? Oh, Chandra. Dedeng-deng suara tangan suarane ya. Perlek ada ini dan cuma suara tapi juga rindu, menawar rindu.
1: Iya. Betul.
0: Ketok kok ngono kaya piye? Pak Iwan, apa kabar? Kok enggak pernah muncul dirimu kenapa dan apa?
1: Nah, kemana di mana gitu ya.
0: Dan apa sebabnya kok enggak?
1: Apa sebabnya? Nah, Pak Iwan ditunggu pada kangen suaranya loh.
0: Biasanya saya sunungo ya ora. HP-nya error po.
1: Pak Iwan sehat-sehat ya.
0: Benar sehat Mbak Titinya. Mama Titinya di Putra Bangsa Mbak Ira ya. Semua-muanya saudaraku yang di Paten situ, Mbak Naryati sama Bu Sriwarti, apa kabar? Tak kirimi dangdutan.
1: Iya.
0: Tak lupa yang di Lung Pring. Pak MU, Pak Budi, Pak Nano ya, semuanya.
1: Iya.
0: Pat story bersama Pak Mita Godama.
1: Yoi.
0: Matur nuwun Mbak Mit.
1: Sami-sami.
0: Salam sehat selalu, matur nuwun.
1: Juga. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya, terlanjur basah. Ya sudah dong, mandi aja sana gitu ya. Baiklah, kita akan ke Benang Biru dulu. Tadi yang di request sama Pak Herman yang ada di Tidar Ucara. Ya, Bu Riana lagi sibuk, Bu Nani. Ini beliau WA lagi, tadi udah WA, sekarang WA lagi. Lagi sibuk, belum sempat silaturahmi ke Bu Nani begitu ya. Sibuk ke anak Muntilan Bandongan, iya. Gak apa-apa Bunda, yang penting sehat ya. Salam sehat selalu buat Bu Nani katanya. Salam kangen juga gitu ya.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

pasar mana ya sekarang ya? Tadi pasar Minggu. Sekarang pasar baru deh. Sukanya jalan-jalan terus, iya kan malam Minggu ya. Yang lagi jalan-jalan ke seputar Kota Magelang, alun-alun, banyak kuliner yang endul-endulita ya. Oke, selamat bergabung ya Kak Arminto, dagang pindang Kak. Oke, Kak Fano, halo juga. Semoga laris manis ya yang lagi berusaha ya. Menjemput rupiah ya Kak Ninda Harun, terima kasih. Lagunya dangdut. Ada yang lagi di Bogor tadi yang sudah gabung, teman-teman dari Bogor, terima kasih banget deh. Semoga sehat selalu, diberi banyak rezeki yang melimpah barokah. Oh ya sobat pendengar, pemerintah mendorong daerah mengoptimalkan potensi ekonomi sebagai mesin pertumbuhan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada tahun 2029. Dikutip dari laman RRI hari ini, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi kunci Indonesia keluar dari middle income trap. Menurutnya pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui peran pemerintah pusat dan juga daerah. Tito menjelaskan pertumbuhan ekonomi dibentuk 4 komponen utama. Komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor, dikurangi impor. Nah, konsumsi rumah tangga ini mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika daya beli menguat, konsumsi meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi rumah tangga tinggi, artinya daya beli masyarakatnya tinggi juga, punya uang, maka mau gak mau pertumbuhan ekonomi akan naik. Nah, belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi komponen kedua dalam pertumbuhan ekonomi. Nih, belanja tersebut penting untuk menjaga peredaran uang sekaligus menstimulasi sektor swasta. Kemudian investasi menjadi komponen berikutnya dengan membuka lapangan kerja dan menambah modal. Sementara ekspor dikurangi impor menjadi komponen yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi. Tito mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor yang mampu meningkatkan ekspor. Dan penguatan sektor unggulan di daerah dinilai dapat memperluas aktivitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional. Terlanjur basah, oke. Buat Bu Nani, asoy gebo deh pokoknya ya. Halo juga Kak moderator live. Kok request lagu apa nih? Serempet gudel kelinci. Itu lagu apa itu? Lagunya dangdut ya. Oke, Kak Raja Suro. Halo.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Go Gama, goyang dangdut Magelang.
6: Bersama Mita sore ini di Godama Goyang Dangdut Magelang Asai Gay Boy. Sampai jam 5 nanti ya. Halo, apa kabarnya buat Mbak Endah? Salamnya buat semuanya juga yang lagi dengerin Magelang FM. Semoga diberi kesehatan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Semoga segera diturunkan hujan yang lebat. Amin. Dan asapnya segera bersih ya, biar tidak mengakibatkan infeksi saluran nafas. Amin. Terus buat 5 jurnalis, teman-teman jurnalis, semoga segera ditemukan, semoga diberi keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Ada dalam bertugas ya. Thank you banget ya perhatiannya. Halo juga, terima kasih Kak Mujiono, lagunya dangdut. Waalaikumsalam. Dinas full ya. Iya, besok libur. Iya nih, makasih yang udah kirim gift ya.

0: Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: Oke, sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita menemani Anda di Godama Goyang Dangdut Magelang. Asoy Gboy. Lagu paling akhir ada setangkai bunga padi spesial buat Mbak Melisa yang ada di Bogor. Bogor teteh, terima kasih banget kebersamaannya. Nuhun ya. Hatur nuhun sami-sami. Nah, nanti jam 5 tepat kita bisa dengerin kembali dongeng anak berjudul Nitiwas dan Nisugi. Dan nanti jam 6 petang bisa ketemu dengan rekan Ayu L di kelonengan nyamung. Nanti ada dudah kawruh tentang ya kehidupan sehari-hari yang perlu kita tahu dari Boso Jowo gitu ya.

Sayangi, bagaimana kabarmu? Senang sekali Bunda dapat menjumpai kalian melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kalian sehat semua? PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah, bagus kalau begitu. Kali ini Bunda membawa dongeng dari Pulau Dewata, Bali.

Anakku, siapa yang di depak kuda dan minta tolong tadi ya? Ternyata dia adalah Nisuge. Mengapa dia di depak kuda ya? Nah, bersama Bunda Dongeng, inilah dongeng Nidiwas dan Nisuge. Anak-anakku, di sebuah dusun di Pulau Dewata Bali, hiduplah seorang perempuan miskin bernama Nidiwas dan seorang perempuan kaya bernama Nisuge. Nisuge yang kaya ini rumahnya sangat besar dan bagus anak-anak. Di dalamnya terdapat perabotan yang serba mahal dan indah. Setiap hari, dia dan anak-anaknya selalu makan yang enak-enak dan berpakaian serba bagus. Mereka hidup mewah. Apapun yang mereka inginkan dapat diperoleh dengan mudah. Sayang sekali, keluarga Nisuge kikir dan sombong. Mereka tidak mau membantu orang lain. Sementara kehidupan Nidiwas sangat sederhana dan serba kekurangan. Nidiwas tidak mempunyai harta apapun. Bagaikan bumi dan langit bila dibandingkan dengan keluarga Nisuge. Nidiwas mempunyai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sudah lama sekali suaminya meninggal karena sakit.

0: jual sayurannya. Pulang dari pasar, ibu masakkan makanan untuk kalian berdua, ya. Untuk menghidupi kedua anaknya, Nidhiwas berjualan sayur yang dipetik dari kebunnya yang tidak berapa luas. Uang hasil penjualannya hanya cukup untuk membeli sedikit beras saja. Kadang-kadang, beras yang dibeli hanya cukup untuk membuat bubur supaya dapat dimakan bertiga. Bila sayurannya tidak laku, anak-anak, terpaksa seharian mereka hanya makan sayuran karena tidak dapat membeli beras. Kasihan ya anak-anak. Nah, pada suatu pagi, anak-anak Nidhiwas menangis minta nasi.
1: Ibu, makan bu, kami lapar. Perut kami perih. Dari kemarin hanya minum, ibu.
0: Nidhiwas menitikkan air mata karena sedih. Kedua anaknya yang masih kecil tidak mengetahui kesulitan hidup ibunya itu. Kemudian Nidhiwas menjawab, "Baiklah, ibu akan mencoba meminta nasi ke tetangga sebelahnya. Tunggu ya anak-anak." Dengan langkah ragu-ragu, Nidhiwas pergi ke rumah Nisugih. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara lantang dari dalam rumah.
2: "Siapa itu?"
0: "Saya Nidhiwas." Kemudian, Nidhiwas mendengar langkah kaki mendekat dan membukakan pintu.
2: "Oh, engkau Nidhiwas. Ada maksud apa ke sini?"
0: tanya Nisugih dengan angkuh. Nidhiwas menjawab hati-hati, "Nisugih, hampir 2 hari anak-anakku tidak makan. Kalau Nisugih masih mempunyai nasi, sudikah memberikan sedikit untuk makan anak-anakku?" Begitu kata Nidhiwas dengan hati-hati. Nah anak-anak, apa jawaban Nisugih?
2: "Aduh, saya tidak mempunyai nasi sedikit pun. Anak-anakku pun tidak makan sejak kemarin. Bakul tempat nasi kami digulingkan ayam kemarin. Nasi yang tumpah berserakan itu habis dimakan babi."
0: Begitu jawab Nisugih pada Nidhiwas. Tentu saja anak-anak, Nisugih telah berbohong.
2: "Aku tidak bisa memberikan nasi padamu. Aku sendiri terpaksa tidak makan apa-apa."
0: Nidhiwas tertunduk lesu. Kemana lagi akan minta tolong? Padahal di rumah, kedua anaknya telah menunggu Nidhiwas. Saat Nidhiwas akan berpamitan, tiba-tiba Nisugih bertanya,
2: "Eh, maukah kau mencari kutuku? Sejak kemarin kepalaku sangat gatal. Nanti ku beri upah beras semangkuk."
0: Nidhiwas segera menyanggupi dan mulailah mencari kutu di kepala Nisugih. Setelah selesai, Nidhiwas menerima upah semangkuk beras dan segera dibawanya pulang untuk ditanak. "Sebentar ya anak-anak, tak lama lagi kita akan makan, ya." Nidhiwas menghibur anak-anaknya sambil sibuk mengatur api dalam tungku. "Anak-anakku, baru saja beras dimasukkan ke dalam periuk, tiba-tiba datanglah Nisugih sambil berteriak memperlihatkan seekor kutu di telapak tangannya."
2: "Nidhiwas, lihat ini, masih ada kutu di kepalaku. Bagaimana Nidhiwas mencarinya hingga masih tersisa banyak kutu di kepalaku? Sebagai hukumannya, beras ini ku minta kembali bersama periuknya. Sini."
0: Ni Sugih merampas periuk yang berisi beras, lalu dibawanya pulang. Bukan main pedih hati Nidhiwas mendapat perlakuan Nisugih yang kejam itu. Dia tidak berdaya. Air matanya mengalir meratapi nasibnya. Sementara kedua anaknya menangis karena perutnya perih menahan lapar. Beberapa hari setelah peristiwa itu, di kampung Nidhiwas dan Nisugih kedatangan seorang kakek. Jalannya terbungkuk-bungkuk karena tuanya. Bajunya compang-camping. Badannya kotor penuh dengan kudis dan koreng. Bau nanah yang busuk menyebabkan orang jijik kepada kakek tersebut. Orang tua itu berjalan tertatih-tatih menuju rumah Nisugih.
3: Tolong, tolong, berilah bapak makanan sedikit. Sudah.

0: Sugih berkata,
1: "Hei orang tua, aku tidak punya makanan apa-apa untukmu. Kenyalah kau dari sini. Aku jijik dan muak melihatmu. Cepat pergi!"
0: bentak Nisugi. Kakek itu lalu pergi. Kasihan ya anak-anak. Kemana lagi kakek itu minta belas kasihan? Tidak berapa lama, kakek itu sampai ke rumah Nidiwas. Ketika itu, Nidiwas sedang memasak di dapur. Hari itu, sayuran hasil kebun Nidiwas laku dijual dan uangnya dibelikan beras. Melihat kakek tua berdiri di muka rumahnya, Nidiwas menyapa dengan ramah. "Silakan masuk, Pak. Bapak mencari siapa?" "Kasihan, Bapak sudah tua. Tentu letih dan lapar." Kakek itu lalu duduk di balai-balai dan Nidiwas sibuk mengambil makanan untuk menjamu tamunya. Melihat ibunya mengambil nasi yang ada di mangkuk, bertanyalah anak-anak Nidiwas,
2: "Bu, kakek itu akan ibu beri nasi. Nanti nasi kita tidak cukup. Terus makan apa kita nanti, Bu?"
0: Sambil tersenyum, Nidiwas yang pengasih dan baik hati itu mengelus kepala kedua anaknya dan berkata, "Sayang, kalian tidak boleh begitu. Kakek tua itu lapar. Kita harus menolongnya. Jangan membiarkan dia kelaparan, ya." Kemudian dengan kasih sayang, Nidiwas melanjutkan, "Anak-anakku, kita harus menyayangi dan mengasihi sesama dan menolong sesama. Itu perbuatan mulia yang harus kalian ingat baik-baik. Begitu ya, anak-anakku." Perempuan miskin itu sibuk melayani kakek yang badannya berbau busuk. Kakek itu pun makan dengan lahapnya. Meskipun hanya sepiring nasi dan kuah sayur, tapi cukup membuatnya kenyang. Setelah kenyang, dia

Pak, sangat letih. Rasanya tidak sanggup lagi.

0: barang satu malam di rumah ini.
1: Meskipun kakek tua itu penuh dengan kudis, Nitiwas menerimanya. Dan bermalamlah kakek itu di rumah Nitiwas. Pagi-pagi sekali, kakek itu pergi entah kemana. Menjelang tengah hari, kakek itu kembali ke rumah Nitiwas sambil menuntun seekor kuda. Tentu saja, Nitiwas dan anak-anaknya sangat heran. Milik siapa kuda itu? Bukankah kakek itu miskin? Mana mungkin membeli seekor kuda? Belum lagi hilang keheranan Nitiwas dan anak-anaknya. Milik siapa kuda itu? Bukankah kakek itu miskin? Mana mungkin membeli seekor kuda? Belum lagi hilang

0: Terimalah kuda ini sebagai hadiah dariku. Peliharalah kuda ini baik-baik karena akan membawa rejeki kepadamu.
1: Nitiwas tidak menyangka kuda itu milik kakek dan kini diberikan kepadanya. Maka sambil menunduk-nundukkan kepala, Nitiwas menjawab, "Tetapi bagaimana saya harus memelihara kuda ini dengan baik? Saya tidak mampu memberi makan yang cukup." Kakek itu pun tersenyum sambil berkata,
0: "Jangan cemas, kuda ini cukup kau tambatkan di halaman pura Dewa Kamulan. Beri makan kuda ini sedikit panganan atau kue yang dikukus."
1: Begitu kata kakek tadi. Dan setelah tali kendali kuda diterima oleh Nitiwas, seketika itu kakek itu lenyap dari tempatnya berdiri. Nitiwas takjub dengan kejadian itu. Nah anak-anak, seperti yang dinasihatkan kakek kepada Nitiwas, kuda itu pun dipelihara dengan kasih sayang. Kuda itu ditambatkan di sebuah pohon halaman pura Dewa Kamulan.

0: Keesokan harinya, Nidiwas pergi menengok kuda pemberian orang tua aneh itu untuk memberinya makan berupa makanan yang dikukus. Sampai di sana, alangkah terkejutnya Nidiwas. Ia melihat tumpukan uang di sekitar kuda itu berdiri.
1: Yang Maha Agung, Yang Maha Agung.
0: Baginya, dengan bersyukur dan bergembira, Nidiwas berseru memanggil anak-anaknya.
1: Hai anak-anak, kemarilah, lihatlah apa yang terjadi.
0: Mendengar teriakan ibunya, kedua anaknya berlarian keluar dari rumah menuju halaman.
1: Ada apa, Bu? Ada apa? Loh, uang siapa sebanyak ini, Bu?
0: Tanya mereka hampir bersamaan.
1: Oh, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur,
0: jawab ibunya. Selanjutnya, Nidiwas mengambil uang itu lalu pergi membeli nasi dengan lauk pauk yang enak-enak. Pada hari itu, keluarga Nidiwas seperti berpesta. Mereka makan sepuas-puasnya. Keesokan harinya, Nidiwas pergi lagi menengok kuda ajaib itu dan dilihatnya pula setumpuk uang di tempat itu. Demikianlah anak-anak, kejadian itu terus berulang-ulang setiap hari. Rupanya, ketika kuda ajaib itu buang air besar, yang keluar bukanlah kotoran kuda pada umumnya, melainkan uang yang kemudian bertumpuk-tumpuk. Peristiwa itu telah merubah kehidupan keluarga Nidiwas, anak-anakku. Ia menjadi seorang yang kaya raya. Berita tentang Nidiwas yang sudah kaya raya itu terdengar juga oleh Nisugih. Dia menjadi gelisah karena iri dan dengki. Suatu hari, Nisugih pergi ke rumah Nidiwas.
2: Aduh,

0: keluar menyambut kedatangan Nisuge.
1: Nisuge, silakan masuk. Mari duduk.
0: Nidiwas menyapa dengan ramah.
2: Tidak usah, aku di sini saja.
1: Benar kata orang-orang, kau sekarang sudah kaya raya ya. Rumahmu bagus, pakaian dan perhiasanmu juga indah. Itu lumbung padi berderet-deret penuh berisi padi. Dari mana kau mendapat harta sebanyak itu?
0: Tanya Nisuge tidak sabar karena merasa kalah dengan Nidiwas yang dahulu sangat miskin. Dengan jujur, Nidiwas menceritakan pengalamannya dan semua peristiwa yang dialaminya sejak kakek yang bungkuk dan menjijikkan itu datang ke rumahnya. Mendengar penuturan itu, Nisuke sangat menyesal dan kecewa. Mengapa dia dulu mengusir orang tua itu dengan kata-kata kasar? Seandainya ia menerima dengan baik, tentu sekarang menjadi lebih kaya raya. Kemudian, timbul niat jahatnya untuk mencuri kuda ajaib milik Nidiwas. Anak-anakku, apakah niat Nisuke itu baik? Tentu saja tidak. Malam pun tiba. Diam-diam Nisuke pergi ke rumah Nidiwas menuju halaman pura Dewa Kamulan. Tali kuda yang ditambatkan di pohon dilepasnya. Lalu kuda ajaib milik Nidiwas dituntun perlahan-lahan dibawanya pulang. Dan dengan hati-hati ditambatkan di halaman pura Dewa Kamulan miliknya sendiri. Semalaman Nisuke tidak bisa tidur. Tidak sabar menunggu datangnya pagi. Tumpukan uang yang banyak terbayang-bayang di pelupuk matanya. Anak-anakku sayang, insan edukasi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Nisuke menengok kuda ajaib itu. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Apakah di situ ada tumpukan uang? Ternyata tidak. Justru kotoran kuda bertumpuk dan berserakan di halaman purenya. Alangkah kesal dan kecewa Nisuke yang jahat itu.
2: Kurang ajar! Kuda tidak berguna! Susah payah ku beri makan! Mana balasanmu? Rasakan ini!
0: Karena merasa sakit, kuda ajaib itu mulai menyepak-nyepakan kakinya, meronta-ronta dan berputar ke sana kemari, menjatuhkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, pot bunga, tempayan dan barang-barang di sekitar pura pecah berantakan. Hati Nisuke sangat geram. Diambilnya kayu yang lebih besar, lalu dengan sekuat tenaga dipukulnya lagi leher kuda itu. Dan tiba-tiba,
2: kuda, kenapa kamu depak aku? Aduh, sakit, tolong.
0: Teriak Nisuke jatuh terkapar. Karena kesakitan, kuda ajaib itu membalas menendang Nisuke tepat mengenai mukanya. Akibatnya, Nisuke pingsan dan tidak bisa bangun. Tendangan kuda yang bertubi-tubi itu membuat Nisuke sakit parah, anak-anakku. Beberapa dukun dan tabib telah mencoba mengobati dengan berbagai ramuan, tetapi tidak berhasil. Bahkan justru makin parah. Karena tidak mendapatkan pengobatan yang semestinya, sakit Nisuke semakin parah. 2 minggu kemudian, Nisuke yang jahat itu meninggal akibat tendangan dan injakan sang kuda ajaib. insan edukasi yang Bunda cintai, bagaimana dengan Nitiwas? Apakah dia tahu kalau kuda ajaibnya dicuri oleh Nisuke?

0: mahal.
1: Gumam Nisugih keheranan.
2: Dari mana nih Kiwas mendapat kekayaan sebanyak ini? Aku harus mengetahuinya,
1: katanya dalam hati. Tak lama kemudian, Nidhiwas

yang agung melalui kuda ajaib itu, maka Nidewa sama sekali tidak ingin meminta kembali kuda ajaib itu dari tangan Nisuki. Justru saat mendengar bahwa Nisuki meninggal, Nidewa pun segera pergi ke rumah Nisuki menyampaikan rasa duka citanya sambil membawakan makanan bagi anak-anak Nisuki. Ia juga bersedia menanggung kehidupan ketiga anak Nisuki tersebut asal mereka

Dari dongeng tadi, mana yang harus kita tiru? Nidiwas atau Nisugi? Ya, betul. Perbuatan Nidiwaslah yang baik kita tiru. Dia rendah hati, gemar menolong, dan mengasihi sesama tanpa pilih kasih, sehingga mendapat kebahagiaan. Sejak kecil, kalian baik belajar tolong-menolong. Sebaliknya, Nisugi yang sombong, tamak dan jahat, dan mencuri kuda milik Nidiwas, akhirnya mendapat kebahagiaan.

Anakku sayang, sekian dulu cerita dari Bunda. Dan kita berjumpa kembali besok dalam acara yang sama melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Belajar yang rajin dan tekun, serta bersedia menolong

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sugeng dalu. Katur pamirsa, para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caket ing manah. Sugeng papanggihan kalian kula Ayu L ing dalu menika badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiring kelandangan nyamleng. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dinten menika dinten satu keparo malam minggu nggih. Mlebet dinten ingkang kaping 12 Suryo September warso 2016. Kados pun tiba wartos panjenengan sami, mugi tansah pinaringan bagas kasarasan berkah melimpah barokah, rezeki turah-turah sumrambah putra wayah, langkung-langkung damel sangung ibadah tindak Mekah. Ampun kata lumpen anggenipun nyisiaken sedekah. Kersane anggen nglampahi gesang tansah pinaringan barokah. Nek gesang pinaringan barokah iki yo penggale mana tetep pinaringan sumringah ugi tambah bungah mekaten nggih. Tumugi paripurnanipun ati joro kirang langkung tabu songon dalu. Anambung boten kata lumpen dinten menika malam minggu kados padatan tabuh pitun dalu samangke kula ugi panjenengan badhe nyawiji wonten Dudah Kawro Jawa. Dudah Kawro Jawa ing dalu menika episode ke-11 ingkang badhe ngaturaken tema wayang dados piwulang. Artinya menyelami laku hidup melalui tokoh dan cerita wayang. Semoga bok pilih panjenengan badhe nyun noponje seserepan Dudah Kawro Jawa menika babakan wayang badhe ngangsu kawro badhe nyun pirsa badhe ngaturaken apresiasi tansah kula antuk kawigatosan panjenengan sami melalui kami wonten nomor 0882 1035 1035 utawi melalui nomor telepon 0293 3666 899 utawi saged melalui live TikToknya Ayu L mekaten nggih. Kados padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 Kang Karunci Kinarto Sabdo minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami mekaten. Nggih, para sutresna kakumiwa putri ingkang tansah caket ing manah. Samangke padhegala jengaken ladreng semingin tayuban ugi sekar gadung katur para sutresna kakumiwa putri ingkang tansah caket ing manah. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ngaturaken sugeng malam minggu. Malam minggu menika malam minggu telah tiba, malam ketika sebagian hati memilih berjalan bersama orang-orang yang dicintai. Waduh, sing boten kagungan pacangan, boten kagungan pasangan pun nyawiji kalih kula mawon sami-sami mekaten nggih. Namun ada pula hati yang memilih tetap di rumah, ya ilah, menemani sepi ditemani secangkir kopi masuk nggih. Dan membiarkan kenangan datang tanpa permisi. Nanging mboten napa-napa amargi terkadang kita tidak membutuhkan seseorang untuk membuat malam terasa indah. Kita hanya membutuhkan sebuah gending kenangan dan hati yang mau menerima keadaan. Malam ini kita bersama menikmati alunan gending-gending Jawa. Gending yang bukan sekedar bunyi gamelan tetapi juga menjadi jalan bagi rasa, tetapi juga menjadi pagar ketenangan, mengingatkan kita pada kampung halaman, mengingatkan kita kepada orang tua, pada seseorang yang pernah singgah, atau mungkin pada tali katresnan ingkang tumugi sak menika masih tersimpan wonten telenge batos panjenengan. Saderengipun kita wiwiti utawi milai setunggaling parian katur panjenengan. Tuku jadah menyang muntilan, cakep. Jadah anget dipangan wengi. Yen kangen aja mung disimpen. Kandhanono kanthi hati-hati, masuk mboten. Kadang rindu memang tidak harus berakhir dengan pertemuan, cukup kita kirimkan doa. Semoga orang yang kita rindukan selalu dalam keadaan baik. Mekaten nggih, amin. Allahumma amin. Para sutresna kakung mawa putri ingkang tansah caket ing manah kadang kinase wonten pundi papan, sahabat pendengar, gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan wonten gending ladrang semingin.
Samake katerasaken Sekar Gadung katur panjenengan. Kula badhe nyawiji dumugi paripurnanipun adicara kirang langkung tabusanga. Anamung tabih pitu samangke semangga kula kita sesarengan nyawiji wonten dudha kawruh Jawa. Mbobile panjenengan badhe mangertosi seserepan babakan wayang. Samangke wonten episode 11 menika ngaturaken wayang dados piwulang menyelami laku hidup melalui tokoh dan cerita wayang kalian narasumber Bapak Susilo Anggoro ki Bapak Hasim Hasibuan saking studio Radio Magelang FM kula ayuel ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon sugeng menjalankan ibadah salat maghrib katur kaum muslimin muslimat ingkang nindakaken saking studio Radio Magelang FM semoga sugeng menapa kemawon sugeng layang-layang sugeng pitepangan mbok bilih ingkang dereng tepang kalian kula ayuel kanti atur salam budaya lestari budayaku sumangga.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
5: Panjenengan tak sesaket ngelajengaken medan.

Matur nuwun katur para sutresna kakomewah putri ingkang tansah caket ing mana. Kateng kinase wonten pun di papan sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Matur nuwun sampun nyawiji kalian kula Diajeng Ayu L ingkang tansah setia wonten kiren kelengengan nyamleng. Ampun kanta lumpen tabu pitundalu samangke. Kula ugi panjenengan badhe nyawiji wonten dudah kawro Jawa. Dalu menika mlebet wonten episode ke-11 badhe ngaturaken tema wayang dados piwulang. Menika menyelami laku hidup melalui tokoh dan cerita wayang. Nggih. Samangke narasumber kekalih pakar di bidang pewayangan ingkang kastunggal Bapak Susilo Anggoro menika sampun panjenengan mbok bilis saperangan sampun pirsa menika dalang kondang wonten tlatah kita Magelang. Setunggalipun Bapak Hasim Hasibuan menika ugi pakar budaya Jawa wonten kita Magelang mekaten nggih. Nggih para sutresna kakomah putri ingkang tansah caket ing mana kadang kinase wonten pundi papan sinambi nenggo tabuh pitu kula aturaken gending salajengipun inggih menika gending puji moyo. Gendeng puji moyo saking karawitan laras irama ingkang dipun pandegani Bapa Marimun kalajengaken jineman klambi lurik saking karawitan laras irama ingkang dipandegani ugi kalian Bapa Marimun. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu sugeng laya-laya sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

0: Sugeng dalu, selamat malam. Katur para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caket ing manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinoso kalau wau, kula sampun ambuka adicara giaran kelenengan nyamleng. Anamung dalu menika sampun tabuh pitun dalu jam 7 malam atau 19 seperti biasa. Tiap malam minggu sahabat pendengar bakal menyatu di Duda Kawro Jawa episode ke-11. Dalu menika badhe ngaturaken tema wayang dados piwulang, menyelami laku hidup melalui tokoh dan cerita wayang. Dan kembali saya Ayu L dalam Duda Kawro Jawa. Sahabat pendengar pamirsa, setiap manusia tentu punya pertanyaan yang kurang lebih sama dalam hidup. Bagaimana menjadi manusia yang baik? Bagaimana mengendalikan diri ketika sedang marah? Bagaimana menghadapi godaan? Bagaimana mencari ilmu? Dan ketika diberi tanggung jawab, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik juga? Menariknya, masyarakat Jawa sejak dahulu tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui nasihat secara langsung, di mana nilai-nilai kehidupan juga disampaikan melalui cerita, tokoh, simbol, tembang, dan pertunjukan. Salah satunya melalui wayang. Karena kita mungkin sudah akrab dengan nama-nama tokoh wayang seperti Arjuna, Bima, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Tetapi semakin kita mengenal wayang, semakin menarik pula pertanyaannya. Apakah kita sebenarnya sedang mengenal tokoh wayang atau sedang belajar mengenali diri sendiri? Malam ini kita akan mencoba melihat wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai tuntunan dan bahan untuk membacakan kehidupan. Sudah hadir bersama kita dua narasumber pakar di bidang kawruh Jawa, khususnya di bidang perwayangan. Semoga langsung saja kita sapa dua narasumber kekalih. Narasumber ingkang kaping setunggal inggih menika Bopo Susilo Anggoro SE. Assalamualaikum Bopo. Sekedap Bopo. Assalamualaikum Bopo.
1: Waalaikumsalam Mbak El.
0: Sugeng dalu Bopo.
1: Sugeng dalu Mbak El.
0: Pripun pawartosipun Bopo dalu menika?
1: Alhamdulillah, senajan sampun lansia ning tetep sehat, alhamdulillah. Benang nggih Mbak El tak mbah semangat.
0: Dereng Bopo, awang menika napa pasuryan kados yuswa kawan dosa e Bopo.
2: Alhamdulillah.
0: Estu lho, menika kula mboten ngalem ing estu menika lho. Aurane benten nggih nek menawi dalang menika nggih Bopo nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah. Tansah semangat ing dalu menika nggih Bopo. Khusus.
1: Insyaallah Mbak El.
0: Lah, menika kula ki sahabat pendengar badhe ndudah, badhe nyun seserepan babakan wayang. Ewadene wayang menika menyatu dalam perilaku kehidupan kita nggih Bopo nggih. Sebagai teladan juga nggih Bopo nggih. Mekaten. Narasumber ingkang kaping kalih. Sami-sami sampun familiar kados Bopo Sus Anggoro. Inggih menika Bopo Hasim Hasibuan. Assalamualaikum Bopo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu Bopo Hasim.
2: Nggih, sugeng dalu sedaya pamireng menika badhe mbabar babakan ringgit purwa.
0: Wah,
2: falsafah wayang.
0: Wah, nek nyarios kebabakan wayang niko kula nggih deg-degan nih. Kula sinaosa ngeten niko remen nih kali wayang. Inggih rumiyin nembe kula tasih alit menika anggar bapak kula menika nyetel wayang pas goro-goro di dalam niko kok melek Bopo. Lah sinaosa mboten patiyo nganu dados nek nderek napa nggih kemujeng? Sampai sekarang itu tokoh-tokoh wayang masih ingat ngoten. Nah, semoga saja dengan kehadiran Bopo Sus Anggoro dalam Bopo Hasim Hasibuan menika terutama untuk gensi seperti adik-adik kita. Jadi memahami dan mencintai dunia perwayangan nggih Bopo nggih. Bapak sih masih buan. Wah, nggih mboten kalang ganteng kalian ya. Bapak Suse menika e.
2: Sumatera niku lagi remen wayang.
0: Remen wayang nggih.
2: Wayang Jawi.
0: Menika tampil beda menika. Bapak Sus kalian Bapak Hasim menika ngagem blangkon. Ana mung blangkonipun modele benten. Lah, menawi pun diagem Bapak Hasim menika model blangkon apa Bapak?
1: Ingkang Bapak Hasim niku blangkon Mataraman
2: utawi Mataraman.
0: Nah, yo jamane Bapak Sus.
1: Kula menika Surakarta utawi Solo.
0: Solo Surakarta. Bentenipun menawi Surakarta mboten wonten mondo limput ning wingking nggih alit nggih.
2: Menika lak menawi Solo menunggu lang gulo satemplik tu.
0: Ah, geng.
2: Safai pun menapa?
0: Napa menikah?
2: Menikah lah udeng. Jadi menawi pun juga semua menunggu mes mudeng.
0: Oh, pon ge. Menikah aja lari-lari menikah adik-adik kawula muda menikah datus ngertos apa filosofinya kalau apa udeng kalian?
2: Kalau kita sudah tua tu harus sudah mudeng.
0: Oh, mantep ge bapak ge.
2: Barang kapur menunggu mes mudeng.
0: Boten napa disausi persa sampun mudeng ngoten nggih Bapak nggih. Nggih nggih nggih. Nggih. Matur nuwun katur Bapak Sus Anggara ugi Bapak Hasim Hasibuan perkenalan sapaan ke sahabat pendengar yang luar biasa nggih.
1: Nggih Mbak El.
0: Sekedah menika kok dadi. Ready, kurang sekeso niki Bapak kula dilalah.
1: Semangat
0: Mbak, semangat. Nggih. Kegandengan badhe ndudak kawruh Jawa sinau seserepan kalian Bapak Sus ugi Bapak Hasim ya kula tambah semangat menika. Katur Bapak Sus menika.
2: Nggih,
0: Bapak Sus. Bapak Susilo, kalau kita mundur sedikit sebelum masuk tokoh ke tokoh-tokohnya menika. Sebenarnya mengapa wayang begitu penting dalam kebudayaan Jawa? Apa sih yang membuat wayang kita bisa bertahan begitu lama dan tetap dibicarakan sampai sekarang Popo?
1: Ye, ngaten Mbak Elma. Jadi wayang itu kan sebenarnya wayang menika kan saking India. Saking India rumiyinipun, dados rumiyin namung nyarosaken bab Mahabharata kalian Ramayana.
0: Namun dua saja nggih.
1: Saking Mahabharata ran Ramayana dateng wonten Indonesia, Jawi khususipun.
0: Oh, kirin Bapak nyun sewu. Justru mau wayang menika malah saking India.
1: Nggih.
0: Oh, ngaten. Awal masa.
1: Mbok menawi mlebetipun wayang menika sampun era medang niku sampun wonten. Namun ketinggal saestu cetono era Kediri, Singosari, lajeng mlebet Kerajaan Majapahit.
0: Oh, ngaten.
1: Namun nalika semanten wayang menika bentukipun astanipun menika mboten wonten obahipun. Mboten obah ngaten.
0: Jebegeng ngaten
1: niku. Jebeg kados candi.
0: Oh, ngaten. Nah,
1: sak sampunipun Majapahit menika runtuh di apa ditengarai dengan Sirna ilang kertaning bumi.
0: Nggih.
1: Lajeng berubah ke Kerajaan Demak. Demak meo sampun wonten wayang gitu Pak Sim. Lah malah tokoh dalang saking Kedu menika muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga menika wonten Kedu wonten menika Kyai Panjang Mas kalian Nyai Anjang Mas. Ana saing Kedu.
0: Nggih.
1: Nah, wayang mulai wiwit Mataram Demak menika sampun tanganipun obah saged obah ngaten.
0: Dipun paringi. Nggih. Anu napa? Kersane saged obah
1: nggih. Menawi jaman Majapahit kados candi menika, kados candi dados ngaten.
0: Nggih.
1: Lajeng wayang menika kenging menapa kok dados menapa nggih bertahan sampai lama sekali. Dados wayang menika minangka tontonan ugi tuntunan ngaten nggih Pak Sim nggih.
0: Nggih.
1: Tontonan ning ya dadi tuntunan.
0: Nggih.
1: Amargi cariyos-cariyos wayang menika ngemu-ngemu suraos nuntun budi pekerti caranya pun gesang dateng masyarakat. Ngaten Mbak menawi ngaten Mbak lah sak sampunipun Demak menika lajeng Mataram menika lajeng wonten perjanjian Giyanti menika Mataram bedah dados kalih antawisipun Ngayogja lan Surakarta. Lajeng wayang menika ugi wonten wayang ingkang cakrik Surakarta ugi wonten wayang cakrik Ngayogjan.
0: Oh ngaten. Bentene napa apa?
1: Mangke sanes wekdal nganu.
0: Oh. Menika terlalu antusias sih.
1: Patah sangat. Lajeng wonten malih wayang Kedu. Nggih. Nah, wayang kedu menika dumati saking wonten wayang Temanggungan, Wonosaban.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten wayang Megelangan.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten wayang malih Kali Gesing.
0: Wah.
1: Wah,
0: kata estu berarti nggih, Bapak nggih.
1: Nggih.
0: Kala wau Bapak ngaturaken ngaten. Dipun wiwiti saking telatan Demak nggih.
1: Nggih.
0: Di mana seperti kita tahu Demak menika wonten Sunan Kalijaga nggih. Sebenarnya saya pernah membaca Sunan Kalijaga itu ketika menyebarkan agama Islam menika memakai
1: wayang.
0: Nggih,
1: sebagai alat
0: media.
1: Untuk, ya, sebagai media nggih. Untuk menyebarkan agama. Dados bentenipun menawi zaman Hindu rumiyin.
0: Nggih.
1: Wayang menika dipun agem-agem ritual.
0: Oh ngeten.
1: Nggih, agem ritual. Namun ketika Islam masuk dan sudah beralih ke kerajaan Demak, itu wayang dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk penyebaran agama.
2: Leres nggih, Pak. Nggih. Nyelos kedah. Nggih,
0: monggo-monggo, Bapak.
2: Nyuwun sewu, Pak Sus. Lah gandeng wayang menika saged menjilo menika rikala zaman Demak. Ingkang nyebaraken wayang menika para wali, kamangka para wali menika lah agaminipun Islam.
0: Nggih.
2: Pramila wayang larekipun nggih kangge dakwah Islam. Tuladanipun menapa? Pandhawa 5 menika rukun Islam.
0: Oh ngaten.
2: India mboten wonten, dados Pandhawa menika ingkang sepisan Puntadewa menika kalimah syahadat. Ingkang kaangka kalih Werkudara menika salat, ingkang angka 3 Janaka menika poso. Lajeng ingkang sekawan gangsal menika nakula sedewa menika zakat kalian haji. Sebabipun menapa kangge dakwah.
0: Filosofine menika wonten Pandhawa 5.
2: Pandhawa 5 niku rukun Islam.
1: Salah setunggalipun
0: ngaten. Oh, nggih. Kala Bapak Sus ngaturaken ngeten. Perwayangan menika diambil dari India. Yeah. Namung
2: falsafahipun Jawi, Islam, utaminipun Islam, mendut falsafah Islam kangge dakwah.
0: Oh, anamu dari India hanya toko Ramayana mawon Kali Sinta nggih, Mahabharata ngoten
1: nggih. Dari India menika cariyosipun menika kitab Mahabharata dan Ramayana. Menawi Mahabharata menika nyariosaken bab Pandhawa kaitanipun kalian Pandhawa. Menawi Ramayana menika nyariosaken bab
0: Dados menapa ingkang dipun aturaken Bapak Hasim menika mlebet wonten ajaran Islam masalah nika Pandhawa 5
2: wonten nggih. Sebabipun menapa ingkang nyebaraken menika lah wong Islam,
0: mboten
2: nama mokal ingkang dipun lebetaken nggih Islam menika.
0: Oh ngaten. Jin.
2: Kados dene ngalengko menika nafsu menungso sekawan perkawis ingkang setunggal nafsu amarah menika dosa muka lajeng nafsu aluamah menika Kumbakarna lajeng napa menika kesombongan menika Gunawan Wibisana terus sombong menika menungso menika mesti nggadahi lajeng ingkang sekawan niku nafsu birahi menika wonten Sarpakenaka.
0: Sarpakenaka menika
1: putri
0: anu mboten napa raksasa
2: raksasi.
0: Oh nggih
2: menika nggih falsafah ingkang dipun rebetaken Islam wonten mriku
1: nanging menika wonten tanah Jawi.
2: Wonten tanah Jawi India mboten wonten.
0: Oh Bapak nyon ngapa-ngapunten miknya kagungan Bapak Sus nggih kirang anu. Nggih, sampun. Bapak Sus ugi Bapak Hasim menika wonten ingkang napa maringi tanggapan kalimat syahadat menika pusaka kalimat sada leres.
2: Kalimat sada menika.
1: Kalimat
2: syahadat.
1: Nggih, kalimat syahadat. Kalimat sada menika anu menika sampun era Islam nggih.
2: Islam
1: dadi sampun era Islam dados menika kaitanipun kalian Prabu Puntadewa.
0: Oh ngaten.
2: Puntadewa kang bandajengipun nak.
1: Nggih. Jengipun Pandhawa menengan
0: Puntadewa. Dados filosofi Pandhawa menika wonten ajaran Islam. Hubungannya nggih. Nggih. Oh mekaten. Lajeng ngaten Bapak, kalau begitu kan kita melihat tokoh wayang menika sebaiknya kita melihat mereka sebagai tokoh yang hitam dan putih. Kados ingkang kula Bapak Susugi Bapak Hasim aturaken, ada artinya ada yang baik dan ada yang jahat. Atau justru sebagai manusia dengan berbagai sisi dan persoalannya. Nah, kados mangaten menika. Kados mekaten kados pundi menika Bapak? Bapak Hasim.
2: Lah wayang menika ingkang sepisan mujudaken piwulang.
0: Nggih.
2: ingkang angka kalih panglipur
0: nggih
2: ingkang angka 3 niku patuladan.
0: Patuladan.
2: Terus patuladan kehidupan menika.
0: Nggih.
2: Terus mboten saged singlar saking mriku. Dados upaminipun patuladan wonten kehidupan sehari-hari upaminipun rikala Begawan Durna kalian Sucitra Pandu menika alitipun kan
1: bersahabat.
2: tunggal guru.
0: Begawan Durna kalih
2: Kumbayana kalian Sucitra kalian Pandu menika tunggal guru padha-padha murite anu Rama Bhargawa. Sareng sampun padha budhut tuwane Sucitra dadi ratu wonten Pancala Radya.
0: Nggih.
2: Lajeng Durna menika dados guru utawi pendhita. Lah
0: astina
2: nggih. Ngaten. Rikala Sucitra menika dadi ratu nembe anu napa Parpatan Agung.
0: Nggih.
2: Lah Durna menika liwat wonten margi diceluhi kondalan tehne ndemben koncane. Lah menika mujudaken patuladan.
0: Ngaten. Lah
2: sing mboten trima kan patihe to niki.
0: Patih Sengkuni.
2: Mboten Patih Gandamana mboten trima patihe Sucitra niki. Diparani Durna diajar. Nah, menika mujudaken patuladan. Nadyan kala alitipun padha-padha kanca sekolah.
0: Ning
2: nek wis padha tuwane siji dadi wali kota utawa dadi bupati, sing siji dadi menungsa lumrah.
0: Nek
2: arep ngadep ya kudu nganggo aturan. Ora telunyak-telunyuk pene ndemben kancane. Lah menika mujudaken patuladan.
0: Paugeran ngeten. Nyuwun pangapunten Bapak. Menawi Pandu menika bapakipun Pandhawa sanes.
2: Bapakipun Pandhawa.
0: Bapakipun Pandhawa nggih. Nah menawi Begawan Sucitra menika?
2: Anu Sucitra menika Prabu napa? Niku dados ratu wonten Pancala Radya, dijuluk Prabu Drupada. Dadi ratu to menika?
0: Oh, menika nyuwun sewu Bapak. Kok enten ingkang niku saking Klaten menika? Pak SS, coba tengok lakon Banjaran Durna, Pak.
1: Waduh.
0: Napa menika, Bapak?
2: Durna niku iso dadi napa niku dadi pendhita wonten Ngastina mergane rikala Pandhawa karo Ngastina menika padha dolanan. Bal-balan, balen niku kecemplung wonten sumur.
0: Oh, ngaten.
2: Ya, Kumbayana ngerti gandeng
0: Bapak.
2: Durna niku iso dadi napa niku dadi pendhita wonten Ngastina mergane rikala Pandhawa karo Ngastina menika padha dolanan.
0: Nggih.
2: Bal-balan, balen kecemplung nang

0: Sinau sih mereka pantar ngoten.
1: Nggih. Pendowo Ngastira lah pantaran siji anake Pandu, siji anake Dustarastra.
0: Dustarata. Dustarata menika sing Ngastina menika nggih, Ngastina menika nggih. Oh ngaten.
1: Terus dadekke gurune wong Pandhawa kalih Kurawa menika.
0: Wah, ternyata sahabat pendengar, kalau kita mendengarkan cerita perwayangan itu tidak membosankan, semakin asik apa yang disampaikan saking Bapak Susilo Anggara nggih, Bapak Hasim Hasibuan nggih. Lajeng menika ngeten. Bapak Sus, dalam. Salah satu tokoh yang sangat populer menikah adalah Arjuna. Wah, kalau zaman sekarang itu seperti Arjuna itu ganteng neng playboy, ngatain gak?
1: Nah, nunggu salah. Nah,
0: salah. Soalnya ngatain Yun Sewu, anak-anak Gen Z, wah, so Arjuna, wah, ngatain gak? Lah menikah.
2: Jadi begini, Mbak.
0: Ngatain sekedar Bapak. Salah satu tokoh yang sangat populer adalah Arjuna atau Janoko.
1: Janoko itu surga.
0: Oh, apa yang sebenarnya menarik dari sosok Arjuna kalau kita tidak hanya melihatnya sebagai kesatria yang tampan dan sakti? Popo Sus, monggo Popo.
2: Ini tokoh Arjuna itu memang menarik. Karena rata-rata yang dilihat itu adalah ketampanannya,
1: bujune akeh. Kamu itu falsafah itu.
2: Nah, sepengetahuan saya sampai saya usia lansia ini, bahwa sesepuh-sesepuh kita itu melihat Arjuna mempunyai istri banyak itu hanya filosofi saja.
0: Filosofi.
2: Empat. Jadi istri Arjuna yang sangat terkenal itu kan ada empat.
0: Iya.
2: Yang pertama adalah Worosembodro.
0: Kata sekolah nih kok nggih.
2: Yang kedua adalah Sri Kandi. Engkang nomor tiga menika Larasati. Engkang nomor sekawan menika
1: Dresanala.
0: Dresanala menika buta mboten?
2: Mboten. Dresanala menika
1: Bromo.
2: Tra putrine pun
1: Bathara Bromo.
0: Oh ngaten.
2: Ingkang sepisan menika Worosembodro.
0: Nggih.
2: Worosembodro menika keibuan, pandai mendidik anak.
0: Wah.
2: Sampai menjadikan anaknya karena pandainya mendidik menjadikan anaknya sebagai raja.
0: Oh ngaten.
2: Worosembodro. Menika kan ibunipun anu, ibunipun
1: Abimanyu.
0: Oh, ibunipun Abimanyu nggih. Nggih,
2: Worosembodro nggih. Nomor kalih menika Sri Kandi. Sri Kandi menika putri ingkang mboten menstruasi. Ya.
0: Sri Kandi menika.
2: Dados Sri Kandi menika mboten kagungan putra.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, namung Sri Kandi menika kan muridipun Arjuna, muridipun Janaka menika.
0: Sak jatosipun.
2: Nggih, sak jatosipun lajeng
0: dipun krama.
2: Nggih. Sri Kandi ini melindungi istri-istri, melindungi keluarga besar dari Arjuna. Jadi perempuan itu juga harus bisa membela diri, bisa melindungi apa suami, bisa melindungi keluarga dan lain sebagainya.
0: Nggih.
2: Yang ketiga adalah Larasati.
0: Larasati
2: ini lebih pada konteksnya pada kemampuan seksual,
1: kecantikan,
2: di samping cantik, menarik, dan ini bisa napa nggih ngelaras atine wong lanang.
0: Wah, engga dipadosi ngoten iki.
2: Ini sepengetahuan saya. Jadi ketika Arjuna berdekatan dengan Larasati, terus apa kemana Arjuna itu akan diunggah oleh Larasati, terus bisa ngelaras atine wong lanang.
0: Saged dados piyai kakung delosor.
2: Kalau yang mutasat menika Dresanala.
0: Dresanala menika.
2: Terus ketika Dresanala ini menjadi istri Arjuna, Arjuna atau Janaka ini menjadi raja di Kahyangan bergelar Prabu Karitin. Ini putra Bathara Brahma. Jadi sebenarnya filosofi yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu perempuan itu sebaiknya bisa memenuhi empat karakter. Keibuan, bisa mendidik anak, gitu. Yang kedua iso melindungi seluruh keluarganya kalau suaminya tuh pergi dari rumah. Yang ketiga yo iso nglaras atine wong lanang, senenge kopi lane yang diambeke kopi. Senenge teh yo dianut teh, terus di tempat tidur bagaimana dan seterusnya. Lalu yang ketiga, perempuan itu, istri itu juga harus mendukung supaya suaminya itu berhasil di dalam karirnya. Nah, maksudnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu, ketika seorang laki-laki sudah punya karakter istri, satu istri karakternya empat, sebenarnya tidak ada alasan untuk berpoligami sebenarnya. Meskipun di dalam hukum Islam itu
0: diperbolehkan.
2: Diperbolehkan.
1: Tapi harus adil.
2: Nah, adil.

0: Adel ini ku sing angel nggih bobong nggih.
1: Tapi maaf ya Mbak El, ini saya adalah penyiar iki perempuan. Penyiar.
0: Ampun kebal iki bobong.
1: Jadi sebenarnya ini yang saya pahami. Sebenarnya seorang laki-laki itu tidak usah berpoligami. Seandainya seorang istri itu paling tidak ya
2: orang 4 perkara.
1: Tidak harus 4 lah, mesti minimal 3 lah. Minimal 3. Seperti itu, Mbak. Ini sepengetahuan saya. Seperti itu kan filosofi, Mbak.
0: Nggih, nggih.
1: Mbak nanya tuh hari Pak,
0: mawon napa? Nggih.
2: Setunggal, inilah karakter empat istri sekarang. Ingat setunggal Sembodro. Sembodro ini jumbo kalian ngedengan pasus, bener. Bujuri kadeng kalau kaya ibu
0: nih.
2: Kadeng kalau kaya ibu nih.
0: Nah,
2: jadi iso nggawe tentrem.
1: Nah,
2: ngeten dong.
0: Niko kulo.
2: Enggang ongko kali niku lak Sri Kandi. Wong wadon itu kadeng kalau iso perantasi.
0: Kulo banget bapak.
1: Bela diri nih
2: kalau sih. Kudu perantasi. Orang mau merantasi perkara fisik mboten. Pamane wong lanang ketelaya agak orang di duit. Wong itu iso boleh utangan.
0: Wah, alah.
2: Utama.
0: Nah, judulnya mboten nenang iku bapa.
2: Saged merantasi.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Lah ingkang angka 3 nung laras ati. Mulane wong lanane golek bojo ya sing ayu. Lah piye carane ben ayu?
0: Ha nek kula mundur bapa.
2: Diragati. Mulane wong lanang kudu sembodo iso gawe ayune
0: wong wedok. Karena jaman sekarang cantik itu perlu biaya nggih bapa.
2: Kudu saged sembodo ingkang wonten sekawan niku Dresanala niku mendoro dorong suami untuk bekerja keras meraih cita-cita.
0: Aje,
1: cocok betul
0: banget. Cocok
2: dorong, mendorong suami ini untuk bekerja keras.
0: Enten betul nggih. Kados ngaten.
2: Milani pun sekawan karakter meniko digadai istri meniko.
1: Namo ngaten Mbak Sim. Barangkali kan pendengar ini kan juga ada yang memang punya istilahnya. Aliran atau madhab yang memang wah salah ya Pak Asim, salah ya Pak Sus.
2: Karena
1: aku duwe hak poligami ngaten Pak
2: umpamane.
1: Ini saya bicara tentang budaya. Tentang budaya.
0: Lah niku enten ingkang komen, iso kaya musuhe barang Pak yen sing lanang duwe temenan malah. Lah. Meniko bapak SS saking Klaten meniko.
1: Nggih, nggih. Ini kan saya hanya
2: bercerita. Ini kan filosofi.
0: Jadi
2: ora kudu bojone papat ning bojo siji karakter
1: empat
2: kawat
1: ngaten ingkang kula maksud ngaten Pak.
2: Dan orang kok bujurnya papat
1: jadi satu istri itu punya karakter
2: yang empat perkara ini.
1: Jadi tidak saat ada alasan suami itu berpoligami. Neng saya tidak menentang orang poligami loh.
0: Boleh
1: silakan. Neng
0: belum betul.
1: Neng belum betul mantan lah.
0: Makanya diajungi nopo besok kali khusus je bapak je.
1: Mantap. Bapak naik nganten bapak Arjuna.
0: Sana sih pun
1: Niko, memang Arjuna itu seorang tokoh Satria Pandawa nomor 3 nggih Pak Sim nggih.
2: Yeah, nomor 3.
0: Tengah nggih.
2: Tengah nggih. Mula dijenenge Janaka, Janah. Janah itu surga.
0: Lah, kalau wau kan kula sampun sanjang ning badhe dipun penggak kalian Bapak Sus kalian Bapak Hasim. Menurut istilah zaman sekarang itu kalau laki-laki yang sering gonta-ganti ini untuk gengsi ya. Gonta-ganti pacar atau gonta-ganti pasangan dinamakan Arjuna Janaka. Kirin-kirin lah intinya bahwa Janaka itu dari Janah gitu artinya.
1: Oh, ngaten. Ya. Karena begini Mbak El, kalau kembali lagi kepada saya tadi sampaikan bahwa wayang itu kan saking India.
0: Nggih.
1: Di sana itu kan Hindu.
0: Nggih.
1: Ketika wayang dibawa masuk ke Jawa itu kan sini masih Hindu.
0: Nggih.
1: Nah, di sana itu ketika lakon Pandhawa Tundung nggih Pak Sim.
2: Nggih.
1: Itu mulainya di sana aliran poliandri. Menawi-menawian poligami.
0: Poligami ke poliandri.
1: Poliandri.
2: Jadi putri di bojo.
1: Jadi itu ada ceritanya terkait Pandhawa itu ketika Pandhawa Tundung jalalah niki Punta Dewan sampun sedo. Lah Kunti menika Madrim nggih sampun Belopati ngene Pak Sim. Lah Kunti menika ngopeni bocah 5 niki. Lah terus Tundung saking Ngastina. Terus bar niku terus wonten lakon ketika bocah-bocah nido kelaparan akhiripun Kunti utusan Janaka kan nderek menapa Pak Sim menika nderek istilahnya ngaben putri Dewi Drupadi menika.
0: Ngaben menika bakar.
1: Ngaten ngaben nika nganu
2: napa sayembara.
1: Sayembara putri lah. Sak sampunipun Janaka menika pikantuk boyongan putri Drupadi dipun aturaken dhateng
2: Kunti.
1: Bu Kunti, ning Kunti wonten mlebet. Wonten mlebet ibu menika kula sampun pikantuk anu
2: boyongan
1: putri. Ya wis didumong limo. Nah, disitulah mulainya Poliandri. Jadi kalau di India itu Drupadi itu ya istrinya
2: bojone Janaka,
1: ya bojone
2: Putradewa.
1: Iya.
2: Bojone
1: itu budaya
2: Ratosena,
1: sana. Bojone Janaka, bojone
0: Nakula. Nah, kula Sadewa.
2: Iya.
0: Tapi itu cerita dari India.
1: Ya, di sana karena
2: budaya sana begitu.
1: Poliandri. Hmm. Tetapi ketika masuk di Indonesia dan setelah era Demak itu adalah Islam, maka dirombak oleh Kalijaga bahwa itu yang saya ceritakan.
0: Oh, ingkang rombak sak sedosipun menika Kanjeng Sunan Kalijaga era Islam setelah masuk ke Indonesia. Wah, luar biasa, menarik sekali.
2: Milanipun wayang menika ya di samping tuntunan ya tontonan mung ya gayeng dagelan
0: lah
2: pitutipun.
0: Asik sak sedosipun nggih. Menurut Bapak Sus kalian Bapak Hasim menika kula mlebet tokoh nama menika.
1: Napa Pak Semir?
0: Sri Kandi napa?
2: Oh, Sri Kandi.
0: Nah,
2: yang Prantasi.
0: Prantasi. Estu popo. Saya menerjemah
1: menawi kula menika tetep laras ati.
0: Tapi
1: nek kese saged nglaras atine
0: kan kakung. Alhamdulillah.
2: Saleh sira kagungan. Kakung ya Sri Kandi to dadine.
0: Ning wonten jiwa kula menika Sri Kandi popo.
1: Oh, Sri Kandi. Tinggal kok bae
0: ketingal. Sat-sat ngeten.
1: Das.
0: Padu luar biasa nggih Bapak. Bapak Sus, ugi Bapak Hasim. Ternyata mengenal wayang ini tidak cukup hanya dengan tahu siapa tokohnya. Yang lebih menarik adalah bertanya apa yang sedang diperjuangkan tokoh tersebut dalam dirinya. Setelah ini kita bakal lebih jauh masuk ke tokoh Arjuna. Tentang ketenangan, pengendalian diri, dan mengapa sosok yang terlihat lembut ini justru memiliki kekuatan yang besar nggih Popo nggih. Saderengipun kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Popo Susilo, ugi Popo Hasim, wonten gending ingkang badhe kapireng, wonten pamireng sahabat pendengar semuanya. Inggih menika gending Sri Kandi Cakil. Jumbuh nggih. Sri Kandi Cakil samangke kalajengaken ada slindru songo srepek dados ketawang teplek srepek suwuk ada srepek dados sampak slindru songo. Menika awujud gending beksan ingkang dipun pandegani Kirahayu Supanggah Dias Moro mekaten C. Suluipun wonten wingking nggih Bapak nggih.
2: Nggih mangke mawon. Lah niki mangke sadaringe ngono suluki menyatelangan ning kalangan dhisik ora apa-apa pertengahan.
0: Oh nggih, monggo.
2: Mangke, mangke.
0: Wonten pertengahan?
2: Nggih.
0: Oh nggih.
2: Sak bibare badhe miwit suluki riyen.
0: Badhe miwiti Sri Kandi Cakil.
2: Anu sak bibaripun.
0: Oh sak bibaripun Sri Kandi Cakil.
2: Sampak wonten napa-napa
0: menawa. Oh nggih.
2: Sak bibaripun meneng terus suluk.
0: Oh siap, monggo monggo. Baik sahabat pendengar, mari kita simak bersama gending Sri Kandi Cakil. Saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu L, ugi Popo Sus Anggoro Tela Popo Hasim Hasibuan ngaturaken sugeng dalu, sugeng leye-leye kanthi atur. Salam budaya, lestari budayaku.

0: Matur nuwun kaitur para sutresno kakomewa putri kantan saca keting mana tasih kalian kolo ayu el. Ugi narasumber kita ada Bopo Sus Anggoro, ugi Bopo Hasim Hasibuan ingkang kolo wau ngaturakan babakan wayang dados piwulang menyelami laku hidup melalui tokoh cerita wayang. Sebenarnya memang kalau dicerna perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita ini memang bisa diterjemahkan dalam tokoh perwayangan sih. Bopo Sus ugi Bopo Hasim.
1: Iya Mbak El.
0: Kalau wau Bopo sampun ngaturaken tokoh pewayangan Arjuna nggih. Di mana sahabat pendengar kalau mendengar nama Arjuna mungkin yang muncul di benak kita adalah sosok kesatria yang halus, tampan, pandai, sakti. Termasuk bisa memikat wanita ngoten nggih. Kalau wau simbolipun kados mekaten, tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh kehidupan Arjuna tidak selalu berjalan mulus. Di mana ia juga menghadapi pilihan, godaan, konflik dan perjalanan untuk menemukan keseimbangan dirinya. Di sisi lain ada Punakawan. Nah, menawi membicarakan tentang Arjuna itu tidak lepas dari Punakawan Ji Boponji. Yang karakternya justru sangat berbeda. Wonten Semar, Petro, Gareng, Ugi Bagong yang tampil sederhana. Kadang lucu, tetapi seringkali justru menyampaikan pitutur yang dalam. Nah, justru kula wonten tokoh pewayangan niko idola kula menika Punakawan menika Bopo sih.
1: Nggih. Kale lucu.
0: Nggih. Sebenarnya mereka itu mempunyai kelebihan. Kelebihan yang tidak dipunyai para kasatrian gitu, nggih. Nah, menika katur Bopo Susil Rumiyin menika. Bopo Sus, kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Arjuna untuk kehidupan sehari-hari, sebenarnya apa yang paling menarik dari karakter Arjuna atau Janoko menika? Terus ugi menapa kok tokoh Punakawan menika selalu lengket ada di belakang tokoh Janoko utawi Arjuna menika Bopo?
1: Nggih, Mbak El. Nggih, Mbok menawi wonten lepatipun mangke nyen pamutan amargi wawasan tentang wayang menika. Nggih. Mboten ilmu pasti, tetapi mboten kados matematika.
0: Terus
1: menapa nggih kathah
2: filosofi
1: nggih. Menawi bab Arjuna kelawan sampun dipun napa dipun andharaken magayutan kalian napa nggih katresnan malan kelawan filosofi tentang perempuan.
0: Nggih.
1: Menika menawi kula jinglengi Arjuna menika bab kanuragan kesaktian
2: kasekten
1: mereka leres ingkang pun aturaken Mbak El kalau wau Arjuna ki ganteng, Arjuna ki sekti tampan gitu kan, seperti itu. Bahkan dalam cerita Mahabharata perang Bratayuda niku salah satunya Arjuna minangka senopati nggih
2: nggih
1: senopati
2: karo Werkudara
1: ingkang saged ngasoraken Adipati Karna
2: nggih nggih
1: rasa wae nggih Arjuna saged ngasoraken Adipati Karna sampun dipun biantu kalian Kresna ngaten nggih. Dados pancen leres bahwa Arjuna itu memang di samping orangnya tampan, orangnya apa ya?
2: Gede prihatine,
1: gede tapane, gurune ya akeh, pusakane ya akeh. Ngaten menika. Dados sekti mandraguna nggih Pak nggih, sekti mandraguna. Nah, itu adalah idola para laki-laki Jawa khususnya.
0: Oh ngaten. Ya, kula wastani idola para wanita.
1: Kalau yeah. Dalam kasekten itu idola laki-laki Jawa.
2: Laki-laki.
1: Nek iso kaya Arjuna
0: ngaten. Oh ngaten.
1: Nek kula nan fisike nek iso kaya Arjuna cilik ning mekengkeng.
0: Kendiganipun Arjuna tur duwe-duwit.
1: Jadi pengendalian dirinya memang kalau menurut saya hebat Arjuna itu pengendaliannya. Memang godaannya karena dia cantik tadi itu wanita banyak sekali yang memang gandrung Arjuna ngaten.
0: Ning
1: godaan terkait dengan kesaktiannya juga banyak juga seperti itu. Tidak sedikit godaan terhadap Arjuna. Tapi Arjuna itu ngolah rasane nggih pinter, meperhawa nafsune nggih luar biasa. Tetapi di balik itu kelembutan dan anunya Arjuna itu juga luar biasa ngaten menika. Ngaten ya Pak Sim.
0: Tambahi Bapak Arjuna. Nyuwun sewu, Bapak Sim mungkin Bapak Sus. Kalau menurut cerita yang kita dengarkan bahwa kelemahan Arjuna itu ada pada wanita.
2: Sebetulnya
0: tidak. Terus boten.
2: Oh ngaten. Soalnya itu kan filosofi.
0: Oh ngaten.
2: Jadi Janaka bojone papat niku karakter yang empat ini tapi hanya satu, tapi punya karakter empat. Perkara ini kaya dini Sembodro, kaya dini
0: Srikandi,
2: kaya dini Larasati, kaya dini Drisnono. Ini lah karakter. Karakter
1: menawi saged,
2: menawi saged wong siji, piyai siji ning duwe karakter petang perkawis.
0: Sajatosipun mekaten.
2: Mboten kok Janaka bojone kathah niku mboten.
0: Niku
2: filosofi.
0: Dados persepsi menika dibenarkan ngoten nggih, bahwa tokoh Janaka seperti ini.
2: Lah terus Janaka kok sekti sebabe napa? Gede prihatine. Sasak menika menawi tiyang remen prihatin ya sekti padha mawon. Poso Senin Kemis upaminipun, poso Daud upaminipun. Niku sing ada tuntunan. Ngaten lho.
0: Lah kula dereng sekti-sekti ya, Bapa.
2: Lah milanipun nah gede prihatine iki mesti sekti.
1: Ngaten lho. Sekti dalam tanda kutip.
0: Tanda kutip benten nggih. Beda zaman pengertian sekti zaman dahulu sama zaman sekarang sudah berbeda nggih. Nggih, nggih mekaten. Lajeng kala wau Bapa Hasim sudah menambahkan tentang tokoh Janaka. Niku Janaka kadosipun sampun dibedah tuntas nggih. Bagaimana seorang tokoh Janaka? Lah, yang menarik itu di belakang tokoh Janaka itu selalu ditempel tokoh punakawan ngoten. Lah, kados pun di tokoh punakawan menika wonten Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Bopo.
2: Bareng matur, Mbak.
0: Nggih.
2: Mbak Ayu. Wonten Semar, Gareng, Petruk kalian Bagong menika mujudaken filosofi ugi.
0: Oh, nggih.
2: Nah, kenyataan ngono ora mungkin to jaman napa niku ngalengka karo jaman Parikesit kok isih urip terus kan mboten mungkin.
0: Nggih.
2: Filosofi. Filosofi itu menapa pono kawan pono ki padang utawa cetok kawan ki kanca. Jadi iso nglipur iso ngandani seumpamane luput iso piye carane iso dadi bener.
0: Nggih.
2: Ngaten lah Semar menika mujudaken ide. Milanipun kunjunge putih menika ide angen-angen umpaminipun arep bangun omah lah wonten ide rumiyin bangun omah. Lah Gareng menika mujudaken perencanaan. Milanipun tangane ceko, matane kero, sikile benjing, ati-ati le merencanakan.
0: Oh ngaten lho,
2: filosofi iki kontak piro dan lain sebagainya. Menika perencanaan.
0: Oh, filosofi dari Gareng menika.
2: Ya lajeng Petruk, Petruk menika penyandang dana, le golek dhuwit tangane dawa, irunge dawa. Sikile dawa menika golek dana.
0: Oh ngaten.
2: Lah nek wis idene ada, idene pun nanti harga omah.
0: Nggih.
2: Anu Gareng merencanakan wong engko entek boto semene, entek gendeng semene, engko jumlahe duit semene, terus Petruk wis nyediani duit. Nek ora dilakoni saged dadi no mboten.
0: Oh nggih nggih.
2: Lah menika Bagong, mula Bagong tangane megar, cangkeme ombo, wetenge gedhe, matane ombo. Niku pekerja.
0: Pekerja.
2: Ada perencanaan baik.
0: Nggih.
2: Wonten danane. Terus ide ini gawe maning nak ora dilakoni ora bakal dadi.
0: Oh ngeten. Nah,
2: menika falsafah Bagong pekerja keras.
0: Oh. Ngeten. Menika sajatosipun wonten penampilan dari masing-masing puno kawan menika
2: lucu.
0: Wonten filosofinya juga. Nggih, wonten.
1: Ada. Mungkin saya menambahi Pak Asih.
2: Nambahi monggo.
1: Barangkali kan ada yang mendengar tetapi tidak bisa bahasa Jawa. Saya menyimpulkan dalam bahasa Indonesia, Mbak.
0: Nggih, monggo, Bapak.
1: Jadi filosofi puno kawan dalam tradisi pewayangan Jawa. Apalagi ngeten, wonten India niku mboten wonten puno kawan. Ora
2: puno kawan.
0: Oh, mboten wonten.
1: Wonten puno kawan nggih wonten Jawi.
2: Jawi menika.
0: Berarti saking
2: India. Aslinya itu tidak seperti boten yang wonten ada sekarang.
1: Semar Gareng Petruk Bagong.
2: Mboten wonten.
1: India mboten wonten. Wonten ning ngeten
2: Jawa. Menika filosofi kok.
1: Jadi filosofi puno kawan dalam tradisi wayangan Jawa itu melambangkan pendamping hidup yang bijaksana. Seperti saya sampaikan,
2: puno kawan niku
1: wow. Nasihat simbol dari aspek-aspek kemanusiaan yang luhur. Pak Sim namun ngintiko toh kata puno kawan berasal dari kata pono mengerti atau peka dan kawan adalah sahabat.
2: Sahabat.
1: Jadi keempat puno kawan itu mempunyai filosofi yang mendalam sebagai satu. Semar itu kan sering disebut Bodro Noyo.
0: Semar, nggih.
1: sang pamong yang bijaksana.
0: Okay.
1: Nama Bodrono yo niku artine membangun, melaksanakan okay. perintah demi kesejahteraan manusia. Wonten ingkang mastani Semar.
0: Okay.
1: Itu juga pengayom, artinya seperti itu. Lajeng wonten Gareng. Kalau Pak Usim sampun cecacat Gareng itu secara fisik. Tapi itu melambangkan kehati-hatian dalam bertindak.
2: Disampaikan
1: Pak Usim.
0: Nggih.
1: Mulutnya kecil menandakan sikap tidak banyak bicara.
0: Oh ngaten.
1: Mboten kados kula, kula niki mulute cilik ning kakehan ngomong lho Pak Usim. Saya nek mulut mboten ngomong nggih, mangke dukane Pak
0: Topo.
1: Lalu Petro itu pribadi yang ramah dengan hidung yang panjang, melambangkan kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya.
0: Yeah.
1: Senyumnya mencerminkan kehangatan jiwa yang benar.
2: Yeah.
1: Lalu Bagong itu tokoh yang ekspresif, jujur dan terbuka. Makanya bentuknya cangkeme ambo nih,
2: tangannya megar.
1: Itu terbuka.
2: Matane ombo.
1: Nggih, lari nek Mbak El rumen seneng dagelane Semar Gareng itu
0: apa lah. Nggih, Bagong, Bagong menika tokoh yang selalu menghidupkan suasana
1: niku. Nah. Lah menawi Jawi menika Purnakawan lak wonten sawan Mbak El. Benten malih menawi
2: Sunda. Sunda benten malih.
0: Benten malih.
1: Cirebon.
0: Cirebon. Cirebon menika mlebet tanah Sunda kan?
2: Sunda.
1: Cirebon mlebet tanah Sunda nanging Cirebon menika ugi mantu saking Demak.
0: Oh ngaten.
1: Wayangipun Cirebon menika kados wayang Kedhu. Wayang Kedhu.
0: Dados bentene napa
1: po? Persis persis wayang Kedhu menawi Cirebon. Amargi wonten sejarahipun bilih bilih wayang ingkang Yai Panjang Mas Nyai Anjang Mas menika ugi wayangipun dipun kinten ngantos dumugi Cirebon.
0: Oh ngeta.
1: Menawi Purnakawan wonten Cirebon nika Mbak El menika wonten Semar, wonten Gareng, wonten Bagong,
2: Kacepot,
1: wonten Cungkring,
0: nggih.
1: Wonten Bagal Buntung.
0: Oh ngeta.
1: Wonten Ceblok, Bitorogo lan Duala ugi Curis.
0: Kathah nggih.
1: Songo Mbak. Lah mbok menawi songo menika lho Pak Sim. Penginten kula menika lambangipun Wali Songo.
2: Wali Songo.
0: Ngaten.
1: Oh secara
2: nembe kira-kira lho
1: nembe kira-kira.
2: Pakeme dereng wonten.
0: Nggih. Tapi wonten tanah Sunda benten malih wonten Cepot nggih.
2: Kacepot.
1: Ah, cepot.
0: Wonten menawi wonten tanah Jawi, Jawa Tengah, ugi ngayu Jakarta, ugi Jawa Timur kan Purnakawan menika Semar, Semar Gareng, Petruk Bagong. Lah menawi Sunda kan
2: wonten
0: Cepot kalian sinten nggih?
2: Cungkring wau.
0: Oh nggih.
2: Lah milanipun menika lak budaya to.
0: Nggih.
2: Budaya menika budi dan daya pikir manusia untuk gair genging kahanan. Dados jumbo kalian papan lan anu nipun megdali pun sakit wagingsir ora kudu ngono mriki wonten sekawan wonten Cirebon songo mboten napa-napa namanya budaya.
0: Oh ngaten nggih
2: dipun jumbuhaken kalian papanipun lan megdalipun.
0: Oh nggih kalau wae ingkang sampun dipun aturaken Bapak Sus Bapak Hasim tentang Purnakawan mbok bilih badhe nambahi menapa ingkang dipun aturaken Bapak Sus
1: Bapak Hasim badhe
0: nambahi Purnakawan.
2: Gampang papan niku mau.
1: Nggih,
2: Pak. Siji ide, loro perencana, telu penyandang dana, papate kan pekerja.
0: Pekerja.
2: Iku filosofi Purnakawan.
0: Dados satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,
1: nggih. Dan catatannya adalah Purnakawan itu adalah local wisdom dari Jawa.
0: Tapi
1: India mboten
0: wonten. Wonten.
1: Pada Semar
0: wonten mriku. Dados budaya Indonesia terutama tanah Jawi menika luar biasa
1: nggih,
0: Bapak
1: nggih. Nggih, luar biasa.
0: Karena kita membicarakan tentang Purnakawan menika bapa mereka bukan kesatria utama nje, tetapi sering menjadi pihak yang memberikan nasihat.
1: Nggih.
0: Apalagi kalau ketika sesuatu ini kok yang berhubungan dengan Janaka. Janaka menika kadosipun mboten saged dipisahkan kalian toko Purnakawan menika nje. Mengapa justru toko yang sederhana seperti Purnakawan ini bisa memiliki posisi penting dalam cerita wayang, Bapak Sus?
1: Nggih, dados ngaten. Rumiyin para wali anggenipun paring pitedah, paring tutur menan kan melalui media.
2: Media nggo geculan.
1: Media. Media menya salah satunya
2: ditompong.
1: Salah satunya media menya seni pertunjukan wayang.
0: Nggih.
1: Nah, menawi rumiyin zaman Demak menika kan sebelumnya adalah Majapahit yang kebanyakan sudah Hindu.
0: ngeten.
1: Wilayah kita semuanya hampir semua sudah Hindu nggih, Pak Sim.
2: Nggih, nggih.
1: Wong karena dari Kediri, Singosari, setelah itu Majapahit, itu kan semua sudah Hindu.
0: Nggih.
1: Nah, setelah itu pindah ke Demak, itu adalah kerajaan Islam. Nah, untuk menyadarkan atau memberikan apa pencerahan pada orang-orang saudara-saudara kita yang sudah Hindu tadi menggunakan filosofi
2: Semar Gareng Petro itu mudah diterima dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing.
1: Nggih. Contohnipun mawon nggih, contohnipun.
0: Napa, Bapak?
1: Sapi menika menawi Hindu menika mboten pareng dipun sembelih.
2: Mboten
1: pareng disembelih. Nanging rikala semanten napa idenipun para wali menika patung sapi ingkang wonten mriku dipun geser saking masjid Demak. Dadi seolah-olah kita memuliakan sapi itu.
2: Nggih.
1: Toleransi. Nggih, ning wonten wayangan bar niku wis dijak salat. Makanya lah wonten kathah ingkang nggih napa abangan lah. Abangan niku carane ora bismillahirrahmanirrahim ning semelahirrahmanirrahim.
0: Nggih. Ning jaman semanten sinau songa semilah tapi kok nggih napa nggih mandi ngoten
1: nggih amargi mantep
2: ingkang marake mandi merga keyakinan mboten potapan ning keyakinan
0: intinya bahwa artinya lomba pengasih dan penyayang sinau so menyebutkan jane kliru mboten pas ning karena keyakinan yakin dados yakin dados terijabah ngoten nggih
1: oh ngaten pramila rumiyin kathah ingkang nyebut Islam abangan.
2: Agus sangat abangan.
1: Islam abangan. Gitu Pak Sim.
2: Yeah.
1: Islam abangan niku ingkang kula negesi lho menawa. Islam ning ora blek kaya Arab Saudi.
0: Oh, ngaten nggih nggih.
2: Dibuke kalian kamu
0: budaya
2: daerah masing-masing. Budaya lokal.
0: Nggih nggih. Jumbo kalian kalau rumiyin menawi Kanjeng Sunan Kalijaga menika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa menika disesuaikan dengan kebudayaan lokal. Sinoso mudah biar mudah diterima oleh masyarakat
1: kan. Ya menika melalui media wayang, melalui tembang gending, menika lah nggih.
2: Nggih.
1: Upaya untuk nih pramila wonten istilah utawi anu napa nggih istilah nggih arape digarap jawane digawa
2: ya tetep Islam
0: tapi
2: budaya lokal tetep mengikuti
1: nggih pramila kados Mbak Elno kan rada Arab banget
0: waduh Arab Arab patio genah
1: mboten namung guyon
0: Mbak ini
1: tidak menyinggung siapapun
0: mboten
1: namung kasunyatan wonten Indonesia Jawi utawi
0: nggih
1: menika nek kon dadi Arab nggih mboten saged.
0: Budaya kita beda.
2: Budaya kita beda.
0: Jadi kalau kita suruh ke Arab-Araban termasuk fasih nggih mboten saged. Karena spelling kita nggih benten nggih.
1: Memang ada yang fasih sekali ada memang. Karena mengga belajarnya di sana. Rikala jaman semanten saksampunipun Hindu Buddha, ngerti Pak Sim? Lajeng kok bergerak bergeser agama Islam. Lah kagem duwandani sak menen kathah lek nggih mboten kangelan ta Pak Sim.
2: Tuladanipun menapa Bu?
0: Nggih, menapa?
2: Ingkang mlebet budaya ning dudu akidah. Upaminipun nanging tiyang pejah, nah wonten surtanah nelung dino mitung dino Hindu tapi dilebokke nggone Islam nah iki diilangi malah ora ana sing do mlebu Islam
0: nggih
2: lha lho milanipun menika ranahipun budaya sing nek kono ya nelung dino ya ora apa-apa nek kene ora ya ora apa-apa ngaten lho terus kebijaksanaan itu
0: sebenarnya disampaikan itu kadal karena doanya disampaikan bareng-bareng ngaten nggih
2: walaupun Islam ora ana perintahe kon nelung dino iki ora ana.
0: Oh ngaten.
2: Nek gandeng ben jaman Hindu ki ana nelung dino mitung dino lan sapiturute. Islam melu-melu.
0: Nggih.
2: Nek doane nganggo Islam lak ngaten kanggo dakwah mengembangkan agama Islam.
0: Nggih.
2: Ya tuladanipun nempo contonipun Masjid Demak. Masjid Demak menika saka gurune salah setunggal menika saking Tatal. Tegesipun menapa? Nah omah lana soko gurune kan mboten saged ngadeg.
0: Nggih.
2: Ya kok soko Tatal tegesipun napa? Yen Islam Jawa Tengah mligine, nek ninggalke sisa ora bakal ngadeg.
0: Ngaten.
2: Milanipun sokone soko Tatal tegese Tatal niku sisa-sisa.
0: Sisa-sisa.
2: Jadi Islam di Jawa Tengah khususnya tetep sisa-sisa ini dibawa. Tuladane napa? Nelung dino mitung dino ini kan sisa-sisa Hindu. Tetep dilestarikan.
0: Nggih.
2: Ngaten. Saged berkembang Islam itu.
0: Menika wonten komen bapa.
1: Nggih.
0: Budaya but lan daya angen-angen kang nuwuhake kaendahan.
2: Nggih.
0: Leres mekaten, nggih. Wah, menapa ingkang dipunaturaken Bapak Sus ugi Bapak Hasim menika jan semakin hangat menarik. Sebenarnya karena kita menceritakan tokoh pewayangan menika relate dalam kehidupan kita sehari-hari nggih Bapak nggih. Kalau kita tarik dari kehidupan sekarang, siapa sebenarnya punakawan? Siapa sih punakawan dalam hidup kita ini, dan apakah orang yang berani mengingatkan kita ini ketika kita mulai salah arah, Bopo? Semoga Bopo Sus tentang punakawan yang relate dengan kehidupan mangkit dilengkapi Bopo Hasim. Semoga Bopo.
1: Nggih. Terus ini namo pemanggih ya, amargi pendengar di luar sana pasti banyak dalang.
0: Nggih.
1: Nu namung sak pemanggih kula kemawon. Kalau bab punakawan sampun penaturaken Pak Sis.
0: Nggih.
1: Lajeng kula nggih napa menyangatkan atau menjelaskan juga bahwa punakawan niku wonten ing namung wonten tanah Jawi.
0: Nggih.
1: Wonten India menika mboten wonten. Kamangka wayang niku rumiyinipun saking India.
0: Nggih, nggih.
1: Gitu Pak Sis. India dibawa ke sini di era Hindu, gitu, di era Hindu.
0: Nah,
1: setelah agama Hindu ini dalam perkembangannya sampai ke kerajaan Demak dan beragama Islam, ini akhirnya wayang dipakai untuk
2: dakwah
1: mengembangkan Islam.
0: Terus
1: kados Semar, kalau wau sampun matur nggih, Semar Bodronoyo tadi sudah saya sampaikan, Gareng sudah disampaikan, Petruk Bagong sudah disampaikan. Jadi menurut saya bahwa punakawan-punakawan itu pono, artinya memang
2: napa Pak?
1: Cetong gitu, kawan sahabat. Jadi fungsi punakawan ini adalah mendampingi para satria itu untuk melaksanakan tugasnya. Terus, jadi berbeda-beda nanti Mbak pengertiannya tentang punakawan.
2: Punakawan itu juga berbeda karena budaya.
1: Mungkin jawabannya seperti itu.
0: Menarik sekali nggih, Bapak nggih. Kadang orang yang paling berharga dalam hidup bukan selalu membenarkan kita, tetapi yang berani mengingatkan kita ketika kita mulai keliru. Menika simbol dari tokoh punakawan nggih. Dan setelah ini kita akan masuk pada sisi yang lebih dalam tentang ilmu menika.
1: Waduh.
0: Karena dalam tradisi Jawa, semakin banyak seseorang mencari ilmu, seharusnya semakin dalam pula ia mengenal dirinya. Nah, contohnya adalah Bima Suci.
1: Bima Suci
0: ngelmu dan perjalanan mengenal diri. Karena kita sering menganggap orang berilmu adalah orang yang paling tahu. Tetapi dalam banyak ajaran tradisi Jawa, ilmu tidak berhenti pada aku tahu. Ada pertanyaan yang lebih sulit. Setelah aku tahu, apakah aku menjadi manusia yang lebih baik? Salah satu kisah yang menarik untuk membicarakan hal ini adalah Bima Suci. Bima yang selama ini kita kenal sebagai sosok kuat, ternyata juga memiliki perjalanan spiritual dalam mencari ilmu.
1: Gih, Mbak El.
0: Gih. Pak Susuki Popo Hasim, apa sebenarnya yang ingin diceritakan melalui kisah Bima Suci? Apa yang membuat kisah ini berbeda dari gambaran Bima yang biasanya kita kenal, Bopo Sus? Monggo, Bopo Sus.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak El.
0: Nggih.
1: Ah, menika bab Bima Suci. Menika ugi lokal wisdom cerita Jawa.
0: Jawa.
1: Amargi wonten Mahabharata wonten dia Bima Suci niku mboten wonten.
0: Oh, mboten wonten. Nggih.
1: Menurut napa ingkang kula tampi saking para sesepuh,
0: kados
1: Pak Mantep almarhum,
0: kados
1: sak ngertos kulo bahwa Bima Suci itu adalah lakonnya Bima itu untuk mengenal sangkan paraning dumadi. Itu adalah konsep filsafat Jawa yang berarti kita mengenal asal usul dan tujuan akhir penciptaan atau kehidupan manusia. Jadi secara harfiah berdasarkan sangkan paraning dumadi, sangkan menika asal sumber atau dari mana kita datang.
0: Nggih.
1: Sangkan gitu.
0: Sangkan paraning dumadi nggih.
1: Paraning menika arah atau tujuan kemana kita akan pergi.
0: Nggih.
1: Dan dumadi itu adalah hidup atau proses menjadi atau eksistensi makhluk.
0: Nggih.
1: Jadi lakon sangkan paraning dumadi itu secara umum, secara gambaran itu adalah Werkudara atau Bima itu mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci untuk mengenal sangkan paraning dumadi.
0: Oh ngaten.
1: Ya, sangkan paraning dari mana dia berasal
2: dan mau kemana setelah.
1: Di mana dia sekarang berjalan dan kemana dia akan menuju mengakhiri perjalanannya itu.
0: Dari sedang dan ke
1: ya,
0: menuju
1: ya, itu. Maka terus pada saat itu untuk lakon Bimo Suci itu Dewa Ruci
2: manjing,
1: manjing di dalam dirinya Werkudara atau Bimo. Kamongko Bimo Dewa Ruci itu kecil sekali, kecil. Nah Bimo ini bisa masuk di dalam tubuhnya
0: Dewa Ruci.
1: Nah setelah masuk di dalam tubuhnya Dewa Ruci, dia diwejang sangkan paraning dumadi oleh Dewa Ruci. Werkudara sudah enggan untuk kembali lagi ke dunia.
0: Oh ngaten.
1: Dia sudah kerasan ya
0: toh. Oh, Dewa Ruci menika.
1: Ya, dia terus pengen mengakhiri aja hidupnya, tetapi sama Dewa Ruci, oh durung wayahe kowe sih kudu nerusake lakonmu minangka satriya tama kan seperti itu.
0: Oh ngaten.
1: Nah, setelah mendapat wejangan dari
2: Dewa Ruci itu,
1: Dewa Ruci, Werkudara atau Bimo ini kembali lagi ke mana? Ke daratan, dan dia menjadi pendito bergelar
2: Bimo Suci itu.
1: Bimo Suci.
0: Meniko, asal muasalnya seperti itu. Ya,
1: namun Mbak Ea satu lagi.
0: Napa,
1: sebelum
0: apa?
1: Sebelum lakon Bimo Suci itu, Werkudara atau Bimo kan ngelampai beberapa lakon ya, Pak.
2: Dijelomprongke kalih
1: Gurune. Oleh Durno.
2: Durno
1: ya. Dia ke arah ke hutan Tribaksoro itu ya, Pak Sim ya. Tribaksoro, terus akhirnya dia nyemplung ke laut, pulang mana terus nyemplung ke laut, ketemu dengan
2: Dewa Ruci.
0: Dewa Ruci. Makanya kenapa kapal itu ada kapal Dewa Ruci, nggih? Iya. Oh, ngaten.
1: Mbak Elki tekan kapal bareng.
0: Alah, kula dados anu, Bopo Sus kalian Bopo Hasim kok ndek kan nyemplung ke laut, Dewa Ruci, oh makanya ada
2: kapal
0: Dewa Ruci itu kan membuka sejarah dari kisah Bima, nggih.
1: Ya. Jadi kesimpulannya bahwa lakon Bimo Suci atau itu adalah sama dengan lakon Dewa Ruci, itu adalah mengenal Werkudara itu mendapat pencerahan dari gurunya itu untuk mengenal asal usul dan tujuan akhir dari penciptaan kehidupannya seperti itu.
0: Lah kalau mau Bapak Sus, oke Bapak Hasim ngaturakan Mbok napa Bimo menika dijlomprongaken kalian gurunipun sinten?
2: Durno.
0: Durno. Lah, Durno menika berarti gurunya Pandawa juga gurunya Ngastina. Ya, tapi kan lebih condong welas asihnya utawi mbelani tokoh di Astina nggih Kurawa menika. Sebab Bimo menapa ta Bapak?
1: Ngaten.
0: Penasaran kula.
2: Ha iki jajanipun gandeng Durno menika mulyane wonten Kurawa. Lah lah otomatis condongipun dateng Kurawa.
0: Oh ngaten.
2: Lajeng Durno menika ngrekodaya supaya Werkudara menika mati.
0: Oh ngaten.
2: Nah, jadi tujuan utama kuwi ora kon golek sangan paraning dumadi ning supaya Werkudara niku mati.
0: Mati.
2: Lah gandeng Werkudara niku karo guru ki percaya
1: 100%
2: apa perintahe guru ditindakake. Gitu. Ini ku keyakinan. Ora mungkin guru arep njlomprong.
0: Nggih, nggih.
2: Wis dikandhani sedulur-sedulure kuwi oh, ngene-ngene. Oh, wis ora percaya pokoke perintahe guru dilakoni. Ya akhire napa? Mun menungsane mun duweni keyakinan, nasib niku sing gawe Gusti Allah.
0: Gusti Allah nyelametke
2: nggih. Nasib niku Gusti Allah mboten menungsa sing gawe. Menungsa tujuane elek ning guru mesti tekane elek.
0: Oh ngaten.
2: Gandeng Werkudara yakin malah ketemu kalih Dewa Ruci niki wau. Diwejang sangkan paraning dumadi.
0: Oh nggih. Niku. Kirin dados ngertos nggih.
1: Karena memang
0: nggih. Kala wau ki Bapak Sus ngaturaken ngeten. Bapak Sus kala wau nggih. Sinten Prabu Karno?
2: Nggih.
0: Ngelawan
1: Janoko.
0: Sepengetahuan saya Prabu Karno menika adipun Kresna nggih.
1: Mboten. Karno menika putranipun
2: Dewi Kunti
1: ingkang Bajeng namung mboten lahir medal saking
2: saking kuping.
0: Oh, alipun
2: saking kuping. Menika lak ngaten, falsafah milanipun satriya menika ingkang wonten namung tiga. Setunggal di Pati Karno niku mati ngelabui napa? Dhe anu di Pati Karno niku mulyane lak wonten Ngastina.
0: Berarti
2: mengharga dirinya di Ngastina. Dilabui tekan ing Pati mergo mbela kehormatan.
0: Ya
2: ingkang angka kalih Kumbakarna, adine Dasamuka niku dianggap satriya sebabe napa? Piyambake niku mati mbelani negara.
0: Oh ngaten.
2: Ingkang angka 3 Sumantri. Sumantri niku mati mbelani pimpinan, ora peduli pimpinane elek apa apa ning pimpinanku.
0: Loyalitas.
2: Loyalitas kali pimpinan. Lah Dipati Karno niku lajane kan anake Kunti, mbarepe Pandhawa nanging piyambake kan mulya wonten Ngastina, mulane dilabuhi tekaning pati. Lajan kon gelut karo adine ya ora apa-apa.
0: Lah nggih kok kula nggih penasaran tentang perang Barantayuda
2: ngaten. Nglabuhi kehormatan.
0: Menawi Prabu Kresna menika saking sinten?
1: Menawi Kresna menika benten malih.
2: Benten malih.
0: Oh, benten
2: penasehat malih.
0: Penasehat tapi lebih condong tetap ke Pandhawa.
1: Iya, soalnya
2: Pandhawa kan pernah adine mong anake bulike to.
0: Oh ngaten.
2: Pandhawa niku anake bulike.
1: Lah terus adike Kresna nggih garwane Janaka.
2: Ah, adike Kresna
1: niku
0: Para Sembadra. Oh ngaten.
2: Ngaten.
0: Walah nembe mangertos nek Para Sembadra menika adikipun Prabu Kresna. Nggih. Oh ngaten.
2: Prabu Kresna niku lah anake Basudewa.
0: Nggih.
2: Lah Kunti niku adine Basudewa.
0: Ngaten lho. Janipun nggih mubeng mawon.
2: Iku lah saking pintere sing ngarang.
0: Nggih. Lah menika bapa dalam pembicaraan tentang ilmu Jawa. Kita sering mendengar istilah sastra. Istilah sastra. Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.
2: Diyu ki buta.
0: Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.
1: Nggih, sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.
2: Lha niku nggih, mujudaken falsafah.
0: Nggih
2: pun dipun lajengaken maksud niku falsafah.
0: Nah, kalau
2: diterangkan sastra menika lak tulis.
0: Nggih.
2: Jendra niku napa nggih? Perbuatan.
0: Oh ngaten.
2: Dadi piwulang becik intine pun ngaten.
0: Nggih. Nah, kalau diterangkan secara sederhana kepada pendengar bagaimana kita bisa memahami istilah ini tanpa membuatnya terlalu rumit.
2: Lah nggih. Menika ngaten, piwulang becik nak dilakoni kan wong elek dadi apik.
0: Nggih.
2: Ning menajan piwulang becik nak dislewengke wong apik dadi elek.
0: Nggih, nggih.
2: Niku intine pun
0: ngaten. Filosofi
2: Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu niku piwulang becik nak dilakoni ya wong elek iso dadi apik.
0: Wong apik tambah apik.
2: Nggih, maksudnya nak dislewengke.
0: Nggih.
2: Slewengke iki barang apik wis dadi elek do korupsi.
0: Ah
2: niku jan-jane ngerti nak korupsi iki salah. Korupsi iki dosa.
0: Ning wong eca ngoten bapa.
2: Penyelewengan piwulang becik niki mau.
0: Oh, nggih.
2: Nek nak piwulang becik kuwi ditindakke sing ndek ben wong elek wis dadi apik.
0: Relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalau benar-benar dipakai, dipahami dan dilaksanakan.
2: Jadi orang baik.
0: Tentrem nggih.
2: Jadi orang baik.
1: Tapi secara terjemahan
0: sastra. Nggih. Pripun bapa?
1: Sastra menika sastra niku tulisan, ilmu atau kitab.
0: Nggih.
1: Nggih, lajeng Jendra menika milik raja atau merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oh, ngaten.
1: Hayuningrat menika keselamatan.
2: Keselamatan.
1: Keindahan dan kesejahteraan alam. Pangruwating Diyu menika raseksa nggih Pak Sim nggih.
0: Diyu
1: raseksa buta nggih to.
0: Nggih.
1: Melebur atau meruat sifat angkara murka keburukan manusia.
0: Oh, ngaten.
1: Sadurunge nyritake sing oleh sastra Jendra lho Pak Sim.
0: Dados rasipun menawi dipun napa dirangkum satu kesatuan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu mboten secara terpisah napa menika bapa?
1: Yaitu ilmu
2: nindakake agama niku lang agama nindakake agama sing bener mesti dadi wong apik.
0: Alhamdulillah.
2: Niku lang wonten gandeng canengipun kalih sing kuwasa dening wong Gusti Allah to.
0: Nggih, nggih.
2: Nek sing agama ku ditindakake kanthi bener.
0: Nggih.
2: Tenanan ya dadi apik.
0: Oh, nggih.
2: Dadi buta wis iso dadi satriya.
0: Oh, ngaten. Nggih. Lah menika apa kalau kita bawa ke kehidupan sekarang ketika informasi begitu mudah didapat dari internet dan media sosial nggih. Apakah orang yang banyak informasi otomatis juga disebut berilmu? Menika apa Susuki Bapak Hasyim?
1: Dados
0: menika ditarik garis lurusnya dari tokoh pewayangan Bima Suci, tokoh yang berilmu ngelmu ngoten nggih. Nah, dalam kehidupan sekarang yang relate menika ketika informasi begitu mudah dapat didapat dari internet, dari media sosial, apakah orang yang banyak informasi otomatis disebut berilmu ngelmu ngoten nggih. Nah, dalam kehidupan sekarang yang relate menika ketika informasi begitu mudah dapat didapat dari internet, dari media sosial, apakah

0: menawi kula ngesir Mbak El ya piye carane tak lakoni
1: nggih tirakat ya Bapak nggih
2: tirakat dadi anggo kan gedhe tirakat
0: nanging menawi era sak menika ngelmu itu kan bisanya tercapai lakune ya kudu sregep sinau dan sebagainya to Mbak El kan
1: ngoten dados
0: ngaten menapa pemanggih kula lho nggih dados dulu dengan sekarang itu beda tetapi ngelmu itu pasti ada kaitannya dengan laku. Lakune beda. Nek wong biyen ki ya topo, ya poso, ya kungkum,
2: nek iki kuliah, ya kuliah.
0: Leres. Secara nganu mawon, secara serampangan kok kados
1: ngoten nggih, Pak El. Ngoten, Pak El. Kasih nggih. Jadi mungkin ada perbedaan antara banyak tahu dan menjadi lebih tahu diri nggih, Bapak nggih. Karena Bapak ngaturaken lelaku ngoten nggih. Jadi lebih ke tahu dirinya gitu. Butuh proses nggih laku.
0: Pasti itu.
1: Nah, dan ketika seseorang sudah mampu mengelola dirinya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau ia harus mengelola orang lain? Nah, disinilah kita bertemu dengan konsep Hastabrata.
0: Hastabrata.
1: Yang sering dibicarakan dalam konteks kepemimpinan Jawa.
2: Oke.
1: Monggo Bapak, Hasim utawi Bapak.
0: Pak Hasim rumiyin
1: monggo. Hastabrata
2: Bapak. Hasta iku wolu, brata itu laku. Dadi lelakon wolung perkara.
1: Oh, ngaten.
2: Setunggal. Lelakon bapak ing bumi.
1: Ah, napa menika bapak? Lah
2: bapak ing bumi ku welas asih.
1: Nggih.
2: Dadi pimpinan harus duweni watak welas asih.
1: Welas asih.
2: Kokoh pendiriane ora miyur gampang dipengaruhi liyan.
1: Nggih.
2: Lajeng ora gampang miyur atine. Dados kokoh pendiriane.
1: Miyur menika bahasa sekarang cemas. Khawatir
2: gampang kenggo
1: insecure ngoten nggih bahasa sekarang
2: nika matae bumi
1: nggih
2: matae bumi kan kokoh
1: mboten tegas mobat mabit ngoten po
2: mobat mabit terus ingkang ngono kalih matae samudra samudra nika kamot samubarang kalir
1: nika nggih
2: dadi pimpinan niku ya kudu dikoreksi nampa apa wae
1: menerima masukan mboten tegas dengan pemanggah sendiri ngoten nggih
2: lan napa kamot samu barang kalir nampa pamrayoganing liyan nah dikritik ya ditampa
1: oh nggih
2: ngoten lho sabar ora grusa-grusu
1: nggih
2: iku mataing samudra ora grusa-grusu lila legowo mulya bebudene niku ora srakah wawasane jembar niku
0: wah samudra
1: samudra
2: niku nomor 3 napa mataing srengenge Watake srengenge menika dadi pimpinan kudu asung patuladan, gumbregut makarya turtut wuri handayani. Dadi mendorong masyarakat supaya bekerja keras untuk meraih cita-cita
1: itu srengenge. Nggih. Mekaten nggih.
2: Lajeng jenjem nggene tumindak. Tetes titis lan tatas dadi samu barang iku kudu nganti rampung aja mandek sadurunge tuntas
0: misale kudune satu periode itu 5 tahun ya kudu rampunge ngoten Mbak Sim nggih
2: ora kudu ngono tegese apa programnya itu aja mandekno tengah dalan
0: oh program
1: tuntas harus tuntas oh ngaten
2: umpamane dikritik program iku elek ya kudu wani ngrobah
1: oh ngaten
2: ora begegek wah kudu ngene
1: nggih
2: terus mataing rembulan utawa candra itu memberi arahan yang sejuk paring pemarah kang indah.
1: Nggih.
2: Dadi pimpinan menawa memberi patuladan. Umpamane ngandani ya sing anda pasor ora karo nesu.
1: Nggih. Ya
2: itulah pimpinan yang baik. Memberi patuladan lajeng linambaran tresna. Dadi lene ngandani kok ora karo nesune dilambari katresnan.
1: Katresnan sing penggalih.
2: Nggih, iki dilek iki kang mergo tresna karo kowe mula tak elike kasarane kan.
1: Nggih.
2: Ora nyeneni.
1: Nggih.
2: Lah terus meleh mataing Kartika. Mataing Kartika menika minangka panuntun ing ngarsa sung tulodo. Dadi pimpinan menika iso dadi patuladan.
0: Mboten Mbak Sin.
2: Dadi patuladan.
1: Mboten jargoni ngoten
2: nggih. Jargoni.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Terus meleh mataing geni. Apa kang kesenggolan kan mesti ajur tanpa dadi to karo geni.
1: Oh,
2: dadi pimpinane kudu tegas. kudu wani ngukum wong sing salah.

0: Ah, oh, ngeten.
1: Ora kok pene keluargane salah ditangani salah.
0: Nggih. Pemimpin karena memang sering kita bayangkan sebagai orang yang memiliki jabatan, ngeten nggih. Yeah. Padahal kalau dipikir lagi hampir setiap orang sebenarnya pernah menjadi pemimpin.
1: Iya.
0: Contohnya orang tua memimpin keluarga, guru memimpin murid, ketua RT memimpin lingkungan, bahkan
1: itu
0: kita
1: ketegasan itu harus ada.
0: Harus belajar memimpin diri sendiri dari budaya, konsep budaya Hastabrata menika nggih Bapak nggih. Oh, makaten.
1: Terus meleh patahe angin, angin ku ora beda-bedake. Nek no, ngendi mesti ana angin, mbuh kuwi nggone wong cilik, mbuh wong gedhe, mbuh pejabat, mbuh bukan harus sama.
0: Oh, makaten nggih.
1: Tindakan kita tuh harus sama, orang beda-beda kepene wong gede terus kita bagaimana wong cilik ora disopo itu kan tidak baik.
0: Oh ngaten.
1: Tetap kita harus lembah manah walaupun dia orang kecil.
0: Nggih nggih nggih.
1: Angine nang ngendi-endi mesti ana angine.
0: Semakin tinggi jabatan semakin besar
2: kita. Kesimpulannya itu pengertian dasarnya tadi.
0: Kata sing
2: bapak. Kata sing leres niku nggih. Hasto
0: Broto.
1: Broto.
2: Hasto Broto. Hasto niku wolu. Broto niku laku. Jadi Hasto Broto niku 8 dan Broto niku berarti laku, perilaku atau pedoman hidup.
0: Nggih.
2: Filosofi ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang ideal, ideal lho, Mbak.
0: Nggih.
2: Ideal. Menika harus meneladani sifat-sifat alam untuk membawa kesejahteraan. Alam lho, Pak.
1: Alam.
2: Berarti alam.
1: Ono srengenge, ono bumi,
2: itu alam tadi.
0: Lebet sedanten nggih kalau wengkan saput dipunaturaken nggih.
2: Nah, ajaran itu masuk dalam epos pewayangan melalui kisah Wahyu Makutha
1: Rama.
2: Saat Prabu Rama itu memberi wejangan kepada Gunawan Wibisono.
0: Mekaten. Jadi kalau kita tidak perlu menghafalkan 8 unsur Hastabrata, nggih.
2: Nek ideal sekali kaya nabet zaman saniki abot.
1: Tapi setidaknya kalau kita tahu itu ya dadi pimpinan tegas.
0: Oh nggih.
1: Kudu lembah manah, ora ora beda-bedake, mane ngukum wong sing salah.
0: Tapi paling tidak apa dari konsep Hastabrata menika kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari nggih Bapak nggih. Mekaten nggih. Oh, nggih. Salah jengipun Bopo. Kalau kita ini kan tadi sudah menyampaikan tentang tokoh Arjuna, Bima, Punakawan, nggih. Ketika kita menghubungkan semua tokoh dalam pewayangan, kita sudah berbicara tentang Arjuna, Punakawan, Bima Suci dan Hastabrata, Bopo. Kalau semuanya kita satukan, sebenarnya karakter manusia yang ideal ini menurut nilai-nilai budaya Jawa itu seperti apa sih, Bopo?
2: Ya menurut saya ini yuk, maksudnya ini belum tentu benar. Karena kan masyarakat itu luas, pemikirannya beda-beda. Tadi yang pertama kita ini kedah sakit nopo, mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Yang kedua gelem sinau. Gelem sinau, mau belajar. Lajeng lembah manah.
0: Lembah manah.
2: Rendah hati.
0: Lalu
2: kerso nampi kritikan. Wonten to nek dikritik umbae langsung ditolak ngaten
0: nggih. Nggih, pun mekakeh nggih Bapak nggih.
2: Lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apapun yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab.
0: Nggih.
2: Ini menurut kula ngaten. Lajeng piguna tumrap wong liya migunani marang liyan atau berguna bagi
1: orang lain.
2: Orang lain. Nah, itu menurut kula ngaten.
0: Oh, ngaten. Bapak, Hasim badhe nambahi menapa ingkang dipunaturaken Bapak Sus?
1: Lah lajeng sing luwih penting melih aja gampang nyalahke wong liya.
0: Nah, berarti bisa rumangsa nggih Bapak nggih.
1: Aja gampang nyalahke wong liya. Sapa ngerti disalahke jebule bener.
0: Harus mau menerima saran dan masukan intinya nggih Bapak nggih. Bapak Sus ugi Bapak Hasim kados pembahasan tokoh wayang ini karena waktu sudah tidak memungkinkan. Wah, cukup di sini setengah sembilan Bapak. Anu mau sak derengipun Bapak kalau mau Bapak badhe ngaturaken suluk rumiyin.
1: Monggo Pak Sus mawon kula
0: bersalah. Kirien. Di mana? Kalau pemirsa boleh membawa pulang dari satu pitutur dari obrolan kita malam ini sebelum Bapak ngaturaken suluk nggih.
2: Nggih. Kula menawi badhe
0: napa? Bapak yang Bapak ingkang badhe aturaken.
2: Kula pengin sendon telutur amargi kondisi sendon. kondisi Indonesia sampeyan kok nembe rada
0: ngaten
2: nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Sampeyan Mbak El.
0: Dipun wiwiti nggih Bapak nggih sekedhap apa? Sendon tutur,
2: telutur.
0: Nggih. Telutur. Telutur nggih Bapak nggih, nggih, nggih sekedhap. Telutur. Enggak apa-apa.
2: Saged dipun iringi Mbak El.
0: Nggih, sekedhap.
2: Nggih, nggih.
0: Sekedap niki kok mboten muni sekedap apa menika?
2: Nggih santai Mbak.
0: Sendelen tlutur. Nggih, nggih, nggih sekedap apa. Monggo Bapak.
2: Ampun.
0: Monggo Bapak.

0: ม
1: รัก
0: รักยมมาราจันนีmenawi ngaten Mbak El sampun
2: sampun bapa
0: sampun malah kula berebes milih Mbak El
2: kula menika nembe menghayati bapa mboten dipun nambah limale bapa
0: bon kangge dak nangis
2: malah wah masyaallah
0: mugi nuswantara menawa enggal jaya malih Mbak El
2: amin ya Allah
0: saged enggal mantun ya to
2: wasi amin menapa ingkang dipun kajeng-ajengaken enggal ka ijabah nggih bapa nggih tata titi tentrem Kertora Harjo ingkang nembe ngalami musibah pinaringan kekiatan
0: enggal pikantuk pitulungan
2: amin nggih matur nuwun bapa Susilo Anggoro ugi bapa Hasim Hasibuan ingkang sampun paring seserepan kalian kula ugi sahabat pendengar nggih.
0: Yeah, Mbak El.
2: Dari punakawan kita belajar bahwa nasihat bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang sederhana. Dari Bima Suci kita belajar bahwa mencari ilmu pada akhirnya juga merupakan perjalanan mengenal diri. Dan dari Hasta Brata kita diingatkan bahwa memimpin bukan sekedar soal memiliki kekuasaan, tetapi tentang laku dan tanggung jawab. Mungkin itulah mengapa wayang tetap menarik untuk selalu dibicarakan. Ceritanya mungkin berasal dari masa lalu, tetapi pertanyaannya masih kita hadapi sampai hari ini. Bagaimana menjadi manusia yang baik? Bagaimana kita tetap bisa menerima masukan yang baik dari siapapun, nggih? Dan di akhir acara, matur nuwun ingkang kathah kepada kedua narasumber, matur sembah nuwun katur Bapak Susilo Anggoro. Matur sembah nuwun katur Bapak Hasim Hasibuan. Yang masih dalam konfirmasi atas kawruh yang dibagikan malam ini. Di mana wayang bisa selesai dipentaskan tetapi pituturnya semoga terus kita lakoni dalam kehidupan nggih. Nggih, monggo menapa sebelum kita akhiri Bapak Sus badhe atur pitutur buat sahabat pendengar semonggo.
0: Nggih.
2: Bapa?
0: Ngaten Mbak El, kula mboten badhe nutur-nuturi amargi kula nggih kathah kelepatan.
2: Namung
0: kala wau bab wayang menika kan minangka tontonan ugi tuntunan.
2: Tuntunan,
0: nggih. Pramila saking UNESCO menika wayang nu sampuk pikantuk menapa menika
1: penghargaan
0: UNESCO sebagai nge. Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Jadi karya agung warisan budaya lisan dan tak benda. Kamongko wayang menika kan benda.
2: Nggih.
0: Tetapi karena pituturnya itu lestari. Sampai sana itu menjadi warisan budaya tak benda. Ngene elok saestu.
2: Kersane mboten diakui sebagai budaya asli negara lain nggih Bapak nggih.
0: Nggih. Nah, harapan kula, pangan kula mugi-mugi wayangnya tetap lestari,
2: lestari.
0: Nggih. Terus tiantun Jawi nggih sampun aja lali aja nganti ilang Jawa.
2: Jawane.
0: Nggih. Nah, wonten kalepatan kula nggih matur nyuwun agunging pangaksami. Matur nuwun Mbak El.
2: Matur sembah nuwun ugi. Bapak Hasim Hasibuan sebagai closing statement pungkasan menapa pitutur ingkang badhe dipun aturaken buat sahabat pendengar.
1: Namung sekedhik mawon kula sampun matur. Ojo gampang nyalahke wong liya.
2: Ampun
1: menika kemawon.
2: Anjeh. Anjeh.
1: Matur nuwun.
2: Nggih. Matur nuwun Bapak Sus Anggoro ugi Bapak Hasim Hasibuan ingkang sampun menyatu barengan kita di Dudah Kawruh Jawa nggih Bapak. Dalam menika sampun ngaturaken episode ke-11 tentang wayang dados piwulang menyelami laku hidup melalui tokoh dan cerita wayang. Mugi ini bermanfaat untuk sahabat pendengar semuanya dan bisa menarik generasi sekarang ya, Gen Z, supaya lebih mencintai budaya Jawa dan ingin mengetahui lebih jauh tentang kawruh Jawa. Baik sahabat pendengar, saya Ayu El juga Popo Sus Anggoro dan Popo Hasim Hasibuan pamit undur diri dari hadapan Anda. Matur nuwun, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungkasanipun atur, salam kekadangan selawase linambaran ulat ingkang padang. Nggih, saking studio Radio Magelang FM, kulo Ayu El ugi Bapak Sus Anggoro tala Bapak Hasim ngaturaken salam budaya, lestari budayaku. Wonten gending ngeksi gondo minggah ladrang ngeksi gondo pelok 6 ingkang dipunaturaken Nyi Condro Lukito. Matur nuwun, sugeng dalu, ugi salam rahayu.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan pirangan gangsal welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: orang iro yang aku isih bisa ketemu karo sliramu kakang.
1: Semanten ugi kula njeng pangeran. Kula inggih mboten nyono babar pisan kok wonten mriki menika kula kepanggih. Ning saestu nggih pangeran Indratama saestu nggih.
0: Iya, bener
1: wae. Meh pangling kula menika. Jeng pangeran,
0: piye kakang?
1: Kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula kepareng nyuwun priksa. Ning waduh.
0: Piye-piye kakang?
1: Panjenengan dalem menika wonten pundi kemawon? Wiwit ngendikani dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga wonten ing wana kauripan menika, Jeng Pangeran.
0: Ya mergo aku nindakake dawuhe Kang Mas Erlangga nalika semu. Aku dadi kedarang-darang. Nalika ning awas kauripan.
1: Inggih,
0: nalika aku bakal babat barengan karo Ki Panutan.
1: Nah, inggih. Inggih.
0: Haling kono aku dialang-alangi dening wong-wong kedung.
1: Inggih.
0: Nganti anakku pasulayan.
1: Inggih.
0: Ing antaraning wong-wong kedung ombo, aku ki pantan apa dene para pendhere.
1: Inggih, Jeng Pangeran iki.
0: Kakang, ora ngira menawa wong-wong kedung ombo senajan ming dumunung ning alas, nang podo manunggal. Nalika semono aku kroyok tatu arang kranjang awakku koyo
1: Jeng Pangeran.
0: Aku banjur pisah karo Ki Panutan.
1: Inggih.
0: Aku golek urip. Mbuh. Ki Panutan saiki ono ngendi aku dhewe uga ora ngerti.
1: Naten Jeng Pangeran Indratama.
0: Piye kakang?
1: Perkawis panjenengan dalem anggenipun manggih sangsara menika sampun dipun laporaken dening Ki Panutan wonten ngersa dalem Jeng Pangeran Erlangga.
0: Ki Panutan malah
1: sampun
0: pengersane Kang Mas Erlangga.
1: Injih ngaturaken perkawis panjenengan dalem menika.
0: Injih.
1: Lajeng pepuntenipun Jeng Pangeran Erlangga dawuh dhateng kula ingkang sepisan kula supados madosi ical panjenengan dalem menika wonten pundi. Kapinggalipun kula ingkang kedah nglajengaken babat wono kauripan babar pisan damel datuloyo wonten ing wono kauripan ingkang dipun kersakaken Jeng Pangeran Erlangga menika. Nah,
0: iya
1: kula unjuk palapuran babar pisan wonten ngersa panjenengan dalem Jeng Pangeran Indratama. Menawi sak menika sampun kelampahan Kanjeng Pangeran Erlangga yoso datuloyo ing wingkingipun kagem jumeneng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Malah wis kelakon yoso datuloyo.
1: Sampun.
0: Wis dadi kakang.
1: Sampun. Lan sedaya pepalang ingkang rumiyin mbok menawi ugi ingkang nemahi panjenengan dalem menika ugi sampun sampurna sedaya.
0: Iya. Dadi wis kelakon dibabat kelakon yoso datuloyo.
1: Inggih. Punten dalem saya Wunjeng Pangeran. Menawi kula kepareng ngertos lajeng tindak dalem rumiyin ngantos mboten kula padosi mboten kepanggih sak menika saged timbul kanthi wilujeng malih menika wonten pundi kemawon.
0: Aku ono pojok ing alas kauripan.
1: Pojok ing alas kauripan
0: aku ndelik.
1: Oh,
0: sakwise badan saliraku wis kaya ngene iki banjur aku kepingin kundurane medang.
1: Oh, iki
0: liwat dalan iki ora mestine dinggo liwat dening wong.
1: Ajrih menawi katenangan ingkang rumiyin mbok menawi damel tatu panjenengan dalem.
0: Lah iya.
1: Pinjih.
0: Banjur aku tekan kene ketemu karo sliramu iki. Banjur Mas Erlangga saiki lenggah oleh ini.
1: Sampun boten wonten medang. Malah menika sampun boyongan. Sampun dumugi wonten ing dusun ngledokan. Malah sak menika sejatosipun kula menika badhe unjuk palapuran menawi Datuloyo ing kauripan sampun sumadiyo. Menika rak boten dangu malih jeng Pangeran Erlangga badhe jumeneng wonten ing kraton kahuripan.
0: Bakal jumeneng.
1: Inggih, mila sak menika monggo panjenengan dalem malah kula dherekaken kemawon mbok menawi mangke saged damel gembiraning penggalih dalem jeng Pangeran Erlangga.
0: Yo, ayo Kakang inggal-inggalian ngono aku pengen bak ketemu Kang Mas Erlangga.
1: Monggo, monggo jeng Pangeran.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: kemene penggalihku bareng Ki Jangkung ngendiko perkara Puranti.
1: Ijih Jangkung
0: ora karu-karuan rungeh senggal.
1: Mboten semono, mboten mai.
0: Perkara iki jalake Turakna Mrajalake marang Ki Jangkung. Perkara sambunganku karo Puranti.
1: Perkawis menika wong kula menika sampun dangu suwan sota.
0: Sopo jalake?
1: Wah, didhawuhi maju.
2: Monggo. Maju iki mawon.

0: Sesan Menowo, aku isih bisa ketemu klien seliramu Puranti. Aku cak utoro aku mapan onengku Pak Sirahman. Sak temeni hatiku ora bisa pisah marang seliramu. Nanging kaku kahanan Puranti.
1: Kulo meniko saestu kados ngimpi. Kulo ugi dangu sanget ngajeng-ajeng panjenengan. Nalika panjenengan wonten ing Medang, jalake tu nalika semanten.
0: Iya.
1: Sumusul panjenengan. Jalek itu menika ngabaraken menawi panjenengan menika Pancakara kalian Eka Dekta. Kula mboten mentala nyawang panjenengan ingkang astanipun kados ngaten.
0: Puranti, wis. Ya wis pancen. Ya. Ora dadi ngopo pun kakang tangan itu. Ning lak seliramu ora apa-apa to pun kakang tangan itu gelek.
1: Ince, kulo kali sambil koro.
0: Puranti, sak betoro aku ra bali oning Murawari. Ojo tok kira hatiku ra tresno marang sliramu piwura. Atiku o kapan-kapan bisa kesingsing. Aku mesti bakal bali oning Murawari kanthi wektu saiki.
1: Dados panjenengan sak dangunipun menika wonten ing Gua Pasiraman, Kakang.
0: Iya. Nanging atiku ora bakal ginggang marang sliramu dianjeng.
1: Kados menapa? Kesiksa manah panjenengan. Mergi dipunulataken kalian Eka Denta menika. Nanging kok menika saged dumugi Murawari Eka Denta wonten pundi, Kakang?
0: Iki Kadenta lan Satya Dharma kuwi lagi podo babat alas. Sebab Medang bakal ngalih ana ing kahuripan. Ning kalodangan iki aku banjur ana wektu bisa ketemu karo kowe diajak. Yo nene kesiksa. Atine pun kakang kuwi kesiksa. Batin bakal ketemu karo Puranti nanging ana ngendi nggonku bisa golek sing sene? Eka Denta.
1: Kula wonten ing Warawari tansah menggalih panjenengan, Kakang. Saksampunipun kula menika mireng warta saking Jalaketu. Yen panjenengan nandhang kawon nggenipun peperangan, kula menika kau ingin menggalihakan kek kados punti penjenengan gerah namung piyamba.
0: Nanging ngatimu sih temuyung tenang kurang dia.
1: Saestu manah kula mboten kanten-kantenan menawi kemutan kalian penjenengan, Kakak.
0: Syukur. Ateges pun kakang kuwi isih ana greget bakal sabiyantu Sang Prabu Bisma Prabawa. Diajeng Puranti. Rehning sakutoro. Aku ora ketemu marang sliramu. Ayo diajeng. Podho manjing oning pagulingan. Netepi dadi paing wajib.
1: Panjenengan ngersakaken ngaso, Kakang.
0: Iya, diajeng.
1: Monggo kula dherekaken.

0: Makatan Global, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Kap semanten Sutrisno Budoyo atur kiaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga Ketoprak Mataram ngayujo karto ngaturaken sugeng pepisah.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Lis Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan juga pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan. Berikanlah hati yang mau menerima dan mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan tuntunan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan perubahan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat pendengar, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Selamat mendengarkan.

kita membuka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asherah, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah Tuhan masih memberi kesempatan. Sahabat pendengar, kehidupan ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi sebenarnya kita sedang menyimpan pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin saja ada luka dari masa lalu, ada keputusan yang kita sesali, ada kegagalan yang terus teringat, bahkan ada kesalahan yang membuat kita bertanya dalam hati, masih pantaskah saya berharap kepada Tuhan? Seringkali manusia begitu mudah mengingat kesalahan dirinya sendiri. Satu kegagalan dapat membuat kita melupakan banyak hal baik yang pernah kita lakukan. Satu keputusan yang keliru dapat membuat kita merasa bahwa seluruh hidup kita sudah berakhir. Kita kemudian melihat diri kita berdasarkan masa lalu, sementara Tuhan melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. Sahabat pendengar,
Masa lalu memang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi masa lalu tidak harus menjadi penentu akhir dari kehidupan kita. Ada saat ketika seseorang berada begitu jauh dari jalan yang benar sampai ia sendiri tidak tahu bagaimana harus kembali. Namun justru dalam keadaan seperti itulah pertanyaan tentang kasih, tentang pengampunan, dan kesempatan dari Tuhan menjadi begitu penting. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang sangat kuat dari kehidupan seorang raja Yehuda, namanya Manasseh. Kisah hidupnya tercatat dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sebuah kisah yang mengajak kita melihat kehidupan manusia dengan segala pergumulan, dengan segala pilihan, dan juga dengan kejatuhan serta harapan di hadapan Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam 2 Tawarik 33 ayat 1-16. Yang pertama, jangan merasa aman ketika terus hidup dalam kesalahan. Sahabat pendengar, Manasseh adalah anak dari Raja Hizkia. Ia menjadi Raja Yehuda ketika usianya masih sangat muda, yaitu 12 tahun. Dan ia memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Hal ini tercatat dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat yang pertama. Yang menarik adalah Manasseh sebenarnya tidak hidup dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ayahnya Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang melakukan pembaruan dalam kehidupan bangsa Yehuda dan mengarahkan bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Dengan demikian, Manasseh tumbuh dalam lingkungan yang mengenal Tuhan dan juga mengetahui kehidupan iman. Namun, ketika Manasseh menjadi raja, arah hidupnya justru berbeda. Ayat 2 mengatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia kembali membangun bukit-bukit pengorbanan yang sebelumnya telah diruntuhkan oleh Hizkia ayahnya. Ia mendirikan mesbah-mesbah bagi para Baal, membuat patung-patung Asyera, menyembah seluruh tentara langit, dan bahkan mendirikan mesbah-mesbah bagi allah-allah lain di rumah Tuhan. Bukan hanya itu, Manasseh juga melakukan berbagai praktek yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Ayat 6 mencatat bahwa ia melakukan praktek-praktek yang sangat menyimpang dari Tuhan. Ia bahkan menyesatkan orang Yehuda sehingga mereka melakukan kejahatan yang lebih besar daripada bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Di sini kita melihat bahwa kesalahan Manasseh bukan sesuatu yang dilakukan hanya sekali. Ia terus berjalan dalam jalan yang salah. Sebagai seorang raja, ia seharusnya memiliki kesempatan untuk memimpin bangsa itu dalam kebenaran. Tetapi justru kehidupannya membawa Yehuda semakin jauh dari Tuhan. Dan yang lebih serius, Manasseh tidak langsung melihat kehancuran akibat dari semua yang dilakukannya. Ia tetap menjadi raja, ia tetap memiliki kekuasaan, ia tetap menjalani kehidupannya. Keadaan yang tampaknya baik-baik saja dapat membuat seseorang merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak menjadi masalah. Tetapi ketiadaan akibat yang langsung terlihat bukan berarti Tuhan membenarkan kesalahan kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, gambaran seperti ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan Simpson. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20, setelah Simpson kehilangan kekuatannya, ia masih berkata, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Simpson mengira semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Ia merasa dirinya masih memiliki kekuatan seperti dahulu. Tetapi kemudian Alkitab mencatat sebuah kalimat yang sangat menyedihkan. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, telah meninggalkan Simpson. Simpson tidak tiba-tiba sampai pada keadaan itu.
Sebelumnya, ia sudah berkali-kali bermain-main dengan pilihan yang salah. Ia terus menggunakan karunia dan kekuatannya tanpa sungguh-sungguh menjaga hubungan ketaatannya kepada Tuhan. Karena selama ini ia masih dapat melewati berbagai keadaan. Ia merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Disinilah letak bahayanya. Seseorang bisa begitu lama hidup dalam kesalahan sampai ia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Ia merasa aman karena belum melihat akibat dari kesalahannya. Tuhan kemudian berfirman kepada Manasye dan kepada rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan Manasye terus-menerus berjalan tanpa peringatan. Ada teguran Tuhan, ada suara Tuhan, tetapi Manasye tetap memilih jalannya. Karena itu, dari kisah Manasye dan juga dari kehidupan Simpson, kita belajar satu hal penting. Jangan merasa aman ketika kita terus hidup dalam kesalahan. Jangan mengukur keadaan kita hanya berdasarkan apakah akibatnya sudah terlihat atau belum. Sesuatu tetap salah di hadapan Tuhan sekalipun untuk sementara hidup kita terlihat baik-baik saja. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin ada hal dalam kehidupan kita yang sebenarnya sudah kita tahu bahwa itu tidak benar, tetapi terus kita lakukan. Mungkin sebuah kebiasaan, perkataan, sikap, atau keputusan yang selama ini kita anggap kecil karena belum menimbulkan masalah yang besar. Hati-hati. Jangan menunggu sampai akibatnya terlihat baru kita menyadari bahwa kita sedang berjalan di arah yang salah. Jangan berkata, ah selama semuanya masih baik-baik saja, berarti tidak ada masalah. Keadaan yang masih nyaman bukan ukuran bahwa kehidupan kita sedang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sedang menegur melalui firman-Nya, melalui suara hati kita, atau melalui orang yang mengingatkan kita, nah ini jangan kita abaikan. Berhentilah sejenak dan periksa kembali kehidupan kita. Sebab bisa jadi Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk berhenti sebelum kesalahan itu membawa kita semakin jauh. Jangan merasa aman dalam kesalahan hanya karena akibatnya belum datang. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, beranilah berhenti, berbenahlah, dan kembali kepada jalan yang benar. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Sejauh Timur dari Barat yang dibawakan oleh Nikita.

Dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan menegur karena Tuhan masih mengasihi. Sahabat pendengar, setelah melihat kehidupan Manasye, kita menemukan satu tindakan Tuhan yang sangat penting. Tuhan tidak membiarkan Manasye berjalan begitu saja tanpa teguran. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 10 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan kepada rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Perhatikan bahwa Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada Manasye dan kepada rakyat Yehuda. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan peringatan sebelum keadaan menjadi semakin lebih buruk, menjadi semakin jauh kita terjatuh dalam kesalahan. Tuhan tidak diam terhadap apa yang sedang terjadi, namun peringatan itu tidak dihiraukan. Manasye dan rakyatnya tetap mengeraskan hati. Karena itu, ayat 11 mencatat bahwa Tuhan mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur. Manasye ditangkap, Manasye dibelenggu dengan rantai tembaga, lalu dibawa ke Babel. Peristiwa ini menjadi sebuah perubahan besar dalam keadaan Manasye. Seorang raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan tinggi, sekarang ia berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi bebas menentukan segala sesuatu. Ia harus menghadapi keadaan yang datang sebagai akibat dari jalan yang telah memiliki kedudukan tinggi. Sekarang ia berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi bebas menentukan segala sesuatu. Ia harus menghadapi

kisah tentang seorang kaya yang memiliki banyak kambing domba, tetapi mengambil satu-satunya anak domba milik seorang miskin. Mendengar cerita itu, Daud menjadi marah dan mengatakan bahwa orang tersebut patut dihukum. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Bayangkan, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang memiliki kekuasaan harus berhadapan dengan teguran Tuhan melalui seorang nabi. Daud tidak dapat lagi bersembunyi di balik kedudukannya sebagai raja. Ia akhirnya menyadari kesalahannya dan berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Kisah Daud memperlihatkan kepada kita bahwa teguran Tuhan bukan dimaksudkan untuk mempermalukan manusia, tetapi untuk membuat manusia sadar akan kesalahannya. Tuhan tidak membiarkan Daud terus berjalan dalam kesalahan tanpa peringatan dari Tuhan. Demikian pula dengan Manasye. Tuhan terlebih dahulu berfirman kepadanya, ada peringatan sebelum ia mengalami keadaan yang lebih berat. Dengan demikian, kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika manusia mulai berjalan menjauh dari kehendak Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan Yesus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata yang menyenangkan. Kadang firman Tuhan terasa keras karena menyentuh bagian kehidupan yang ingin kita sembunyikan. Kadang Tuhan Yesus memakai orang lain untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita dengar. Bahkan terkadang Tuhan menggunakan keadaan yang tidak nyaman untuk membuat kita berhenti dan melihat kembali kehidupan kita. Teguran seperti itu jangan selalu dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menghukum atau meninggalkan kita. Justru, teguran menunjukkan bahwa Tuhan Yesus masih memperhatikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan terus menuju kehancuran tanpa memberikan peringatan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita ditegur oleh Tuhan? Jangan buru-buru marah jikalau ada orang yang mengingatkan kita. Jangan langsung menolak firman Tuhan hanya karena firman itu membuat kita tidak nyaman karena menegur dosa kita. Dan jangan menganggap setiap keadaan sulit sebagai tanda bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Ada kalanya Tuhan sedang memakai teguran untuk menghentikan langkah kita sebelum kita berjalan semakin jauh. Mungkin hari ini ada firman Tuhan yang sedang menegur kita. Mungkin ada nasihat dari orang yang mengasihi kita yang selama ini kita abaikan. Mungkin juga ada keadaan dalam hidup yang membuat kita harus berhenti dan mengevaluasi diri kita. Yang terpenting adalah jangan keraskan hati kita. Belajarlah seperti Daud yang akhirnya berani berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Keberanian mengakui kesalahan adalah langkah penting untuk memperbaiki kehidupan kita. Teguran Tuhan adalah bentuk kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Jangan tunggu sampai semuanya hancur baru kita mau mendengarkan Tuhan. Jangan tunggu kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan orang lain, kehilangan kesempatan baru kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ketika Tuhan menegur, dengarkanlah. Ketika Tuhan mengingatkan, berhentilah. Dan ketika Tuhan menunjukkan kesalahan kita, milikilah kerendahan hati untuk mengakuinya. Sebab lebih baik menerima teguran Tuhan hari ini daripada menyesali akibatnya di kemudian hari. Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah di titik terendah, Manasye memilih kembali kepada Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Manasye dibawa ke Babel dalam keadaan terbelenggu, ia berada dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupannya. Sebagai seorang raja, ia yang sebelumnya memiliki kedudukan dan kekuasaan sekarang berada dalam kesesakan dan tidak berdaya. Justru dalam keadaan seperti itulah terjadi perubahan dalam diri Manasye. 2 Tawarik 33 ayat 12 mengatakan dalam kesesakannya, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah.

nenek moyangnya. Perhatikan kata merendahkan diri. Manasye tidak lagi datang kepada Tuhan dengan kebanggaan sebagai seorang raja. Ia tidak mengandalkan kedudukannya, kekuasaannya, atau kemampuannya. Dalam keadaan yang sangat terbatas, Manasye menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Ayat 13 kemudian mengatakan bahwa Manasye berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan mendengarkan doanya dan membawanya kembali ke Yerusalem, ke dalam kerajaannya. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ketika Manasye datang kepada Tuhan dengan hati yang merendah, Tuhan mendengarkan doanya. Keadaannya yang berat menjadi tempat di mana ia kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang menarik adalah bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan Manasye, tetapi juga pemulihan itu kemudian terlihat dalam kehidupan Manasye. Setelah kembali ke Yerusalem, ayat 15 mencatat bahwa Manasye menyingkirkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan serta mesbah-mesbah yang telah didirikannya. Kemudian dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ia memperbaiki mesbah Tuhan dan mempersembahkan korban keselamatan dan syukur kepadanya. Jadi, perubahan Manasye terlihat dalam tindakan nyata. Ia tidak hanya berkata bahwa dirinya menyesal, tetapi ia mulai membereskan apa yang sebelumnya telah ia bangun dan ia arahkan kepada Tuhan. Apa yang sebelumnya, kesalahan-kesalahan apa yang telah ia lakukan, kemudian ia mulai membenahi dan mulai hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat pendengar, kita menemukan gambaran yang mirip dalam kehidupan Petrus. Petrus pernah begitu yakin bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Yesus, tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus justru menyangkalnya 3 kali. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, Petrus menangis dengan sedih. Ia mengalami titik yang sangat rendah dalam kehidupannya sebagai seorang murid. Namun, kisah Petrus tidak berhenti pada kegagalannya. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kembali menemui Petrus dan berbicara kepadanya. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Yesus kembali mempercayakan pelayanannya kepadanya. Perhatikan, Petrus memang pernah gagal. Tetapi, kegagalan itu bukan akhir dari panggilan Petrus. Ia diberi kesempatan untuk kembali, ia dipulihkan, dan kemudian melanjutkan tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada Petrus. Demikian juga dengan Manasye. Ia pernah berjalan sangat jauh dari Tuhan. Tetapi, ketika berada di titik terendah, ia memilih untuk merendahkan diri. Ia berdoa dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, kehidupannya mulai menunjukkan perubahan. Kisah Manasye dan kisah Petrus mengajarkan bahwa titik terendah bukan selalu menjadi titik terakhir. Ada kalanya justru di sanalah seseorang berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan mulai sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Sahabat pendengar, mungkin ada saat dalam hidup kita ketika keadaan membawa kita kepada titik di mana kita tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan biarkan keadaan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Belajarlah seperti Manasye, merendahkan diri dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu menunggu diri kita sempurna untuk datang kepada Tuhan. Datanglah dengan keadaan kita yang sebenarnya. Akuilah kelemahan kita, bawalah pergumulan kita dalam doa, dan mintalah Tuhan menolong kita mengubah arah kehidupan kita. Namun, jangan berhenti hanya pada kata-kata saja. Jika ada sesuatu yang harus dibereskan, beranilah untuk membereskannya bersama dengan Tuhan. Jika ada sikap yang harus kita ubah, mulailah kita mengubahnya dengan kekuatan dari Tuhan. Jika ada kesalahan yang harus kita perbaiki, ambillah langkah untuk memperbaikinya. Pertobatan yang sungguh-sungguh selalu membawa seseorang kepada perubahan.
Dan jangan merasa bahwa kegagalan kita terlalu besar sehingga Tuhan tidak mungkin memakai kita lagi. Petrus pernah menyangkal Yesus, Manasye pernah hidup sangat jauh dari Tuhan. Tetapi keduanya menunjukkan bahwa masih ada jalan untuk kembali. Karena itu, ketika kita berada di titik terendah, jangan berpikir bahwa hidup kita sudah berakhir. Bisa jadi justru di tempat itulah kita belajar kembali merendahkan diri kita, mencari Tuhan, dan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa gagal, mungkin kita kecewa terhadap diri kita sendiri, tetapi jangan berhenti di sana. Bangkitlah, datang kepada Tuhan, dan izinkanlah Tuhan memulihkan hidup kita. Sebab ketika kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Yesus, berarti cerita hidup kita belum selesai. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini, yang berjudul Ku Mau Diubah, yang dibawakan oleh Putri Siagian.

0: sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang ingin kita ulang kembali. Ada keputusan yang ingin kita perbaiki, ada perkataan yang ingin kita tarik kembali, dan ada masa lalu yang berharap tidak pernah terjadi. Tetapi kita tidak memiliki kuasa untuk kembali ke masa lalu. Yang kita miliki ini adalah hari ini. Hari ini masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang dapat diperbaiki. Hari ini masih ada kesempatan untuk mengambil keputusan yang berbeda. Dan tentunya keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Jangan menunggu sampai hidup kita sempurna dahulu, baru kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan justru karena kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kisah Manase mengingatkan kita bahwa kegagalan bukan harus menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Ketika hati kita mau merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan, selalu ada harapan untuk menjalani kehidupan yang baru. Mungkin selama ini kita berkata, saya sudah terlalu jauh. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, jangan menyerah pada masa lalu. Selama Tuhan Yesus masih memberikan kita kehidupan, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan, masih ada kesempatan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Apapun yang telah terjadi, bawalah kepada Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan apapun yang harus kita ubah, mintalah kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk memulainya. Masa lalu mungkin tidak dapat kita ubah, tetapi bersama dengan Tuhan, kita masih dapat memilih bagaimana kita menjalani hari ini dan melangkah menuju hari esok. Kiranya kisah Manase menolong kita untuk tidak menyerah, tetapi harus berharap kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita pengampunan, dan juga kehidupan yang baru. Tuhan memberkati semua sahabat pendengar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui kisah kehidupan Manase, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan dan masa lalu bukanlah penentu terakhir dari masa depan kami. Tuhan, berikanlah kami hati seperti Manase yang mau merendahkan diri dan kembali kepada Engkau. Tolong kami untuk tidak mengeraskan hati kami ketika Tuhan menegur kami. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui kesalahan kami, untuk memperbaiki apa yang harus kami perbaiki, dan meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada-Mu. Bagi kami yang sedang berada dalam pergumulan, dalam kesesakan, atau bahkan merasa berada di titik terendah dalam kehidupan, kiranya firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan. Ingatkanlah kami bahwa selama kami masih memiliki kesempatan, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya selalu ada harapan untuk memulai kembali. Tuhan Yesus, mampukan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini mengubah cara kami berpikir, cara kami berbicara, dan cara kami mengambil keputusan dan menjalani kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kesempatan, memberikan pengampunan dan juga pemulihan. Karena itu, kami menyerahkan masa lalu kami kepada-Mu ya Tuhan, dan mempercayakan hari esok kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. dari 103.5 Magelang FM.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, bersyukur pagi hari ini karena anugerahnya, saya Pendeta Pujo Kristanto, Pendeta Jemaat GKJ Secang dan GKJ Ngrapak Merbabu, Klasis Magelang, dipertemukan kembali di dalam ibadah Minggu tanggal 13 September 2026 melalui siaran Radio Magelang FM. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita masuk dalam satedu satening. Satedu cukup, kita dasari ibadah ini dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, mulia-mulia namanya. Kita pujikan bersama-sama.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.

Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, dalam ibadah Minggu tanggal 13 September 2026 hari ini mengambil sebuah tema, Mengampuni itu hebat. Mengampuni itu hebat. Mengampuni bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan terdengar konyol bagi kita yang merasa sakit hati dengan perlakuan orang kepada kita. Secara naluriah, kita akan merasa sakit hati oleh karena perlakuan buruk dari orang dan hasil dari rasa marah tersebut adalah upaya untuk membalas kejahatan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dan menyakitkan. Berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran para khalayak, Yesus justru mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ia bahkan telah memberikan teladan secara langsung tentang bagaimana mengampuni harus dilakukan. Dengan demikian, meskipun terdengar sulit dan berat, namun mengampuni adalah panggilan Tuhan bagi kita yang harus dilakukan. Mari ibadah ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Kidung, pelengkap Kidung Jemaat 13, Kita Masuk Rumahnya.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai panggilan untuk hidup di dalam kasih. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi

Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan, Kau memanggil kami untuk mewujud nyatakan kasih, mengampuni, memberkati, mendoakan pada orang-orang yang membenci kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami belum dapat melakukan sabda firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kasih kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita ungkapkan penyesalan dan pengakuan dosa kita melalui Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.

Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Terimalah berita anugerah dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu itu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita terima dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian petunjuk hidup baru. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Mari berita anugerah dan petunjuk hidup baru khususnya kita tanggapi dan kita sanggupi bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa epiklese. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, anugerahi kami roh hikmat, kebijaksanaan dan wahyu, supaya ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami diberi hikmat untuk dapat memahami dan melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan dosa, yang Kau panggil dan Kau utus untuk melayangkan kebenaran firman-Mu, kuduskan hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu untuk dapat melayani dengan segenap hati. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, dalam ibadah Minggu tanggal 13 September tahun 2026 pagi hari ini, kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Demikian Injil Tuhan Kristus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algujuk-algujuk sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Injil Tuhan dan

Selamat pagi, salam. Yang kagung, yang putri, bapak ibu, kaum muda remaja dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun saudaraku dan sahabatku berada, khususnya para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya terus berdoa dan berharap jemaat semua dalam keadaan sehat, semangat dan tetap berbahagia. Melalui bacaan firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mengampuni itu hebat. Mengampuni itu hebat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita untuk membuka khotbah pagi hari ini. Pernahkah saudara disakiti oleh orang lain? Pernahkah saudara dibenci, dimusuhi, dihina, dikecewakan, bahkan diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Tentu jawabnya adalah pernah dan sudah. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana tindakan kita ketika kita pada saat itu disakiti, dibenci, dimusuhi, dihina, bahkan dikecewakan dan diperlakukan tidak adil? Maukah kita untuk mengampuninya? Atau sebaliknya, kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian, dimusuhi, membalas dengan memusuhi, disakiti, membalas dengan menyakiti? Apakah dalam kehidupan kita masih menyimpan dendam, sakit hati, bahkan sampai sekarang masih ada akar pahit dalam diri kita? Mari kita renungkan apa yang terjadi ketika kita dibenci lalu kita membalas dengan membenci, ketika kita dimusuhi lalu kita membalas dengan memusuhi, ketika kita disakiti lalu kita memilih untuk menyimpan dendam. Yang terjadi biasanya bukan kedamaian, tetapi luka yang semakin dalam. Hubungan menjadi rusak, keluarga menjadi tidak rukun alias retak, persahabatan menjadi renggang, bahkan hati kita sendiri tidak pernah benar-benar hidup tenang. Sebaliknya, saudaraku dan sahabatku dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan jemaat yang terkasih, ketika kita mau mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih, maka terbukalah jalan menuju pemulihan, kerukunan, dan suasana yang damai. Memang, mengampunilah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi dalam kenyataan sehari-hari sangat sulit diwujud nyatakan. Namun, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa mengampuni itu hebat. Katakan dalam diri bapak ibu dan saudara semua, mengampuni itu hebat. Katakan di sebelah kanan kiri, depan belakang, dan orang-orang yang ada di sekitar saudara, bahwa mengampuni itu hebat. Itulah yang menjadi tema khotbah kita pagi hari ini. Mengampuni itu bukan karena kita lemah, bukan karena kesalahan orang lain tidak penting, tetapi karena kita, karena ketika kita mengampuni, kita sedang mengikuti teladan Yesus Kristus. Ketika kita mengampuni, selain kita mengikuti teladan Kristus, kita juga sedang melakukan kehendak dan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi dan mengampuni. Oleh karena itu, melalui bacaan firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35, ada empat hal yang perlu kita renungkan dan kita pahami bersama-sama. Yang pertama, mengampuni bukan sekedar pilihan, tetapi panggilan sebagai orang yang telah diampuni. Dalam bacaan
Injil Matius 18 ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Petrus bahkan menawarkan angka 7 kali. Mungkin menurut Petrus 7 kali sudah sangat banyak, karena menurut ajaran Rabi Yahudi maksimal mengampuni itu hanya sampai 3 kali. Ketika melakukan kesalahan yang 4 kali sudah tidak diampuni. Tetapi bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini jawaban Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk menghitung sampai 490 kali lalu setelah itu boleh berhenti mengampuni. Bukan seperti itu. Maksud Yesus adalah bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi dengan perhitungan. Orang yang hidup dalam kasih Kristus dipanggil untuk memiliki hati yang selalu siap mengampuni. Mengapa? Karena kita sendiri adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Allah. Kita sendiri sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita besar, kesalahan kita tidak terhitung, tetapi Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita. Dalam perumpamaan Yesus, ada seorang hamba yang memiliki utang yang sangat besar kepada rajanya, yaitu 10.000 talenta. Kalau kita hitung 10.000 talenta, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Kalau diumpamakan upah 1 hari 100.000 rupiah, maka 1 talenta saja sudah terhitung 600 juta rupiah. Tuhan Yesus tidak mungkin, atau orang yang berhutang tadi, yaitu yang berhutang 10.000 talenta tadi, tidak mungkin mampu bayarnya. Tetapi karena belas kasihan sang raja, sang raja tadi menghapuskan seluruh hutangnya. Gambaran ini menunjukkan kepada keadaan manusia di hadapan Allah. Kita mempunyai dosa yang tidak mungkin kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi karena kasih, kesetiaan, kebaikan, dan anugerah Tuhan Yesus dan belas kasihnya, kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Jadi, ketika kita mengampuni orang lain, kita sebenarnya sedang belajar melakukan apa yang telah terlebih dahulu Allah lakukan kepada kita. Orang yang menyadari dirinya telah diampuni oleh Tuhan Yesus akan belajar mengampuni orang lain. Itu yang pertama, bahwa mengampuni bukan sekedar pilihan tetapi panggilan sebagai orang yang telah diampuni. Lalu yang kedua, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Jemaat yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM di mana berada, ada orang berkata, "Kalau saya mengampuni berarti saya membenarkan kesalahannya." Tidak demikian. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa perbuatan yang salah menjadi benar. Kalau seseorang menyakiti kita, perbuatannya tetap salah. Kalau seseorang melakukan ketidakadilan, ketidakadilan itu tetap harus diakui dan bila perlu diselesaikan dengan cara yang benar. Mengampuni berarti kita tidak membiarkan kebencian, dendam, dan kepahitan itu menguasai hati kita, hidup kita, diri kita. Mengampuni berarti kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni juga bukan berarti kita harus membiarkan diri terus-menerus disakiti.
Tapi semuanya itu dilakukan ketika mengampuni tanpa kebencian dan dendam. Itu yang kedua, bahwa mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Dan yang ketiga, orang yang sudah menerima pengampunan harus belajar mengampuni. Inilah inti perumpamaan dalam Injil Matius 18 ayat 23 sampai 35. Hamba yang hutangnya sangat besar telah mendapatkan pengampunan dari raja. Tetapi setelah keluar, ia bertemu dengan sesama hamba yang berhutang kepadanya dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Berapa? Yaitu 100 dinar. Kalau tadi hutangnya tadi 10.000 talenta, ini hutang mengutangkan 100 dinar. Ironisnya, ia tidak mau mengampuni. Ketika raja mengetahui hal itu, raja sangat marah. Mengapa? Karena hamba tersebut telah menerima belas kasihan yang besar. Tetapi ia tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Tidak mau mengampuninya, tidak mau membebaskannya. Pesan ini sangat jelas. Jangan sampai kita meminta Tuhan mengampuni kita, tetapi kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Dan kalau kita mau jujur, yaitu orang yang sudah diampuni, yang sudah dibebaskan hutangnya yang besar tadi, dan bahkan mencekik sesamanya yang tidak bisa melunasi hutangnya yang kecil tadi, sebenarnya menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus dosa-dosa kita, tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita karena penebusan Kristus, tapi dalam kenyataan hidup kita, kita masih sering membenci dan tidak mau mengampuni kesalahan sesama kita. Jemaat yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM di mana berada, jangan sampai setiap hari kita berdoa, Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam hati kita berkata, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Saya masih membenci orang lain. Saya masih membenam orang lain. Jangan. Bukankah kita semua ingin diampuni Tuhan? Kalau demikian, mari

Mari bersama-sama kita haturkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih untuk semua anugerah dan berkat Tuhan yang Engkau curahkan dan Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan kami sehingga dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati untuk setiap kerja, karya, usaha, dan pelan kami masing-masing, sehingga apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, dapat berhasil dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jadikan gereja Tuhan dan kami sebagai keluarga untuk menjadi penata layan yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, kami undang Bapak, Ibu, dan jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini dan Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk dapat mewujud nyatakan kasih pengampunan kepada orang-orang yang mengasihi kita, kepada orang-orang yang membenci kita, dan itu harus kita wujud nyatakan. Oleh karena itu, pulanglah dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.

0: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah minggu.
1: Mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hassan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain.